0: Radio Peace Ciamis.
1: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: panguhim. Naon being? Cih. Asa kabina-bina ieu teh. Sanyana mah kuring oge geus lila mikahayang ka Nyititi teh. Malah kungsi ngai saeutik. Aduh. Ngan edas atuh darita mah. Dibibila ku si Rusli. Jadi weh kabur ka Bandung. Wah. Mun teu digaruahkeun ku si eta mah. Buah kawinna teh jeung Uing eta teh. Ah. Tapi dasar. Naon sia suri? Heh. Dasar atuh ari Uing mah. Hirup sangsara nu kuat. Hirup masyarakat anu kuat. Eta nya Cici geus sagap geupeun ku Uing. Palatihna teh lamun ku Uing ngamreunan bakal daekeun nya Cici teh. Dibanding ku si Rusli, da eta si Rusli atuh da jelema balagajul kitu. Ngagamahan wae. Atuh kalaka. Ku si Rusli meureunan teu hasil. Ku kuring mah pimanaeun. Atunya Cici anu sakit jangan kelempong teh bari jeung aduh panggeulisna di ieu lembur kalah top ku batur pideuleuyan Cici bagja maneh mah menangkeun nu beunghar ari Uing dek menangkeun kumaha sigana teh boro-boro jelema cenajan me oge moal dagekeun ka kuring mah me bikang oge heueuh dasar sial ieu mah nya. Cek si Piing kawas anu sedihna keranan ngadenge Nyi Titi rek kawin teh.
1: Piing. Ulah leutik hate ing. Da jodoh mah aya nu ngatur. Pan ceklot oge jodoh pati bagja jeung cilaka lain urusan manusia. Tapi eta mah urusan Rusia pangeran eta teh. Urang mah teu bisa nangtukeun. Boa maneh oge meunangkeun nu leuwih alus meureunan awewede. Da menik jelema mah teu ngudag kana harta jeung kana rupa. Boa nu penting mah kalakuan urang mah hade Piing cek kuring mah.
0: Cih. Nya bener pisan eta teh Mang Uhim. Daka harti kuing oge tapi tetep we ari amek mah ka Rusli Uing mah asa dipegat harepan da lamun teu digamahan ku si eta meureun bisa lineuk eta Nyi Titi teh ka Uing da lamun sig aya mah jeung si Rusli wah diajak kerus sakalian ku aing mah tuman eta teh. Si Piing jika anu nyaan amek tapi kakekerot nahan amarah harita teh.
2: Ngomong nak itu teh kaperngan deket ka imah namang Dasim. Kekayaan nges peting obrolan antara si Piing jeung Mang Uhim teh nu aya keur ngaronah harita teh. Ngobrolna pipireun kamar nu disarean ku si Rusli. Atu buku harita Rusli lilir daki tadi ngadadengeken anu guntreng ngobrol di luaran imah. Puguh meningorejat Rusli teh. Terus lempang rusuh bijir di kamar. Atu kadenge anu blag-blig-blug di kamar teh. Alias di imah Mang Dasim almarhum teh.
0: Nah, sanu keur ngarona teh nya.
1: Sareun Mas Rusli. Sudah si Piing itu teh. Aduh.
0: Dek ngorejat aing lah. Hayang ngacentrekeun ieu ceuli ieu. Dek di Bandungan ku aing ieu.
2: Cek Rusli. Baru terus leumpang ti kamar bijil keluar harita teh. Keluarin kamar.
0: Aduh. Mang.
1: Naon Piing.
0: Mang. Naon eta? Naon etanya ngobrak brigbuk di jero imah. Waduh buah-buah mang.
1: Ayah sora nubrak brigbuk jika sora jelema maknya berit menya.
0: lain berit eta mah.
2: Si Piing ngarandeg mani curinghat. Ngadenge nu disada di jero imah teh, rei bulu punuk nang muriding ngarita teh.
0: Aduh. Mang oge ngadenge. Naonnya? Aduh. Pilaku ari diliwa Mang Dasim onaman ieu teh. Ah. Naon ari emang? Sok nyisiran ka kuring teh aduh. Mah mungkin. Amun kitu. Jelema Mang Dasim teh jiga jelema baung da bangor atawa panasaran. Sok aya kejadian. Jadi diriwa cenah eta teh. Atawa hantu pocong teh geningan. Nu panasaran mah nu kacampuran ku setan teh. Tapi pan Mang Dasim mah jelema anu sakitu soleh nah di hati. Moal mungkin lah ngajungjurigan. Jeung mulai kepanasaran sigana teh langsung we ka alam baka teh jongdon ari Mang Dasim mah eta teh. Teuing atunya. Teuing sora naon numbil babrig-bug teh tadi di jero kamar kitu. Eleh. Ceuk Mang Uhim tarik ngomongna teh ngadenge omongan Mang Uhim kitu. Rusli anu amek ngarengkog kareng eureun mikiran omongan nu di luar. Hatena nanya.
1: Aya.
0: Nah, Mang Uhim ngomong kitu.
1: Aduh.
0: Nanggeus pae bapa teh, geus maot kitu. Atuh kumaha ieu teh?
2: Kitu ceuk Kate Rusli bari ngajanteng di tengah imah. Jep jempe di imah ceuk kadenge nanaon ayeuna mah. Atuh pugu si Piing beki yakin yen bieu teh sora diliwa, sora jurig nyiriwuri. Si Piing beki sieuneun pok ngomong deui.
0: Aduh Mang, hayu init. Urang init di dieu kuring mah sieun ieu teh. Nah, Mamang cicing bae di dieu. Hayu. Sieun. Hayu urang init.
1: Nya hayu jang. Di imah kosong teh sok. Sok loba bejana cenah. Sok loba jurig niwuri. Loba hantu cenah yeuh.
0: Lantaran imah Mang Dasim teh geus heubeul ditinggalkeun eueuh eunungsian, eunicingan.
1: Aduh.
0: Jeung terayu ngurus di pohon nama.
1: Aduh.
0: Mun urang matunya kumaha we carana? Dipangeusiankeun ku warga kampung ieu nya. Jang Piing. Sugan maneh bisa nyicingan di dieu.
1: Ah.
0: Kenaon kuring ngadaboga imah atuh. Imah kolot oge lega keneh, tapi imah kolot oge. Jeung geus eueuh jelema di pohonna mah. Geus eueuh ukur aya inung jeung bapak kuring wungkul di teh.
1: Aduh.
2: Geus ngaromong kitu mah reos duanana nuluykeun perjalanan. Teu malire deui ka imah kosong sedengkeun Rusli kaget deui bae ngadenge omongan Piing jeung Mang Uhim teh timul kapanasaran hayang nanyakeun naha ka mana ari bapa kukutna nyaeta Mang Dasim anu sanyana.
0: Gero Rusli ngageroan ka Piing.
1: Piing.
2: Sora Rusli bedas atuh kadenge kasabudeureun imah Mang Dasim. Da puguh dina kaayaan jempring atuh harita teh.
0: Aduh, Mang. Aya nu ngageroan kuring yeuh. Diriwa Mang Dasim jigana mah.
1: Aduh. Kudu kumaha tuh, Mang?
0: Kuring tulungan ieu.
2: Ceuk si Piing bari muntang kana baju Mang Uhim.
1: Ih. Kuna ari maneh? Nah kalah muntangan baju Mang ieu teh. Aduh. Cicing atuh. Nah borangan-borangan teuing atuh. Hah?
0: Aduh. Heuh da sieun atuh. Aya nu nyalukan ka kuring geuningan ieu. Piing cenah. Kada eueuh deui apa nu lembur ieu mah nu ngaran Piing tiwal ti kuring.
2: Kadenge deui nu nyalukan.
1: Piing.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak weh no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan kabur
3: ya.
2: Pandangan kabur.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
3: Mau ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
3: Amin.
2: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tes

0: Aduh, Mang, mereka ngegeroan kuring ya. Kiri iwa Mang Dasim jika nama. Aduh, kuduk kumah tuh Mang. Kuring tulungan iya iya. Cek si Piing bari muntang kena baju Mang Uhim.
1: Ih, kuno ari mane? Nah kalah muntangan baju Mang itu. Aduh, cicing atuh. Nah bolangan-bolangan teuing atuh. Hah?
0: Aduh, heudah sieun atuh. Anu nyalukan ka kuring geuningan ieu. Piing-piing cenah. Kada eueuh deui apa nomor ieu mah nu ngaran Piing tiwal ti kuring. Kadenge deui nu nyalukan. Beung. Beung. Beung. Beung.
2: Beki bedas batan tadi. Pelecat si Piing lompat muru ka gaduh rona. Cina abah hing kusieun sieuna.
0: Mang, mang. Hayu urang lompat mah. Rombat dah. Gelo dah. Ada nyelukan kuring ieu teh. Aduh.
2: Atuh Mang Uhim oge nuturkeun sing brecet ka garduh mungeun ngider da sieun di diwa. Datang ka garduh duanana ngaregak panon buncelik baturna carolohok. Harita Rusli amekeun lantaran si Piing henteu nemalan. Sikep Rusli beki beda jeung baheula ayeuna mah. Teu kaop ka sigeung saeutik Rusli teh babari amek babari keuheul. Teu kaop salah saeutik jigana bae meunang tekenan batin Rusli teh ayeuna mah. Akibat tina perjalanan hirupna nu can kungsi mangih kasenangan, manakomo gagal deui dina ngudagna Nyi Titi teh.
0: Aduh, setan alas teh. Kalaka nyebut aing curig riwa, pan aing teh anak Mang Dasim teh. Yang bungkulah kena hirup kena aing teh. Aduh, aing teh buron teh duh. Sian ku polisi teh. Ya si Piing, kemana mantok lah si Piing tehnya. Awas ya di tangan ku aing mayu. Dan ditanya sabener-bener lah. Kalah kabur ya mayu. Cek Rusli tului dang dan harita teh.
2: Baju hideung carana hideung diganti. Da bisi aya nu apaleun ka manehanna. Da puku ngarumasakeun manehna jadi buronan polisi keneh. Terus Rusli teu uyup aya kana lomari. Barang ditarik gagantel pantona pageuh da dikonci geuningan. Rusli neangan akal uyup aya ka pawon sugan aya pakarang. Bet kaparengan deuih mangih peso dapur anu geus karhaan. Terus dipake nyoke lemari hari tante.
0: Aduh, hese ya lemari wain mika hese ya. Aduh, ampun, dibongkar lain bongkar ni mayu. Iyalah, mengian peso dapur ya. Muka si lemari, aing diganti baju ya teh. Kerawak, dicongkelkan saeutik eta peso teh, prai muka. Dina lomari aya pakaian Mang Dasim. Dihaja pakaian Mang Dasim dan disimpen di dinya ku Mang Uhim jeung Gan Ubed. Da sakabeh barang eueuh nu dicoceng sabab aya nu hakna cenah iwal ti Rusli barang-barang boga Mang

0: Hasyim almarhum teh. Kabeneran yeuh. Lamun make kampret bodas leuwih cocok jiga nanya. Aduh, tapi tengah peuting kieu bari poek-poek bulan make pakaian bodas. Wah. Disangka bener Ririwa aing teh. Bae ah. Disangka Ririwa oge bae lah, ngarasa rieuneun. Sugan mun téh mah aya polisi kawan kadinya bakal sieuneun yeuh lamun aing make kampret bodas mah. Kop kana kampret da ngalangkang bodas dina lomari. Kampret bodas dipake, kop deui kana celana komprang sarua sing sarba bodas. Terus make kopeah. Buguh we atuh. Rusli teh break we Mang Dasim anu keur jumeneng keneh. Ieu baju kampret, celana komprang oge kopeah anu urut bapak kuring yeuh jiga nama. Teu loba carita Rusli bijil di imahna. Maksudna rek neangan si Piing ngan keur kitu pururu loba jalma aya kana genepna ngahaja ngadatangan ka imah Mang Dasim. Da tadi dibejakeun aya Ririwa ku si Piing. Ari kolot-kolot teu percayaeun da mustahil Mang Dasim make ngaliriwaan ti barang maotna oge. Teu aya kajadianna naon ku maotna Mang Dasim mah. Ceuk paribasana asa biasa. Teu aya rasa kakeueung, malah jelema teh rajin maliru wiridan, zikir ka Allah keur nganteurkeun Mang Dasim almarhum supaya caang padang narawangan di tempat asalna nyaeta di alam baka. Bareng jeung datangna nu genepan, Rusli nangtung di lawang, rek turun ka buruan. Mangkaning pakaian sing sarwa bodas, nyapuguh. Kabehanana oge ngalengkog, buru punuk ting puringkat.
1: Duh, tararéh nyo. Téh nyo deuleu ku kabeh.
0: Aya nu baju bodas ditepas. Ceuk si Piing bari nunyuk. Leungeun kencak muntang kana sarung Mang Uhim.
1: Bagus ya mah Piing. Ngomong si ngomong, ulah bari muntangan sarung dewek atuh. Aduh, halik Piing sia, halik. Halik sia.
0: Ceuk Mang Uhim bari undur-unduran. Nu sajen colohok bengong weh. Karek percaya ari geus kitu mah da sidik aya anu ngapeulegedeg bodas di imah Mang Dasim. Nu harita ngajengjen teu turus turun da kagaleuwahkeun kunu datang. Rusli panasaran keur deui ka si Piing.

0: Coba si Pi ngarenyang pok ngomong.
1: Dele itu. Benalukan deka
0: uing.
1: Duh. Lagi-lagi lah. Keding imah edo. Aduh. Hah. Kumaha mang atuh meskieu cuma yeuh. Lompat. Hayo lompat yeuh. Hah? Lompat.
0: Cek Mang Uhim. Tapi aneh. Kabehanana kawas anu keun aku tenung. Ngalun ngaharuleng bari mencong kanu ngabeleg-beg bodas. Tuur nyorocod bulu punuk muriding mun caang mah beungeut na bakal katerapias. Rusli atoh. Terus turun kaburuan. Leumpang lalaunan nyamperkeun kanu genepan. Tah keur kitu di antarana anu genepan aya nu wani ngomong hiji kolot anu geus loba luang harita teh.
2: Mang Nasim, ulah rungsing kumareuming. Ulah melanga sumureang Mang Nasim. Sing sadar atuh marima kana kadar. Da geus tapi kana titis tulisna ninggang kana mangsana. Manusia asal ti Allah kudung welang deui ka Allah. Umat Mang Nasim ulah kababaku sakabakaba bral anggur mageramiang kalam kalanggengan Mang Nasim. Ulah datang deui ka dieu da ieu mah geus lain-lain deui apan.
0: Ceuk eta kolot sisinglar dari anak keranan. Sedangkan Rusli kaget jeung beuki kanel kayakinan yen bapakna tang tugas maot atuh buguh reg eureun teu kebat leumpangna kalah ngahuleng mikiran omongan eta kolot. Aneh Rusli teh awakna jadi leuleus hatena nya kitu keneh leuleus kabina-bina beda jeung biasa. Breh banget Mang Nasim nemongan malah jigana teh nangtung hareupeun Rusli. Jelas pisan katanya ku Rusli. Mang Nasim datang nyamperkeun prek Rusli deku maksudna rek nyuuh kana suku bapakna. Tapi katanya na kunu genepan mah awak Rusli monokan danu kaciri ngan beleg-begna wungkul atuh kabehanana beki percaya yen eta teh diriwa harita teh.
1: Hayu urang lompat. Kuring mangeus teu welat ieu jeung hayang kacai ieu teh. Jeung asa aya nu ngajan lina budur ieu teh aduh. Hayu aduh tuh damni hese imah.
2: Kunaon Bing?
3: Nya kunaon Bing?
2: Aduh. Kunaon Jang Bing?
1: Aduh. Ieu jemlong Mang Kaning tadi teh geus ngahakan peuteu jeung sambel alah ditambah nok asin. Dunia mah yeuh. Hayu urang lompat yeuh.
0: Peureung Bang Si Piing pangheulana lompat bari ngagero.
4: Wah, hatur-hatur. Riri wah ieu mah riri wah aduh. Jorek. Riri wah. Aduh, gila-gila amat riri wah. Hayu jorek riri wah yeuh. Aduh. Ampun aduh. Jurik ini riwa ya doh. Ayah saliwa lima jen ayo doh. Jurik na lima. Riwa na lima doh.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumah saur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ah, kunaon Biing?
1: Ya kunaon Biing?
0: Aduh, kunaon yang Biing?
1: Aduh, iya jemlong mangkaning tadi tengges ngahakan pete jeng sambal alah ditambah nok asin alah. Eh dunia maya, ayo ah kurang lompat ya.
2: Pedang bang si Piing panghelana lompat bari ngagero.
3: Wah, aduh aduh. Riri wa, ya mana Riri wa, aduh. Jorek, Riri wa. Aduh, gila-gila amat ya Riri wa. Ayo jorek ah. Ayo jorek Riri wa ya. Aduh. Ampun, aduh. Jorek ini Riri wa ya, aduh. Ayah sariwa lima jenuh, aduh. Jorek na lima. Ah, Riri wa na lima, aduh. Ah,
2: si Piing juga nugelo. Atuh nu sejen ka bawa sieun malah kolot nu tadi marancahan oge lumpat. Puriak bubar beralih ka imahna masing-masing teu inget kana kewajiban yen penting eta teh kudu ngarona. Rusli kaget kabengbat ku anu lumpat ret ka bapana geus eueuh deui da tadi oge ngan ukur kalangkang pedah keur husu mikiran nu jadi kolot. Harita mah ngibas deui eta kalangkang teh. Bapak nya geus maot bapak teh. Duh, bapak. Kuring hampura yeuh. Hampura ku kuring geus karasa ayeuna mah. Geuning kieu rasana anu teu nurut ka kolot teh. Aduh. Kudu kasa kuring muntang tulung ieu teh. Kudu saha anu dituturkeun ku kuring. Ceuk Rusli beuki sedih ayeuna mah. Beuki karasa. Yeun manehna teh teu bisa hirup sorangan jeung teu bisa hayoh wae abur-aburan harita teh. Geus kitu mah Rusli unggah deui ka imah niatna nu rek ngudaga si Piing ngadadak leungit da ayeuna geus aya raratan yen kolotna memang geus maot Mang Dasim teh. Paingan di imah mani jempling paingan eta imah teh ciga nu teu kaurus da geuning papana geus eueuh harita teh. Bus ka tengah imah gek diuk ngahuleng ngaraga meneng mikiran nasib beki lila beki antem kabawa palid kurasa kasedih kabawa kurasa lara tunggara kolebat beunget bapana nemongan beciga nu nganaha-naha les harita ngadadak ngiles breh deui temong kitu jeung kitu wae kawas anu ngalarece harita.

0: urang na carita peuting geus kasilih ku datangna beurang. Bale bating raikeun lalang sepeuting, hayam jago raung kongkorongok mapak beurang rek datang. Akhirna Bray wae caang barasat panon poe sumirat di belah wetan. Di papang ku lecetna sora-sora manuk, urang lembur cisasak isuk keneh geus guyur harita teh. Nyaritakeun di diwa nu ngabareg-beg di imahna Mang Dasim. Sararea alias bararea recok ngaromong pahibut nguruskeun di diwa sabab beja pabeja-beja. Sumebar kaunggal jalma pada nyaritakeun pada ngomongkeun. Ku rame-ramena anu ngomongkeun aya hiji jalma anu panasaran. Naha nya Andi Mah Mang Dasim teh aya di diwa? Si horeng aki apuy geuningan, hiji kolot anu geus lagok tapak genteng kadek. Ngareles teu bebeja ka batur terus ngajugdug ka imahna Mang Dasim. Barang srog langsung unggah ka imah teu ngurus uluk salam heula, da ka imah kosong taya atuh.
1: Panasaran aing mah.
0: Nah nya air diwa ieu teh di imah ieu teh. Ah. Asa teu percaya aing mah yeuh. Raku jalma hade-hate. Eueuh picarekeun ka Was Mang Dasim. Make jeung marakayangan. Lamun kitu jelema ciraka nu katabrak mobil katabrak motor terus aya barang-barang manehanana atawa anggota badanna katingaleun. Tong boro anggota badan atuh sanajan darah satetes buuk salamar apani teangan cenah ceuk beja mah eta teh.
1: Haya jadi panasaran aing mah ieu teh yeuh.
0: Ceuk aki apoy bari asup ka tengah imah. Barang ngesrog ka tengah imah gebeg. Aki apoy ngagebeg. Lantaran di eta imah teh aya nu diuk di pojok deket lawang kamar. Rusli anu masih keneh make baju bodas jeung celana bodas milik Mang Dasim. Keur anteng lamun mikiran nasib manehanana. Can wani kaluar da sieun kapanggih ku balarea bisi ka emper-emper kanu wajib. Heug weh katangkep deui Rusli teh. Kitu pamikir Rusli waktu harita.
1: Ay. Ari itu saha nu ngadeluknya? Pepakean sing sarma bodas. Nya sigana mah teu dibade aya. Tapi naha aya riniwa bungkeuleukan kitu? Di mana-mana oge makhluk gaib mah nyagoib we. Itu atawa teu tinggalian aing meureun. Maka jeung riniwa bungkeuleukan. Jeung ieu mah siganu nincak we jika nu nincak deung ngalayang apan biasana oge ari diwa masuk ngalayang lantaran di jero najin kitu. Jeung jarang nu bungkeuleukan atuh ari diwa mah. Aki apuy ngadon undur-unduran panonna melong ka Rusli sedengkeun Rusli reuwas panonna melotot lila-lila poknanya. Aki apuy, nah wani-wani unggah ka imah teh beja-beja. Nah dikirana imah curig ieu teh. Kos lain kolot bae ari aki apuy.
2: Hampura jang. Hampura ieu teh. Alah. Aki teh poho geuningan aya hidep. Ieu datang ieu Rusli ieu teh jang Rusli teh ya ieu teh.
0: Kuring Rusli ieu teh aki. Temal Rusli bari jung nangtung panonna melong keneh ngadeukeutan ka aki apuy nu dideukeutan ngajanteng di tengah imah. Kolepat. Beung aki apuy dicekel ku Rusli atuh puguh bari bunceli.
2: Aduh. Naunan. Aya naun ieu teh ampun. Ampun jang, aki mah teu gaduh niat jahat. Aduh, ulah aki ulah ieu teh. Ulah aduh. ulah kekiraan ya aduh. Aki engap ya aduh ya aduh.
0: Aki apoi soakeun ka binabina. Ka mana babak kuring ki? Nah make disarebut jadi dewa.
2: Sok maha naha make babak kuring teh disarebut jadi dewa.
0: Cek Rusli amek pedah bapana disangka marakayangan. Lain seuri saki.
2: Sabar atuh sabar uyang ieu teh. Aki teh atuh nanya ujang datang deui ka dieu. Syukur syukur pisan. Bubuh geus diarep-arep wae ieu teh. Geus diarep-arep wae ku kabehna oge jang ieu teh. Tuang ramai teh bener geus lila tilar dunya. Ayeuna mah karejenatna jang Rusli ieu teh. Ceuk aki apuy rada teger da geuning Rusli teh ukur soak aya na Mang Dasim geus maot teu aya niat jahat ka manehanna. Barang ngadenge katerangan kitu Rusli beki percaya yen Mang Dasim geus maot. Rasa kaduhung, rasa sedih, rasa hanyakal ngagulu ngajadi hiji. Rusli geus lila hayang tepung jeung bapana. Kari-kari datang ka imahna tinggal ngaran alias karejenatna. Jiga geus kitu kuduna hukum karma meureunan. Rusli kudu narima kana wawalesna hasil tina kulampahna nu kacidak goreng patutna. Hatena ayeuna mah ngaleketeui pikiranana teu puguh rasa make jeung teu percaya kana katerangan ti aki apuy.
1: Aduh, mustahil lah, mustahil aki.
2: Nah, maka nyebut mustahil. Ngeus cindek apan da manusia mah bakal dipunut kuna rahayu, bakal dibawa deui keur ngahadep ka Nu Maha Kawasa. Kieu jang Rusli. Ya Allah, ya Robbi, piraku aki ngabohong. Laras ujang tuang ramai deh parantos pupus parantos mulih kajati mulang ka asal deui. Da kitu pokona mah malih mah aya amanatna dicep panggugan Ubed amanatna ti Mang Dasim teh dan Ubed. Naon perluna make kudu hubungan jeung si Ubed? Jelemana pangedanna sakolong langit atuh bang eureugeujeugna sakolong langit si Ubed teh teu suka. Lamun bapanuna amanat ka si Ubed teh malah mustahil. Mustahil, mustahil pisan mun bapa nuna amanat di manehanna. Bapa can naot bapa teh. Can naot bapa teh lah. Hirup keneh bapa teh. Ceuk saha si Mang Dasim geus maot encan. Tadi oge datang ka kuring ngobrol jeung kuring tadi oge. Mun si Ubed tah kudu geus maot eta mah ulah lila hirupna pokona mah aduh nah ieu teh alah sugan teu moal kieu jadina ieu aduh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ini beli yang kedua, Pak?
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
0: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
1: iya,
0: ya Pak ya?
1: Iya.
0: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
1: iya,
0: ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
1: 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68
1: iya,
0: usianya
1: iya.
0: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
1: iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
1: Enggak, asli.
0: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio 102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Kita atuh nenyo ujang datang deui ka dieu. Syukur syukur pisan. Puguh geus diarep arep wae ieu teh. Geus diarep arep wae ku kabehna oge jang ieu teh. Tuang ramai teh bener geus lila tilar dunya. Ayeuna mah karejenatna jang Rusli ieu teh. Ceuk aki apuy rada teger da geuning Rusli teh ukur soak aya na Mang Dasim geus maot. Teu aya niat jahat ka manehanna. Barangan denge keterangan kitu Rusli beki percaya yen Mang Dasim geus maot. Rasa kaduhung, rasa sedih, rasa hanyakal ngagulu ngajadi hiji. Rusli geus lila hayang tepung jeung bapana. Kari-kari datang ka imahna tinggal ngaran alias karejenatna. Jiga geus kitu kuduna hukum karma meureunan. Rusli kudu narima kana wawalesna hasil tina laku lampahna anu kacida goreng patutna. Hatena ayeuna mah ngaleket teu pikiranana teu puguh rasa make jeung teu percaya kana katerangan ti aki apuy. Aduh, mustahil lah. Mustahil aki. Ih. Nah, maka nyebut mustahil geus cenek apan da manusa mah bakal dipunut kuna rahayu bakal di bawa deui keur ngahadep ka Nu Maha Kawasa. Kieu Jang Rusli. Ya Allah, ya Robi, piraku aki ngabohong. Laras ujang tuang ramai deh parantos pupus parantos mulih kajati mulang ka asal deui. Da kitu pokona mah malih mah aya amanatna dicep panggugan Ubed amanatna ti Mang Dasim teh. Dan Ubed naon perluna make kudu hubungan jeung si Ubed jelemana pangedanna sakolong langit atuh bang eureu geujeugna sakolong langit si Ubed teh.

0: Tuh, itu Jang.
1: Mana kuburan Bapak Kuring ya?
0: Itu tuh. Jadi itu nyumputna Tuang Rama teh. Nyumput Tuang Rama teh. Lain dikubur siga nama nyumput di ditu.
1: Aki apui nuduhkeun ka Rusli. Atuh puguh mani colohok Rusli teh. Keteyep kadinya brak deku kana kuburan. Nyuuh bari ceurik. Datang eling jika nama ayeuna mah da ngomongna biasa.
0: Aduh.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus

0: sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nama hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
1: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
0: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
1: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
0: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
0: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
0: Amin, amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke puskesmas, gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atuh, ke perobihan nama ayah nuju ngale, data damang upamitos dengan lepasnya itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean etage raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayo nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon, ibu etas hari dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa ke inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang Ibu Oca, ya mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabaraha lami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Nya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya perobihan teu?
2: Atuh we, ka perobihan mah aya nuju ngaleueuh we. Datada mah upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkor nyut teuing aya na mah tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos Ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Pengamen bernyanyi tok kecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua, tiap bulan aku tinggal tunggu setoran. Edul sumbang di badannya banyak korengan, dan di pantat kirinya ada bisu.

0: kulintuan cepat keriput.
1: Istri saya orangnya memang gendut. Aduh, pusing tiap dicium.

0: Perut mual terasa benar mau muntah padahal nyumperek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang.
1: Kenapa ya?
0: Ye, ke kamar mandi aku tak maksud mandi, tapi hanya sekedar untuk mencuci tempat menggoreng. Sama nona biar aku merayu, tapi aku tak maksud berjanji, tapi hanya sekedar nolak.

0: Tentara Jepang gagak tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri seperti saya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
2: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
3: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
2: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae bu.
3: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kado atos.
2: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tu acan. Iya terasa damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
3: Nganggo apa propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol bu?
3: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Hayo
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Hayo teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngewodo kita ita dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita pas gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap Omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa?

0: Propolis drop.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kene karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kene tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Ayo
0: nama saat ustaz konsumsi alpa propolis.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Ibadah kita lancar,
1: lancar. Waminya. Alhamdulillah lancar. Ubah kerima lamun hulang sar teriat pak. Udang hulang sar udang gitu ya. Wah puyeng puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alpa propolis itu tersep seberapa botol pak?
1: Ilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayah nanti tilu, yang ayah aja.
0: Ayah nanti badai ngagali suara botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayah nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas khasiatna.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol.
1: Kahiji saya kahiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot, ima ya. Ini langsung awal wah ima.
0: Mohonnya. Jadi tiba tahun pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu Pak Omingnya cocok ke alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari Abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payung-payung nanti ya inu lalinu teu araya ya puyangna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasum wae teh. Mun alhamdulillah ana teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iye teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi alfapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya, namungnya alhamdulillah ari damang mah atos mungnya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfapropolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya
0: Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang nambian teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
4: Ento sehat.
3: Ento sehatnya.
4: Pas
3: lungsur.
4: Kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit sareng
4: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
4: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
3: Sabar kali sadin teu ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabar tetes teh?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sareng wengi.
3: Wengi bae bade bobonya?
4: Mohon.
3: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: TSA?
6: Bukan.
7: TSPA?
6: Bukan.
7: TESA?
6: Bukan.
7: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya. Tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Yang asma ini, ya.
2: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu, sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dok pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, kabupatenna ke Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha tahun, Bu?
5: 63
4: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Saat sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
5: Lah, ka mana-mana terus bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
4: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan doa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya. Amin ya.
5: Nuhun.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
2: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
3: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namung ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu. Tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah, tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
3: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
2: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
3: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
2: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
3: Amin.
2: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2, Desa Balegbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha, Bu, kakaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
2: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
2: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji.
2: Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supados sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbe RT 1 RW 2 anu nyarus dicoca transmeser Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai guru P3K di Ciamis diduga jadi korban pelecehan seksual oknum yang mengaku wartawan. Kasus dilaporkan ke polisi. Buka kemah bela negara 2026, Bupati Garut tekankan pentingnya tangkal radikalisme. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Seorang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K berinisial NN, 48 tahun di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum masyarakat yang mengaku sebagai wartawan. Kasusnya kini telah dilaporkan ke Polres Ciamis dan tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ciamis. Kuasa hukum korban Maman Sutarman mengatakan, dugaan pelecehan itu terjadi 20 Juni 2026 sekitar jam 11 siang saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Menurut keterangan korban, pelaku datang ke sekolah seperti biasa, kemudian masuk ke ruangan dan diduga langsung memeluk serta mencium korban tanpa persetujuan. Maman menyebut korban mengalami luka di bagian leher dan menurut keterangannya disebabkan gigitan pelaku. Bahkan kini korban juga mengaku masih trauma dan mengeluhkan pusing setelah kejadian. Berdasar pengakuan korban, pelaku diketahui kerap datang ke sekolah dan rutin mengisi buku tamu.
4: Ke ruangan langsung merangkul, mencium, ya si wartawan tersebut, si ibu itu ada luka di sini. Menurut keterangan ibu, oleh gigi.
5: Oleh gigi pelaku.
4: Dikarenakan mencetuna nama giginya karehol itu bener lah gitu kan. Itu ya. Terus si ibu ada keluhan, ya sakit gitu kan, malah sekarang kan trauma.
1: Ketua PGRI Cabang Panumbangan Arif Hidayat mengaku geram setelah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan peristiwa itu. Arif mengatakan dirinya dipanggil kepala sekolah setelah kejadian untuk melihat rekaman CCTV dan melakukan klarifikasi. Ia mengungkapkan oknum yang mengaku wartawan itu diketahui cukup sering datang ke sekolah-sekolah di wilayah Panumbangan, bahkan hampir setiap bulan datang bersilaturahmi. Menurut Arif, awalnya korban tidak menginginkan kasus menjadi perhatian publik. Namun setelah berdiskusi dengan keluarga dan melihat rekaman CCTV, keluarga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
6: Terus diperlihatkan tentang kejadian melalui CCTV, tentang oknum wartawan yang melakukan perbuatan pelecehan seksual kalau menurut dari Pak Polisi. Kebetulan kami sudah kenal, sudah setiap bulan pasti ada datang ke sekolah. Saya sangat merasa geram, sangat gemes dengan apa yang saya lihat di CCTV. Saya sebagai ketua PGRI merasa berkewajiban mendampingi dan membela anggota saya dalam kasus ini.
1: Terpisah, Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono membenarkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang guru SD di Panumbangan itu. Kini polisi menindaklanjuti sesuai SOP. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengajak generasi muda untuk memperkuat semangat bela negara dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pesan itu disampaikan saat membuka kemah bela negara tahun 2026 di Geraha Patriot Garut, Rabu 8 Juli. Kemah bela negara yang berlangsung selama 3 hari, 8 hingga 10 Juli, menjadi bagian upaya membangun karakter generasi muda sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan agar mampu menangkal berkembang berkembangnya paham intoleransi, radikalisme maupun ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam sambutannya, Syakur mengapresiasi kehadiran Kepala BNPT RI beserta jajaran di Kabupaten Garut. Menurutnya, momentum itu menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Ia berharap penanaman semangat bela negara dilakukan secara berkelanjutan agar lahir generasi yang memiliki karakter kuat, cinta tanah air, serta siap memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
3: Mengajak warga Garut, khususnya generasi muda, untuk lebih memaknai lagi mengenai wawasan kebangsaan. Yang lebih tujuannya lebih jauh lagi terkait dengan upaya kita untuk mencegah intoleran dan radikalisme. Karena sangat penting bahwa nilai-nilai kebangsaan ini harus kita wariskan kepada anak-anak atau generasi muda berikutnya. Karena nilai-nilai ini yang dulu dirintis, dibangun, jadi komitmen para pendiri bangsa ini harus kita jaga dan pelihara.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI, Komjen Pol Edi Hartono mengapresiasi pemerintah Kabupaten Garut yang telah mendukung penuh penyelenggaraan Kemah Bela Negara 2026. Menurutnya, kegiatan merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN sekaligus mendukung visi Astacita Presiden Republik Indonesia. Edi menegaskan, pelajar dan mahasiswa merupakan aset strategis bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar memiliki ketahanan ideologi, semangat kebangsaan, serta rasa cinta tanah air dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
5: Di mana kita harus melakukan sinergi antara komponen pertahanan dan keamanan untuk melakukan pencegahan. Nah, hari ini kita buktikan, saya terima kasih dengan Bupati Garut yang sudah memberikan tempat dan fasilitas di sini, termasuk tokoh masyarakat, seniman budaya, yang sehingga terutama anak-anak SMP, SMA, mahasiswa yang menjadi harapan bangsa kita yang memang harus disiapkan. Jangan sampai nanti ke depan yang menurut Bapak Presiden Indonesia Emas itu bisa tercapai.
1: Ketua Panitia Pelaksana Asep Maher menjelaskan Kemah Bela Negara 2026 mengusung tema Kader Muda Harmoni. Kegiatan diikuti 100 pelajar tingkat SMP, 59 pelajar SMA, serta 24 mahasiswa dari 15 sekolah dan 6 perguruan tinggi di Kabupaten Garut.
7: Metode pembelajaran ini akan dilakukan secara partisipatif, aktif, dan dialogis harmonis oleh tim ahli pemateri. Menanam pohon dalam wawasan daerah aliran sungai sebagai simbol dan pembelajaran keharmonian dengan alam lingkungan hidup sebagai tanah air kita akan dilaksanakan di kampus Uniga.
1: Kemah Bela Negara 2026 selain dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI beserta jajaran Deputi BNPT, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, mitra BNPT, tokoh masyarakat hingga para seniman budayawan.
2: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
2: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Rumah Sakit JHC Tasikmalaya resmi menghadirkan layanan ablasi sebagai solusi penanganan gangguan irama jantung aritmia. Kehadiran layanan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Priangan Timur yang selama ini harus menjalani pengobatan ke rumah sakit di Bandung, Jakarta, Solo, hingga Yogyakarta. Ablasi merupakan tindakan medis minimal invasif dengan menggunakan kateter yang dimasukkan melalui pembuluh darah menuju jantung. Prosedur ini bertujuan mendeteksi sekaligus menghancurkan jaringan yang menjadi pemicu gangguan irama jantung sehingga irama jantung dapat kembali normal. Sebagai penanda dimulainya layanan itu, RSJHC Tasikmalaya menggelar bakti sosial pada Selasa 7 Juli dengan melakukan tindakan ablasi terhadap dua pasien yang menderita takikardia atau supraventrikular takikardia SVT. Kedua prosedur itu berjalan sukses dan menjadi tindakan ablasi jantung pertama yang berhasil dilakukan di RSJHC Tasikmalaya sekaligus di kawasan Priangan Timur. Selama ini keterbatasan fasilitas membuat pasien aritmia dari Priangan Timur harus dirujuk ke sejumlah rumah sakit di luar daerah. Kondisi itu tidak hanya memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi juga menambah beban biaya serta tenaga bagi pasien dan keluarganya. Dalam konferensi pers yang digelar usai pelaksanaan bakti sosial, Manajemen RSJHC Tasikmalaya juga menjelaskan layanan ablasi saat ini sedang dalam proses pengajuan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Harapannya, ke depan, pasien yang membutuhkan tindakan itu dapat memperoleh layanan tanpa biaya. Direktur RSJHC Tasikmalaya Dr. Idrus Dilawar MARS mengatakan, kehadiran layanan ablasi merupakan bagian dari komitmen rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan jantung yang semakin lengkap bagi masyarakat Priangan Timur. Idrus, Rabu 8 Juli berharap semakin banyak pasien aritmia mendapat terapi yang tepat sehingga terhindar dari komplikasi dan dapat kembali hidup sehat serta produktif. Kehadiran layanan ablasi RSJHC Tasikmalaya juga mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan jantung berkualitas tanpa harus dirujuk keluar daerah.
2: Karena dokternya juga jarang, tidak banyak di Indonesia aja nggak banyak,
3: nggak banyak di Indonesia.
2: Oh luar biasa buat pemerintah daerah. Buat masyarakat bahwa kita bisa melakukan dan bisa di cover sebenarnya oleh BPJS seperti rehab tadi itu sama sebenarnya nggak ada di Priangan Timur, di Cirebon aja nggak ada, di Bandung belum tentu juga rehab tadi itu ada, belum tentu juga. Iya, terus JHC untuk apa? Mendekati masyarakat.
4: Layanan kesehatan
2: daripada masyarakat jauh perlu ongkos, perlu ini, masyarakat tinggal mudah ke sini.
0: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha.
8: Info Alpha. Info Alpha.
9: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
7: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
5: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
4: Alamat lengkapnya itu apa?
5: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
4: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
5: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalerasan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
4: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
5: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atawa selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
4: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
5: Nuju pemulihan leres.
4: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
5: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engah damang we pun anak.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
5: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten ayeuna.
4: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Punten nama Bapak siapa?
13: Bapak Sukedi.
12: Bapak Sukedi, alamatnya
13: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
12: Pakijangan Bulakamba,
13: RT Loro RW 5,
12: Kabupaten Brebes.
13: Kabupaten Brebes.
12: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
13: Iya, Tesma Aini, iya
12: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
13: Beli yang kedua, iya betul.
12: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
13: Hampir habis.
12: Oh, hampir ya, habis.
13: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
12: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
13: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
12: Lihat orang ada dua.
13: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
12: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
13: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
12: mata
13: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
12: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
13: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
12: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
13: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
12: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
13: Ke 4 hari.
12: 4 hari udah merasakan perubahannya.
13: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
12: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
13: Ini ya betul sudah cocok.
12: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
13: Tidak mengada-ngada.
12: Asli gitu Pak ya.
13: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
12: Iya.
13: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
12: Ya,
13: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
12: Beli kedua botol ya, Pak ya?
13: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
12: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
13: Iya, amin.
12: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan

Informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkembang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio Unas kok.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak weh no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina?
4: Bapak Sapri.
3: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
4: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
4: Nembe sabotol.
3: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
3: Ngangge obat atau kangge naon?
4: Ngangge obat.
3: Kumaha karaos?
4: Lah anger wae geningan mung harita wung.
3: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
4: Ah, kitu mohon penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
3: Obat Alpha Propolis eta tos dileut kangge bapa hungkul.
4: Kanggo abdi sareng kun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tah. Abdi teh meser we deui kitu dua.
3: Eta panyawata naon panu di bumi?
4: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
3: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
4: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpha Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya ka wasna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
3: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya Yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: ketiga
6: botol, ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, apa namanya perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya,
7: nggak
6: mengada-ngada ya bu ya,
7: nggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini.
6: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
2: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangkeun.

0: Paramitra. Caturkeun di hiji lembur, nu teu jauh jeung lembur Paramitra sadaya, aya saurang budak lalaki umur 10 taun. Budak teh keur memejehna bangor, maklum kangaranan budak tea, geus ilaharna kitu manakomo ieu budak lalaki. Eta budak lalaki teh boga ngaran pangnenehna nyaeta si Oding. Teuing ari ngaran sabenerna mah saha, da sakur jalma di eta lembur nyebut ngaran eta budak teh nyaeta si Oding. Nilik tina pasipatana mah, si Oding teh beunang disebutkeun budak gede ambek jeung babari kasinggung. Teu kaup manggih omongan tengeunah atawa perlakuan anu teu dipikaresep ku manehna, sok tuluy bae goreng adat. Leuwih na ti eta, si Oding teh boga sifat dendem kasing saha bae jalma anu geus mere katugenah kana hate manehna. Salila dendemna tacan kabales mah, manehna teu waleh ngakalakeun kanu geus mere nyeri hate ka dirina. Si Oding teh kacida dipikasieuna ku unggal jalma nu geus nyaho mah kana kaayaan manehna. Anu mana tetela si Oding teh boga kakuatan supranatural ngaliwatan remote ajaib anu ngan dipiboga ukur ku manehna. Eta remote ajaib teh sabenerna mah remote biasa nu sok dipake pesawat televisi. Ngan teuing naon sababna eta remote teh bet boga kakuatan magic. Bisa dijadikeun alat pikeun ngatur naon bae, boh barang atawa samalah kalakuan jelema oge bisa diatur ku eta remote. Ku ayana kitu tara aya jalma anu pirajeunan ngaheureuyan ka si Oding. Mana komo nganyarikeun kana hatena mah, sok sieun si Oding beraksi make remote ajaib. Ngan beda deui pikeun jalma anu lenger mah. Kaayaan si Oding kitu teh sok dipake kasempetan pikeun ngadu-ngadukeun jelema dijadikeun hiburan. Ngan aya oge diantarana nusok ngamangpaatkeun si Oding pikeun deleka ka batur. Siga harita, caturkeun saurang pangsiunan kuwu. Tisaprak manehna lengser tina kakuwuan, jadi loba nganggur teu puguh laku. Demi eta pangsiunan kuwu teh, loba nu nyarebut mah nyaeta wakuwu. Pikeun ngeusi waktu bari sakalian hiburan, manehna ngingu rupa-rupa manuk make kurung mani aralus. Aya manuk titiran, tikukur, anis, jeung sajabana. Malah wakuwu teh ngingu manuk beo sagala. Atuh teu matak heran lamun saban isuk, di imahna teh mani rame ku sora rupa-rupa manuk. Ku rame-ramena sora manuk anu baleger pating jerewet. Loba jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu narutupan ceuli. Sabab loba manuk lalembut di sarada, anu sorana matak torek kana ceuli. Di antara manuk anu sakitu lobana, nupang dipikaresep ku manehna nyaeta manuk beo. Pangna dipikaresep teh geus bisa ngomong sababaraha kecap kalayan sorana mani nyeples siga jelema.
1: Wakuwu, wakuwu.
0: Cek eta manuk beo basa wakuwu ngadeukeutan kandangna. Serengeh wakuwu teh seuri tuluy kadenge nyarita ditujukeun ka eta manuk. Tah, kitu ari kadunungan teh kudu someah. Terus mun aya tamu, tong pohonya ngomong wilujeng sumping, gitu, nya. Memang bener para mitra, manuk beo boga wakuwu teh beunang disebutkeun jenius. Manehna bisa niru omongan jelema kalayan dina waktu anu cepet. Sigana eta manuk beo teh poe kamari aya nu mapatahan ngomong teu bener. Da unggal jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu teh, sok loba anu pangangguran mapatahan ngomong ka eta manuk beo. Kabuktian harita, wakuwu lain deui ngarasa kagetna barang ngadenge manuk beo teh ngomong kieu.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Kebeng, wakuwu teh ngarenjang. Matana molotot mata simeuteun bari melong ka manuk beo. Pruk pruk pruk pruk. Harita kandang manuk beo teh dikepruk-kepruk wakuwu. Atuh garapak manuk beo teh ngagarapak tuluy kadenge deui ngomong siga tadi.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Huleng wakuwu teh ngahuleng, manehna teu ngarti naha manuk beo teh bet bisa ngomong kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Aeh, naha nya manuk teh bet bisa ngomong kitu? Na dipapatahan kusaha nya. Aing jadi panasaran ya. Rek ditalingakeun ah, kira-kirana saha tah? Nusok mapatahan ngomong tu benar ka manuk aing. Mun kanyahoan diwarah si aku aing. Koyong wakuwu teh indit ninggalkeun kandang manuk beo anu harita keur ngalaweco siga nu pidato. Bus manehna asup ka jero imah, bari satuluyna nyerangkeun ti kaanggangan nyalingker satu kangen gorden. Manehna harita teh ngintip kira-kira saha jelemana anu sok mapatahan manuk beo boga manehna ku bahasa-bahasa anu teu pararugu. Teu ngendak lilati harita, rentang-rentang aya nu datang saurang budak lalaki bari nyenyeret momobilan kacoan anu dijieun tina kulit jeruk bali. Waku harita teh curinghak mencrong ka eta budak bari nalingakeun paripolahna. Aeh, geuning si Oding. Piraku si Oding pirajeunan mapatahan ngomong teu bener kana manuk beo aing. Jeung deui sakanyaho aing mah si Oding teh teu pati resepeun kana manuk. Ari si Oding anu harita keur ulin sorangan bari nyenyered momobilan teh ujug-ujug leumpangna eureun. Sabab kadenge kumanehna siga aya anu ngajak ngomong.
1: Reka mana? Reka mana?
0: Lieuk si Oding teh ngalieuk kalebah imah waku anu kaliwatan kumanehna. Satuluyna ngabagi reret ka sakurilingeun pakarangan imah wakuwu. Tapi ku si Oding teu kungsi katempo aya jelema.
2: Aih, nasahanya nu tadi nanya ka Oding, reka mana cenah? Ditempoan dawuh jelema. Piraku jurig mah.
0: Ngarasa eueuh jelema dilebah dinya, si Oding teh niat rek init deui neruskeun leumpangna. Sigana mah manehna teh rek nyampeurkeun batur ulinna. Tapi kakara oge rek ngalengkahkeun sukuna, kadenge deui aya nu ngomong.
1: Tong init, tong init.
0: Lieuk si Oding teh ngalieuk deui kalebah imah wakuwu. Tapi anger siga tadi teu katempo aya jelema. Ngarasa eueuh jelema, si Oding teh panasaran tuluy pok nyarita.
2: Saha nu tadi ngajak ngomong ka Oding? Mun nya jelema, geura nembongan. Tapi lamun jurig, kaditu init. Gerasup kana raga sup mana wakuwu.
0: Rengseng ngomong kitu, kadenya deui aya nu ngomong.
1: Cuang ulin, cuang ulin.
0: Ret si Oding teh ngareret kalebah datangna sora. Ana breh teh katempo kumanehna, manuk beo boga wakuwu keur tunggang tonggeng dina kandangna.
2: Oh, jadi maneh nu ngajak ngomong ka Oding teh? Ari sugan teh jurig. Ngenalkeun atuh, ngaran uing Oding. Maneh boga ngaran teu?
0: Ditanya kitu, manuk beo teh katempo godeg. Nampo manuk beo godeg, si Oding teh jadi panasaran. Manehna jadi hayang ngaheureuyan ka eta manuk, pedah siga anu ngarti kana caritaan manehna. Satuluyna si Oding teh harita nyamperkeun kanang manuk beo nu dipipindingan ku Ram Kawat. Sanggeus deket, pok si Oding teh ngajak nyarita, siga we ka batur ulina.
2: Eh, beo, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Ditanya kitu ku si Oding, manuk beo teh cicing bae. Atuh si Oding teh jadi beki panasaran. Tuluy harita teh nanya deui rada panjang lebar.
2: Eh, beo, sakali deui Oding nanya, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Manuk teh harita anger bae teu daek nemalan. Antukna si Oding teh nafsu. Ceg manehna teh nyokot batu sagede peureup. Tuluy batu teh ditakol-takolkeun kana tihang kandang manuk beo nu dijieun tina pipah beusi. Kadenge harita sorana teh mani bebelentrangan.
1: Trang trang trang trang trang trang.
2: Hayo, ngomong sia. Tong cicing bae. Ari tadi ka Oding teh ngajak nyarita. Ari haja-haja ditanya kalah cicing bae. Hayang dikieu sugan ye.
0: Ceg harita si Oding teh kana sapu cakar, tuluy nyokot nyere sasiki. Sup harita tungtung nyere teh, diasupkeun congona ka jero kandang.
1: Cepret, cepret, cepret.
0: Manuk beo teh dicepretan ku nyere. Atuh harita manuk teh kuat kaguguru bugan. Para mitra sadaya, wakuwu nu harita keur ngintip ti jero imahna. Lain deui ngarasa kagetna barang nempo manuk beo keur dicepretan ku si Oding make nyere. Guruduk manehna teh gagancangan kaluar ti imah muru kandang manuk beo. Teu tatapa sini deui gantawang teh wakuwu nyarekan si Oding.
3: Eh Oding, nanaonan maneh teh? Naon maksudna manuk beo dewek dicepretan kitu? Yeuh, bisi maneh hayang nyaho, ieu teh manuk anu pang dipikanyaahna ku dewek. Aya nu rek meuli 10 juta ge teu dibikeun.
0: Ari si Oding dasar budak bantongor para mitra, dicarekan kitu ku wakuwu teh lain sieun. Tapi manehna kalah serengeh teh seuri, bari ngomong bangun anu tenang.
2: Bohongan bae wa, manuk teh ongkoh ka Oding ngajak nyarita. Tapi ari haja-haja ditanyakeun ngaranna saha? Cicing bae. Malah mah kalah nonggengan ka Oding. Ah, si Uwa mah ari heureuy teh, tong sok kamalingaan. Di mana teuing aya manuk hargana 10 juta? Ngarah naon awak? Manuk beo mah dagingna geuleutik. Kamari Oding ge meuli daging manuk ngan 10.000, wa. Eta teh manuk anu geus meunang ngagoreng. Komo ieu manuk can dipencit-pencit acan, 5.000 ge meunang.
0: Dijawab kitu ku si Oding, Wakubu jadi bingung oge. Sabab manehna sadar, ngaranna ge budak polos can boga lilingeran. Tapi Wakubu harita teh nyoba-nyoba ngajelaskeun ngeunaan manuk beo teh. Susuganan wae kahartieun ku si Oding.
3: Yeuh, Oding. Pangna harga manuk beo mahal teh kulantaran boga kaistimewaan. Nyaeta manuk beo mah bisa niru-niru salat jelema. Numatak, maneh ulah nyoba-nyoba mapatahan ngomong jorok. Geus ayeuna mah mending balik wae ka ditu atawa ulin sing jauh. Sakeudeung deui rek aya tamu ti kota anu rek meuli ieu manuk beo. Manehna teh geus wanieun harga 15 juta.
0: Ngadenge Waku ngomong kitu, si Oding teh colohok. Tuluy pok kadenge nyarita.
2: Wa, ari duit 15 juta teh lamun diwadahan aya sabar hadingkuleun.
0: Waku harita teh jadi tambah bingung, ngadenge si Oding nanyakeun soal duit 15 juta. Antukna Waku jadi keuheul, tuluy nyarita bari morongos.
3: Meungeus gandeng si Oding. Halik indit ka ditu. Hayang dibere ieu sugan yeuh.
0: Ceuk Waku harita teh bari nemongkeun bujal. Atuh nempok itu mah si Oding teh gura giru init bari hatena gugulunuk.
2: Cadol teh, kurang ajar tah Waku. Geus wani-wani nyarekan ka Oding. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Sigana si Oding oge ngarasa keuheul ka Waku. Ceg harita manehna teh kana kaleng susu anu kabeneran ngagoler dina taneuh. Tuluy peluar harita kaleng susu teh dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Atuh komrang harita teh meneran pisan nele kana tiung kandang manuk anu dijieun tina seng. Geus kitu mah becir si Oding teh lumpat. Para mitra sadaya, sakumaha tadi ceuk Waku? Majar cenah rek aya tamu ti kota anu rek meuli manuk beo, memang bener. Kabuktian harita katempo aya mobil Mercy eureun hareupeun imahna. Jerut harita nu tumpakna teh turun, tuluy nyampeurkeun Waku anu harita geus siap-siap ngabagiakeun. Nempo aya anu datang ka Waku, si Oding curinghak. Tuluy manehna nyalingker kana dapuran cau anu teu jauh ti karang imah Waku. Ceuli si Oding teh mani rancung-rancung we. Banget ku hayang nyaho anu rek diobrolkeun ku Waku jeung tamuna.
2: Wah, kabeneran ya. Waku kadatangan tamu. Sigana mah anu rek meuli manuk beo teh. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Mata si Oding harita manco ka karang imah Waku bari ngadedengekeun obrolan dua jalma. Anu harita obrolan dua jalma teh atrapisan kadengena ku si Oding. Sabab ngintipna teh teu pati jauh ukur aya sababaraha meter ti imah Waku. Kadenge harita ku si Oding obrolan dua jalma teh kieu. Tah juragan, ieu koleksi manuk teh. Nya lintang ti manuk beo teh aya oge manuk-manuk anu sanesna. Bilih bade diborong kanggo ngadamel kebon binatang. Tamu teh harita katempo rurat reret ka ditu ka dieu. Nitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih parah.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yeus sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
5: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka
5: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damang.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae kitu.
5: Ibu ayeuna tos EF sabaraha botol?
6: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
5: Ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada EF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
5: Ibu udi ngati manten jamu tetes alfa propolis, Bu?
6: Ti radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Radio.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksianna. Pidoa ti abdi, Bu. Mudah-mudahan
6: sarana
5: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis. Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
6: Amin, amin, amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana, Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua, Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya, Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
9: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali,
9: iya,
8: ya.
9: Iya.
8: Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya,
9: iya,
8: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. 102.

0: Sedangkan si Oding anu harita keur ngintip dina dapuran cau. Nempowa kuwu rek ngeteh sora manuk puter teh, manehna mani curinghak.
1: Awas ya, digawean ku aing. Bongan tadi wakuwu geus nyarekan ka Oding.
0: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh nenggak bari nyetrekan manuk puter. Bareng jeung kitu, gancang si Oding ngaluarkeun remote ajaib tina endong calanana. Sap harita remote ajaib teh diusap, tuluy diarahkeun kana kurung manuk puter, sarta cet harita remote teh dipencet. Bareng jeung dipencetna remote, aneh lain dikieuna. Sora manuk puter teh jadi robah teu cara biasana. Kieu nu kadenge teh.
2: Kuwu, kuwu,
0: bego.
2: Kuwu, kuwu,
0: bego. Kebeg, wakuwu teh ngarenja greuwas. Da biasana mah manuk puter teh teu kitu disadana. Aih, nyanaha manuk puter teh sorana bet jadi robah? Pan biasana mah gugrukwo, gugrukwo. Nah, ini bet jadi kitu. Cek wakuwu bari katempo harita teh nurunkeun kurung manuk. Sarta satuluyna manuk teh diulang ileng. Pikeun miceun kapanasaran. Sakali deui wakuwu harita teh nyetrekan eta manuk. Atuh si Oding anu keur ngintip teh harita mencet deui remote ajaib. Gebeg dewe harita wakuwu teh reuwas. Sabab sora manuk puter teh robah deui beda tinu tadi.
2: Kuwu
0: belegung.
2: Kuwu
0: belegung. Cek sora manuk puter teh bari satuluyna katempo manuk teh ngelepek kapiyuhan. Para mitra sadaya, tamu anu rek meuli manuk tea manehna oge sarua ngarasa kaget. Dumeh eta we, manuk puter sorana siga kitu. Komo barang nyaho manuk puter teh tuluy kapiyuhan mah, manehna jadi gegelendeng. Lah, aing mah, sajauh-jauh datang ka dieu, kalah dititah ngadengekeun sora manuk sawan. Jaba manuk anu laleutikna teh, cara rewet pisan. Asa teu puguh dedengean ieu teh. Geus lah, manuk puter mah moal jadi dibeli. Wakuwu harita beungeutna teh jadi sepa, barang ngadenge meuli manuk puter teh rek dibolaikeun. Ari nu matak jadi hanyakal pikeun manehna, nyaeta geus kapastian manehna bakal rugi. Da manuk teh ngahaja meuli jang jualin. Ari si Oding, nempo polah wakuwu siga anu sasah teh, manehna nyikikik nyeungseurikeun.
1: Baru nyaho sia. Nu matak tong sok nganyarikeun hate Oding. Tah kitu balukarna.
0: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh bari rada popoyong kodan sasadu kanu rek meuli manuk. Duh, punten juragan. Manawi ieu mah aya sakedik gangguan manuk teh. Eta rupina mah pedah anyar tepang sareng juragan. Janten manuk teh stres. Mungkin ka kapiyuhan sagala apan. Ke anto sekedapnya. Manukna bade diceceuhan laku cai. Sakalos Oding deui. Ari tamu nu rek meuli manuk tea, ngadenge manuk rek diceceuhan teh, manehna nyureng bari tuluy pok nyarita. Geus teuing wa, teu kudu diceceuhan sagala. Manuk siga kitu mah peuncit we. Ngeunah-ngeunah atuh dagingna. Jeung ngadeui da dewek mah teu pati resep kana manuk puter teh. Cingan, ayeuna acakan tah manuk beo teh. Geus bisa ngomong naon bae. Ngadenge manuk beo rek ditesorana, si Oding siap-siap beraksi.
1: Wah. Kabeneran ye. Manuk beo teh majar nama rek dijual 15 juta. Oding mah teu satuju. Sabab manuk beo teh geus jadi batur ulin Oding. Tah engke mah unggal poe manuk beo teh ku Oding rek dilatih sina bisa pidato. Atuh lamun tulus dijual mah Oding teh jadi leungiteun.
0: Cik si Oding harita teh ngocomang jero hatena, bari tuluy remote ajaib teh diprogram. Teuing kumaha cara programna, danu nyaho kana urusan remote ajaib teh ukur manehna. Sedengkeun wakuwu jeung tamu ti kota anu rek meuli manuk beo tea, harita keur narangtung deukeut kandang beo. Kadenge pok tamu teh nyarita. Cingan wa, acakan heula sorana, hayang nyaho geus bisa ngomong naon bae tah manuk beo teh. Pokona ku dewek moal rek ditawar deui. Harga 15 juta langsung jadi. Asal bener ieu manuk geus bisa niru omongan jelema. Wakuwu katempo marah mai, barang ngadenge manuk beo teh bakal dibeli saharga anu dipikahayang ku manehna. Tuluy pok harita manehna nyarita. Nya atuh kedah janten kan, pangaos 15 juta mah. Margi tos hese cape ngalatihna oge. Komo satadina mah, ieu manuk teh moal wakadi ical. Margi bade dilatih

0: Sina bisa ngomongkeun batur. Nya mangga ayeuna mah urang cobian bae heula nya. Ku abdi ieu manuk krek dipancing sina ngomong. Beres nyarita kitu, waku neuteup manuk beo bari pok nanya ka eta manuk. Nyai, kumaha damang? Ngadenge waku nanya kitu ka manuk beo, si Oding Rikat mencet remote ajaib. Jauh tina panyangka tur kacida anehna. Manuk beo teh tibatan nemalan mah kalah ka sorana teh robah jadi sora anak ayam. Kadenge cuak ciak matak gatel kana liang ceuli. Ciak ciak ciak ciak ciak ciak. Cek eta manuk beo teh para mitra, atuh kebeng waku beo teh ngarenyag beungeutna jadi sepa. Sabab biasa nama, mun ditanya kumaha damang teh, eta manuk sok ngajawab, pangesto, pangesto, gitu cenah biasa nama. Tapi hari tamah jadi ujug-ujug robah, jadi sora anak hayam cuak-ciak siga nulengiteun indung. Mana baruk manuk beo teh bisa ngomong siga jelema, geuning kalah ka cuak-ciak gitu? Geus karuhana nanginggu anak hayam, cuak-ciak ge mata kresep kadengena. Ari ieu mah deuh, sorana teh kalah peureus kana ceuli. Cek tamu teh rada keuheuh dumeh manehna asa diheureuyan. Waku ngahuleng salila-lila. Manehna bener-bener teu ngarti kana naon anu geus kajadian. Bari rada dumareuda pok manehna ngomong ditujukeun ka tamu. Ke sakedap juragan, ulah wakang ngabatalkeun. Rupina tadi mah manuk teh ceulina nuju saliwang. Disangkana abdi nitah niru sora anak hayam, cingan urang pancing deui sina ngomong. Nyai, iya si uwa bagiakeun. Ngadenge waku ngomong kitu, si Oding anu keur ngintip harita teh Rikat mencet deui remote ajaib bari ditojokeun kana kandang manuk beo. Aneh deui bae pikeun waku. Sabab harita manuk beo teh sorana ngahos-hos siga entog. Nya kumaha we sora entog para mitranya? Pan sok kitu tah hos-hos-hos, hos-hos-hos, hos-hos-hos. Kebeng waku teh ngarenjag deui bae para mitra. Manehna banget ku teu ngarti. Manuk beo anu geus bisa ngomong teh sorana bet jadi samodel kitu. Huleng harita waku teh ngahuleng deui salila-lila. Keur kitu ras inget manehna ka si Oding anu tadi kungsi ngaganggu eta manuk beo. Wah, buah-buah ieu manuk teh jadi owah gara-gara diganggu ku si Oding. Manuk nu geus rek jadi dibeuli oge bakal kaancam dibulaikeun yeuh. Kurang ajar tah bebenyit atah adol teh. Gerentes waku ngakalakeun si Oding anu majar tadi geus ngaganggu manuk beo boga manehna. Tamu anu ti tadi ukur ngabandungan polah waku. Manehna jadi tambah keuheul. Harita kadenge manehna teh kukulutus bari rek sajungjungeun indit. Atuh waku teh jadi sasah sabab transaksi ngajual manuk beo teh kaancam bakal dibolaikeun. Bari ngomong hari weus-weus, harita waku nyekel pigelang leungeun tamu. Aduh agan, ulah waka mulih. Ke, urang cobi sakali deui nya. Manawi tadi mah suanten abdi teu patos bentes. Maklum kamari abdi teh tos pidato di balai desa, aya meureun kana genep jamna. Janten ku manuk beo mah, sora abdi teh kadengena siga sora entog. Nya kumaha wae entog kitu sok ngahos-hos. Cing-cing, cobi ayeuna dipancingna ku juragan, ku sora anu bentes. Ulah asa-asa nyariosna. Sok we cobian bari ceceuleuweungan, ngarah jelas. Waku ngomong kitu, tamu teh ngahuleng sakeudeung. Tuluy harita pok manehna nyarita. Nya sok atuh ku dewek ieu manuk krek ditanya. Mun manehna ngajawab kalawan bener, ku dewek krek langsung diduitan. Teu lila harita tatamu teh ngomong ditujukeun ka manuk beo. Nyai, bagiakeun yeuh, dunungan maneh datang. Bareng jeung kitu, si Oding Rikat harita teh mencet remote ajaib ditujukeun ka kandang manuk beo. Atuh gebeg deui bae harita waku teh ngarenya greuwas lain dikieuna. Wah, cilaka yeuh. Duit 15 juta teh bakal ngalayang. Nah, manuk teh bet jadi kieu nya. Moal kitu eutekna koslet gara-gara diganggu ku si Oding. Nya, masalah deui. Pasti ieu teh gara-gara si Oding. Da memeh diganggu ku si Oding mah manuk teh calakan pisan. Awas ya Oding, diwarah ku aing. Gerantes waku harita teh, bari nyusutkeun sarung kana tarangna anu renung ku kesang tiis alatan stres. Tuluy ret manehna teh katamu anu harita keur nyetrekan manuk beo siga anu hayang ngayakinkeun yen manuk beo teh bisa ngomong cara jelema. Nempo kitu waku teh tuluy nyamperkeun tamu bari pok nyarita. Duh, juragan, hapunten abdi, sanes aya maksad ngaheureuyan, tapi ieu mah bener-bener murni kacilakaan. Da tadi enjing mah manuk beo teh capetang pisan, samalah tiasa nembang sagala. Tah, kumaha ajeuna upami abdi nuhunkeun waktos dugi ka ieu manuk tiasa waras deui, ku abdi rek dikursuskeun heula. Moal tanggung-tanggung agan, engke mah ieu manuk teh sina bisa ngomong bahasa Inggris. Ret harita tamu teh ngareret ka waku, bari anger leungeuna mah nyetrekan manuk beo anu keur tunggang tonggeng. Deuli lapok tamu teh ngomong semu bangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Umid Wahyudin.
2: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
3: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
3: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
2: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangtan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
2: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
3: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
2: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
3: Muhun.
2: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
3: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wih geus sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
2: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
3: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan lah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
2: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
2: Muhun alhamdulillah.
3: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana da.
2: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
3: Kula nembang sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
2: Jadi tos karaos siatna panya.
3: Alhamdulillah.
2: Kumaha konsumsina, Pak?
3: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
2: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
3: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
2: Hatur nuhun, Pak Umid.
3: Amin.
2: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60. Sekali lagi,
4: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dari lapok tamu teh ngomong semu bang kenu. Geus lah, tong sok loba acara. Mending dipencit bae manuk ieu mah. Ngeunah meureun dagingna. Waku ukur colohok, ngadenge tamu nyarita samodel kitu. Manehna rumasa geus nguciwakeun tamu anu rek meuli manuk tea. Tambah era teuing, Wakuwu harita teh tuluy nawarkeun manuk sejena. Sabab kabeneran koleksi manuk Wakuwu teh lumayan loba oge. Tuluy pok Wakuwu nyarita. Tos atuh gan pami teu minat mesir mah teu sawios-wios. Mana kitu oge manuk teh. Hayang keneh hirup babarengan sareng abdi. Tambah lengoh teuing mah peser bae atuh manuk anu itu tuh. Cek Wakuwu harita teh bari manehna nunjuk kana manuk bueuk. Liak tamu teh ngaliek kalebah manuk buek anu keur anjeucleu dina dahan tangkal buah. Tuluy kadenge harita manehna teh nanya ka Wakuwu. Ke, dewek mah asa kakara manggih, aya jelema anu ngingu manuk buek. Ngarah naon Wakuwu? Ditanya kitu Wakuwu teh kontan ngajawab. Oh, nyari sorana mah memang teu pati penting. Jeung nadeui da manuk buek mah disadana oge ukur ti peuting. Ngan sigana kalolobaan jelema teu nyarahweun. Yen manuk buek teh lamun pareng aya milik mah bisa dipake jimat pikeun urusan kadunyaan. Da ari manukna mah nurut, gera urang cetrekan. Cek wakuwu harita teh nyarita panjang lebar, bari tuluy nyetrekan manuk bueuk. Dicetrekan ku wakuwu teh, manuk bueuk curinghak. Matana harita teh melotot mencrong ka wakuwu, sarta telila manuk teh hiber muruk ka wakuwu. Trep manuk bueuk teh eunteup dina tak-tak wakuwu. Sakedapan tamu teh colohok, barang nempo manuk bueuk eunteup dina tak-tak wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun ka wakuwu bari pok tumanya. Munang ti mana manuk bueuk teh wa? Nyaan, alus yeuh manuk teh. Sigana bakal mawa hoki kana bogana. Eta we dicetrekan ku wakuwu teh, tuluy bae nyamperkeun. Rek dijual sabaraha wa? Ditanya kitu ku tamu, wakuwu teh beungeutna aya deui getihan. Sabab ku angkeuhan, manehna bakal meunang duit. Sarta telila pok manehna ngajawab. Ari asalna mah ieu manuk teh nimuti kebon. Sigana ieu manuk teh can bisaeun hiber geus disapih ku indungna. Karunya ku abdi teh dicanak we karorompok. Nepi ka ayeuna tos aya sataun langkung ku abdi ieu manuk teh diurus. Nya ari pangaosna mah samikeun we sareng manuk beo 15 juta. Pokona tong hariwang ieu manuk bakal mawa hoki kana usaha oge pasti tambah lancar. Tamu harita teh katempo unggut-unggutan. Ari si Oding ngadenge wakuwu nyebutkeun harga manuk bueuk 15 juta. Manehna ngagebeg. Sabab manehna ge nyaho yen manuk bueuk mah tara ieuh aya nu meuli mana komo hargana nepikeun ka 15 juta. Tuluy harita si Oding teh ngagerentes jero hate.
11: Wah, tetela wakuwu licik ya. Tiraku manuk bueuk dijual 15 juta? Dina nyana oge dibikeun. Nugus nyahuan mah moal daraikun. Jang naon nginggu manuk buek.
0: Temikir panjang deui. Cet harita si Oding teh mencet remote ajaib. Eta mah para mitra aneh bin ajaib. Barang remote ajaib ku si Oding dipencet. Ujug-ujug kelepur harita manuk buek teh hiber ninggalkeun wakuwu. Cle manehna eunteup harita teh dinadahan tangkal buah. Atuh nempo kitu wakuwu teh reuwas. Sabab manehna bakal kalengitan duit 15 juta. Hai, aha manuk teh betibernya. Cek wakuwu harita teh ngomong sorangan. Tuluy manuk bueuk teh ku manehna dicetrekan. Haben cetrak-cetrek aya sababaraha kali. Manuk bueuk teh, ih cicing we, eueuh reaksi nanaon. Samalah harita manuk bueuk teh pur deuweuh hiber beuki jauh. Atuh wakuwu harita teh leuleuh satulang sandi. Nugeus aya dina pikiranana duit 15 juta ladang ngajual manuk bueuk teh harita lapur. Kudu-kuduk wakuwu teh leuleus. Brak harita wakuwu teh katempo nagog bari ngalamun. Nempo kaayaan kitu tamu teh harita colohok. Tuluy kadenge pok nanya ka wakuwu. Kunaon wa? Manuk bueuk teh geuning kalahi berdeui? Ah, sigana wakuwu rek nipu yeuh ka kuring. Hanas kuring jauh-jauh datang ti kota ka dieu teh. Nyumponan pamenta wakuwu, kari-kari ayeuna kuring dikuciwakeun. Geus lah teu jadi, kuring ayeuna rek balik. Cek tamu teh para mitra, bari teu ngadagode jawaban ti wakuwu, harita manehna init muru mobilna. Sanggeus kitu mobil di starter tuluy maju, nyemprung ka beulah kulon, ninggalkeun imah wakuwu. Para mitra sadaya, saditinggalkeun anakku tamu, wakuwu anger keneh nagog bari ngalamun. Sedengkeun si Oding nempo wakuwu nagog bari ngalamun teh, manehna nyikikik seuri.
11: Rasakeun siah wakuwu. Tah, numatak ka Oding mah ulah sok mere nyeri hate. Kitu tah balukarna. Geus manah kitu oge lain milik wakuwu. Ongkohan manuk teh jang naon di jualan. Oding geus mimiti resep ya, kana manuk boga wakuwu. Tah engke, manuk beo jeung manuk bueuk unggal poe ku Oding rek diulinan.
0: Kantos kata si Oding harita teh bari satuluyna manehna kaluar tina panyumputan. Sanggeus kaluar tina panyumputan, si Oding nyamperkeun wakuwu anu harita anger keneh keur nagog bari ngalamun siga anu jauh paninengan. Kalawan teu nyarita heula ti anggalna, ujug-ujug si Oding teh harita noel tak-tak wakuwu. Nu ditoel ngagurubug tuluy malik ka si Oding. Kebeg teh harita wakuwu reuwas para mitra. Breh teh harita si Oding keur nangtung. Nah, kabeneran sia. Ku aing didagoan ti tadi ayeuna datang, Alah, orang yang nyampakan kegebug sia. Eh, Oding, tadi isuk manuk boyoboga dewek dikumahkan. Ditanya gitu si Oding teh harita manehna pura-pura pulunga polongo.
11: Naon ari waku, Oding mah tadi ukur ngulinan wungkul. Kunaon gitu, Wak?
0: Manuk teh sorana jadi robah. Maunya ya manuk beo ujug-ujug sorana jadi sora anak hayam. Tuluy ngahos-hos siga entong jeung sajabana. Ieu kabeh moal salah gara-gara si Laing. Ayeuna dewek rek menta pertanggungjawaban. Waraskeun deui manuk dewek. Waku harita teh nyaritana poporongos bari tutunjuk ka si Oding. Ari si Oding tenang we dicarekan kitu teh. Tuluy manehna ngajawab salse.
11: Tenang wa. Pokona Oding tanggung jawab lamun teh mah manuk waku jadi robah gara-gara Oding. Sok tempokeun yeuh wa.
0: Cek si Oding harita teh paramitra bari katembo harita teh manehna. Ngodok enong calanana nyokot remote ajaib. Tuluy remote ajaib teh kumanehna ditojokeun kana kandang beo, cet dipencet. Rengse mencet remote ajaib, tuluy pok si Oding nitah ka waku sangka nyalukan eta manuk beo.
11: Cing wa ayeuna acakan. Salukan eta manuk beo ku cara wakuwu biasana unggal isuk.
0: Ngadenge si Oding nyarita kitu, wakuwu harita teh gancang nyalukan manuk beona. Nyai, kumaha dama? Da eta mah para mitra aneh bin ajaib. Ditanya kitu teh, manuk beo langsung ngajawab.
12: Pangesto, pangesto.
0: Eh, gening bener deh manuk tehnya. Apaan tadi mah ku dewek dicetrekan teh, boro-boro ngajawab. Kalah sorana we cuak ciak siga anak hayam. Wah, hanya akal tamu nurek meuli manuk beo teh geus balik. Aduh, rek ditelepon teu nyaho nomor HP-na. Geus lah teu naon. Mana kieu ge meureun manuk beo teh betaheun keneh jeung aing. Ngadenge manuk beo bener deui ngomongna, harita si Oding teh nyikikik seuri.
11: Tuh, cek Oding ge lain salah Oding. Waku mah sok tuluy bae nuduh teu bener ka Oding.
0: Ngadenge si Oding ngomong kitu, waku harita teh nyelemes. Nya hampura bae atuh Ding. Da nyaan tadi mah manuk teh teu bisa ngomong kieu. Ditanya teh ngajawabna kalah niru-niru sora hayam, terus niru-niru sora entong sagala. Jeung deui eta manuk beukna hanya ujug-ujug kabur ninggalkeun wakuwu. Cing Oding, sugan maneh nyaho naon sababna? Ditanya kitu ku wakuwu, si Oding teh nyikikik deui bae seuri.
11: Eta mah manuk beukna bae meureun wa, hayangan ulin. Cing gerak Oding cuang geroan.
0: Tuluy harita si Oding teh tunggak-tenggak, neangan di mana lebah-lebahna manuk buek. Anabreh teh harita manuk buek keur anjeuleu dinadahan tangkal peuteuy anu pangluhurna. Tuluy si Oding teh gera-gero.
11: Wek, wek, wek.
0: Kitu cek si Oding teh para mitra, bari cet harita manehna teh mencet remote ajaib. Da eta mah para mitra, manuk buek ujug-ujug nyirorot, tuturubun tina tangkal peuteuy. Kalayang. Cle. Harita manuk teh entrep dina tak-tak si Oding. Atuh wakuwu teh kaget pacampur jeung bunga. Kagetna dumeh ujug-ujug harita, aya manuk buek murag, turta entrep dina tak-tak si Oding. Ari bungahna dumeh manuk buek anu dipikadeudeuhna teh, harita geus bisa balik deui. Aduh, tete lah Oding, maneh katurut pisan ku manuk. Nya geus atuh ti ayeuna kahareup mah maneh teu naon ulin di dieu. Kan kahade manukna ulah diganggu nya. Ari padu ulin bae mah teu naon. Ngadenge wakuwu ngomong kitu si Oding teh kacida bungahna.
11: Nya atuh wa dari tadi oge Oding mah teu ganggu ieu ka manuk wakuwu teh. Eta mah keur kabeneran we meureun manuk wakuwu na keur ogoan. Nya geus atuh wa Oding rek balik heula. Tah isukan Oding ka dieu deui rek mapatahan manuk beo wakuwu. Supaya bisa ngomongkeun batur.
0: Cik, maneh mah ari ngomong teh. Ulah ari ngomongkeun batur mah. Wakuwu mah hayang supaya manuk beo teh bisaeun pidato. Amin teh sawaktu-waktu bisa ngawakilan wakuwu pidato di balai desa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
13: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
13: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
13: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae? Pak?
13: Penyewat abdi teh nyeri sampean, terus darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
13: Ana setahun setengahan lupina.
2: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
13: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
2: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
13: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
2: Kumaha karaosna?
13: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian tadinya ngegaluh gitu.
2: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
13: Alfa propolis.
2: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
13: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh spektas deui tuur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teu aya ayeuna mah.
2: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
13: Ade mah tos meser mah kadayana mah 5 sareng pun bojo.
2: Pun bojo kumaha ayeuna?
13: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
2: 10
13: nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
2: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
13: Ayah.
2: Cobi cing nyerio sekedap.
14: Assalamualaikum.
2: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
14: Iros.
2: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
14: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
2: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumaha karaosna, Bu?
14: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada normal.
2: Panyawa tuh seberalami, Bu?
14: Ayah baru 14 tahun mah.
2: Duh, gini.
14: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit nama kangkeng ke ayah, nama tuh kata.
2: Tuh sehat, Bu. Mohon, tuh sehat, Bu Nya. Mohon.
14: Ya.
2: Alhamdulillah, Bu Nya, ikut gitu na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
14: Namang.
2: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
13: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali teh, inek tetes.
2: Nah, Bapak Uninga Alfa Propolis di Manten, Pak.
13: Periode.
2: Pak Uding, aya pesan teu kana sanes? Kanu mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar, berjuang, sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
13: Mun sadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan ka sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alfa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah, tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
13: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
13: Assalamualaikum.
2: Salam.
15: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
16: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Ibu.
18: Waalaikumsalam.
17: Punten nama Ibu siapa?
18: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
17: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
18: iya.
17: Kecamatan
18: Ketanggungan.
17: Ketanggungan Kabupaten
18: Brebes.
17: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
18: 48.
17: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
18: Iya.
17: Beli yang kedua.
18: Iya.
17: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
18: Tinggal sedikit.
17: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
18: Matanya suka merah.
17: Suka merah.
18: Pandangan kadang kabur juga ya.
17: Pandangan kabur
18: ya.
17: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
18: Iya.
17: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
18: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
17: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
18: Iya.
17: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
18: Amin.
17: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
18: ya,
17: pesan-pesannya.
18: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
17: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
18: Amin.
17: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
2: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang TPKS.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cileungsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
4: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
5: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
6: 29 juta.
5: Berapa?
6: 29 juta.
4: Hingga kini ke-9 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cileungsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
3: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
7: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
8: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
7: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste to energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
3: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
9: Salah seorang korban, Tania, mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
10: Aku harusnya cair di tengah 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
9: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk meramalkan merampungkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
6: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR beberapa waktu lalu.
11: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, selain dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
2: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
13: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
1: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
14: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
1: Awal bulan 6.
14: Jadi sempat harga 15?
1: Iya, sempat.
13: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
3: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah.
15: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
16: Selama libur sekolah ini, ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribu orang berarti. Gimana? Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, Wilujeng Kantun.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Indra Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjiang Engawuwu Sinenggih Kanda Purwantara.
1: Basani Purwa apa?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara iku apa?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kraton mana kasebat ini?
0: Kraton ingkang dianggo jejer Sinarita boten wonten malih.
1: Mana nu?
0: Kejabiti kahyangan catur pertala.
1: Catur?
0: Catur arane opat.
1: Pertala.
0: Pertala hartosipun bumi. Jadi di lapisan bumi kaopat.
1: Duh.
0: Aya hiji karaton anu ditaretes ku inten rinuk mi murub mubiar katia kunang-kunang.
1: Yeh.
0: Tihang-tihang dilapis ku emas berlian inten. Daya sanes anu jadi ais pangampih di ieu karaton kajabiti. Hiji naga anu sakti mandraguna pun julinga papa. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Kekasihipun Hyang Antaboga. Hiji naga pansen Hyang Otipati Jagatnata kelayan pansen Hyang Tunggal. Pikeun ngajaga ieu lapisan bumi kaopat. Tur tangatur sareng sagala rupina. Sakaligus dipersanten ku Hyang Tunggal ieu Sang Hyang Antaboga. Ngahaturanan linggih putrana ku anjeun kekasih naga Tatmala. Tungkul hamar kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Hyang Antaboga. Kawuwuh putuna ku anjeun kekasih Raden Antarja. Putrana Dewi Nagagini ti Arya Bima.
1: Leres.
0: Sami ngantos kana dawuh Hyang Antaboga. Tungkul hamar kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor. Watek wantos Hyang Antaboga dudu naga samanea.
1: Ya hiki.
0: Parantos tutas tina didikan rohani jasmani margi anu diudagna nyaeta ngeunaan kamanusaan pikeun ngalestarikeun ieu tempat jagat raya pramudita.

Kahiyangan catur pertala yeing Sang Hyang Antaboga kasumpingan putrana Nagatatmala kalayan putuna Raden Antarja. Sami tungkul hamari kelutat nyemah nerimang sabda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tingletor, sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tingletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang teh teu aya, jengkeletot teh aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna. Abdi gitu sedamang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur,
6: ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
6: Amin, amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo pesan-pesannya.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Anaki jimat awaki. Ngarasa bagja barina sugema kula. Bisa riung mungpulung anak incu. Yap kaharep diukna anak oge incu.
11: Kaulan Ramad Dewaji putra dalem nakatak malah nampi kana pembagi alayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka unyuk panjenengan Ramad Dewaji.
10: Ditarima pujas tutis hidup ku aman
11: kalihna ti eta hapunten tina pihak kelepatan.
10: Saling malu.
11: Aya naon ieu teh purapan jenengan kuasa nimbalan.
10: Kelanan itu cu ka dieu cu. Ya, cu. Incu eyang.
11: Anak ing anak mang kapayun cu.
10: Kaulah. Wayah dalem antreja nampi kana pembagi. Aya nu nyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem konyong panjenengan pangrasa eyang. Ditarima incu.
12: Dah leres.
10: Kalihna ti eta kaonyo kurama paman.
11: Nuhun kasep, nuhun. Nuhun.
10: Tansah diajeng-ajeng aya pikresa naon ieu teh puluh panjenengan eyang kersa nimbala.
11: Aya naon ieu teh?
10: Oh, kieu kasep.
12: Copi sepuh.
10: Disaur dina waktu na diundang dina mangsa na diangkir dina wanci na. Saperkara sono. Kadua na ti eta negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya. Wireh urang hirup dipersaya nepi ka danget ieu. Leres.
11: Dawuh.
10: Dah-dahan eh ku ayana minang syukur teh nikmat tambah deui.
12: Amin. Amin.
10: Da janji anjeunna.
11: Leres, leres.
12: Mal bohong janji anjeunna.
10: Sajabana ti kitu. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana ama hidup bisa nyaosan kana pangangkir ama.
12: Leres.
11: Leres.
10: Leres. Ai anu jadi pasualan mah urang ngadongeng ngeunaan kajadian ieu marcapada di saluhureun urang nyaeta lapisan bumi kahiji hartina di permukaan bumi
12: di daratan ceritakeun pengalaman nusa.
10: Leres. Leres. Asa manglebarkeun ka bangsa manusia anu dimulyakeun ku pangeran. Bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana, budi pamilih rasa jeung perasaanana. Anu luyu skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna.
12: Wah, leres.
10: Iya. Leres. Beda-beda bangsa, beda-beda suku tapi tetep manusia disebutna. Leres. Ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana
12: meuning leres
10: sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh
11: gumantung kana budaya na sewang-sewang. Leres, leres. Aya ibadah dina prak-prakanana sajaba nati anu sarua teh aya nu beda.
12: Aya nu benten.
11: Sabab naon? Sabab tempatna ge beda-beda. Aya nu gersang, aya nu minus, aya nu subur. Tuluy meureun dina ngamumule budayana, dina ngamumule bahasana, dina ngamumule lemah caina, eta oge ibadah kene.
12: Wah, sadah eta rimah.
11: Iya. Tapi beti balik dina waktu ayeuna. Sa kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yen manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran, nikmat bakal tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana.
12: Hareng-heng
11: ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun.
12: Oh.
11: Nyawa jelema geus murah, kasilakaan darat laut udara, can bencana alam, bumi ngamuk cai angin seuneu. Sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia. Eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang. Anu kaituna huhuhu. Huhuhu.
12: Uparurung teteh. Alam teh uparurung.
11: Di malar. Ha? Leres. Bencana alam jelegur beulah kidul, can rengse di omean beulah kidul geus jeleger beulah kaler. Can rengse beulah kaler geus sing cararowok beulah kulon.
12: Kulon sing cararowok.
11: Can rengse beulah kulon beledak beulah wetan letak bijil.
12: Man ke bijil letak.
11: Leres. Anu diarep-arep ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut. Leres. Naha ieu rek nyalahkeun aing oray? Naha rek nyalahkeun kasasatoan?
12: Nyalahkeun baung da
11: moal. Naha saha ieu pangruksak dunya teh? Upami ninggal kana sawatawis katerangan. Naon? Moal pati-pati. Alam ruksak ieu upami teu aya nu ngaruksakna namung upami ditinggal kana sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nanahakeun naha make ngaluk nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkeun getih jeung deui. Aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah atanapi ku leungeun-leungeunna manusa.
12: Teu lapat teh kulah. Jadi yo katawis.
11: Kacatet bangsa oray atawa naga ngaruksak dunya henteu. Sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah oray. Henteu. Henteu. Da urang mah sato anu diruksakna
12: malah anu dirugikeun ku manusa
11: nya leres pek pikir leres ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah direbutna disebutna ge raja raja leuweung nyaeta maung ai maung dengan ukur kahakananna sasamet daging
12: ari beunang manehna.
11: Can ngadenge aing mah maung kumpul heuh ngaredok.
12: Acan. Acan. Acan. Sudah berapa? bapak mau ngiriditkan.
10: Can gadenge mau ngarariung ngolak dan teu.
12: Kula nyara ramal. Laras anu kusebut raja hutan.
10: Tapi manusia daging dihakan, lauk dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Leren. Malah kurakus-rakus na manusia, minyak, aspal, semen dihakan.
12: Minyak tanah diuyung.
10: Heeh, ya. Yakin ruksakna dunia teh ku polah manusia, yakin tah bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong. Maha benar Allah dengan segala firman.
12: Bisi pajarkeun bohong. Benar. Benar ya.
10: Nya, leres. Malah agamanya rek pisan dina hiji perkara, omat ulah nginum anu keras-keras. Di antara na arak jeung sajabana naon sabab naon nya eta bisi ilang keseimbangan bisi teu kontrol leres di mana geus teu kontrol

0: etik, orai gede, orai galak, orai berbisa jeung sajabana, beak orai berit loba. Hotuh leresnya. Dek nyalahkeun aing bangsa orai. Satadina aing kabita ku manusia.
1: Kabita ku masepu.
0: Hayu kieu mah geunah aing mah teu dituding ku pangeran sugan nu ngaruksak teh bangsa orai dan teu.
1: Teu jadi panudingan.
0: Atuh kaduhung pamikitu mah putra jadi turunan manusia. Tapi inget eta dina nya sabeulahna heudina segi negatifna tapi positifna.
1: Positifna ge aya.
0: Iya. Sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah. Da ucing teu bisa. Leletikan rahasia Allah. Maka jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel HP. Iya. Nya eta rahasia-rahasia ilmu na Allah benang ku manusia. Iya.
1: Murukan.
0: Talema di urang elehna teh di dinya. Mulia na manusia. Komo lamun dipake ngabdi ka hadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan.
1: Leres.
0: Leres-leres manusia leres. Nu mawi dinaresan dieu pangna ama ngosoblak teh dumeh ama teh boga turunan heu incu bapakna mah manusia nyaeta Bima Pandawa nu kadua.
1: Subohot.
0: Indungna mah sarua jeung aing. Lera. Kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener dimulyakeun ku pangeran anu bisa ngagunakeun akal pikiran dina jalan anu positif. Mudah-mudahan we eyang. Bisi engke disebut nurus tunjung. Keukeur mah awak sisitan. Kata mah kalakuan eueuh-eueuh. Aik kitu mah turunan ti ama hidep anterja soleh.
1: Soleh sabar.
0: Geuningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan nagara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi.
1: Wah, boleh ramah tamah.
0: Pimpinan angkatan darat di negara Amarta syukur kade eta kapangkatan oge alat sabenerna mah pikeun ibadah lain pikeun nyingsieun anu leutik tapi pikeun ngaping nu leutik cing ingat urang mah cing ingat nya eta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa heulakeun kapentingan rakyat. Cing inget sabab urang jadina gede kieu teh meunang rakyat pek pikir lamun eueuh rakyat nah sia rek mimpin cucunguk
1: mun eueuh rakyat teh dahar naon akibatna.
0: Leres omat cing mihak ka rakyat kaseh sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deuh
1: daya benten
0: leres rumelak tetang ka rakyat tah kitu kaseh deudeuh teuing eta teh nunun kadeudeuh nuna kanyaah sepuh ka hidep teh dugi ka kitu tah. Leres paman, leres paman. Tah kitu. Eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina sili asih, sili asah, sili asuh. Yeah. Sili seungitan antara urang jeung urang. Tah urang mah ulah dina sungut. Eta caritaan hungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kasep. Eyang teh meunang pancen ti hiang otipati jagatnata ti Batara Guru pingpinan triloka sabab kapenta tulung ku Batara Kresna. Ai Kresna teh Batara tugas mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan tah ayeuna Kresna teh jadi

0: gawe. Naha ya?
1: Naha ama?
2: Jadi rada kedul.
0: Rada kedul digawe na heumeureunan hate kaganggu. Atuh dah hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese.
2: Kesepit hati, rada kesepit hati na
0: rupina. Kunaon? Kakang Kresna teh kunaon eyang?
2: Naon jadi marga lantaran?
0: Hay pangna nu jadi kedul teh kaleungitan anak hiji.
2: Santena ai kaleungitan putra.
0: Kaicalan putrana. Ha. Saha eyang? Ai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda.
2: Samba Perwira.
1: Sambra Perwira.
0: Ka mana eunye teh teuing?
2: Ka mana?
0: Berita na tayina teu berita na eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidup memburan kapilanceuk ka eta Samba teh sabab ramana Prabu Batara Kresna teh kapilanceuk kanana Pandawa
2: sumohon
0: leuleuh wayahna bantuan sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganjelan, bakal aya mamala nu teu hade.
2: Oh, tangtos.
0: Di estokeun pisan eyang, banget. Kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari dipilarian ku putra Antreja. Syukur, syukur. Syukur.
1: Ah, geuleuh atuh jeung Mang we, lo.
0: Ih, nuhun atuh.
2: Mang bari hayang ka kota.
1: Hayang Mang muncul ka muka bumi. Moa era di iluan Mang.
0: Wah, nah ari paban Mang ateh teuing bagja we.
2: Hayang ngaparan cabadak.
1: Leres ah. Bade giring ge ka si Alo.
0: Tah kitu pek.
2: Hayang muncul ka luhur.
0: Mudah-mudahan dina ngoning milarian Raden Samba Purwaganda anu teu aya. Sing nepi ka pangihna. Eh? Lara, ka kulon, ka wetan, ka kidul, ka kaler, teangan cing nepi ka kapangihna. Di estokeun eyang. Tak kitu, kinten-kintenna iraha ieu teh kana lumampah. Hayu numutkeun waktu hade mah ayeuna.
2: Ayeuna sae kulah.
0: Ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita.
2: Jam 11 mah.
0: Heeh. Sae atuh ayeuna we eyang.
1: Bade ayeuna we atuh.
0: Heeh, pek-pek. Pek. Pang doa kula aya di sagigireun hidup sarerea cing hasi kitu ngaran-ngaran jeung dulur mun jauh silih tepungan lamun anggang silih teang gering silih ubaran pae silih rasanan tayeuna buktikeun dina gawe kanya ah kadeudeuh antara hidup dulurna jeung barayana temongkeun kanya ah anjeun sae sae rupina bade ayeuna pisan
1: bade ayeuna we panginten
0: apes dina waktu cing salamet.

0: Astra Mate Haji.
1: Kurang. Antar anak mana?
0: Orang sosial di kawajiban.

0: tu katak nak.
1: Kanu gede nya ku gede nak, kanu letik nya ku letik nak, kanu awewe nya ku awewe nak, kanu bodoh nya ku bodoh nak, kanu pinter nya ku pinter nak.
2: Semua kena sihat kan.
1: Bra, kasih bra, cik tapi tak pahit. Beres.

0: Mak, iya panjawa terus beralami, mak.
1: Ah, pertigo malami. Terus, wah, di zaman mana? Ke etang, ke aralit kene.
0: Terus lami pisan, maknya?
1: Iya, etang, mah. Pertigo, mah. Di landongan, gitu. Iya, deui, sumping, sumping, deui.
0: Mak, etang panjawa, utamina kan vertigo, asma, sarang nyeri sampeannya. Tah, upami terus jantan, biasana kuma karos nama.
1: Ya, puyeng, weh. Pertigo, mah, da muter geningan. Ah, tuh, tiasana naon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah mangajeplek we sok dibobokeun puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emah teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatosna nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damanges kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mah ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiatna mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji
0: karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nogi tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: Pekijangan Bulakamba.
4: Pekijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetesnya ini ya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya
5: Pak? Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total.

0: Ya Pak ya.
1: Amin, amin. Ya.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kanza.
1: Kulan, ayah pikir saya naon.
0: Dek muncul ke permukaan bumi.
1: Oh, gitu ke tempat harusnya.
0: Ngan anu jadi anak nah, bet baut wae nah era di iluan aing gitu.
1: Ah, kira aku sanes pengen.

0: Sep anak king anak mang kaulah rupawan. Nah, sapertos anu terido kailuan mang.
1: Ih, sane. Saur saha tetep wan.
2: Sapertos tu
0: kirang. Etawe katinggal dina pamenterana.
2: Kirang sumanget kulan.
1: Paralun paralun paman. Ulah bari kasinggung kolbu. Kapan putra teh ieu teu nampi pansen kena milarian kakang Samba Purwaganda. Tangtosna ge ieu teh jadi emutan kudu ka mana.
2: Oh.

0: Tatmala kali Raden Antarja paman sarang Alok nampi pansenti hiang antaboga pikeun milarian Raden Samba Purwagana putrana Prabu Batra Kresna ngandika. Lo
1: kaula nun paman
0: bilih ieu mah bilih gengsi katuturkeun emang
2: bilih teu bidik katuturkeun
0: eta wios atuh emang mah bade teu sapenggeureune bilih aja naon-naon alo.
1: Paralun paman paralun
2: ulah gaduh prasangka kitu
1: ulah kagungan praosan kitu paman.
0: Udah rumah sak mang mah tok pisan naga
2: laras
0: ari hirep mah pan rarai manusia
2: laras
0: sisit sotepan eta mah bisa kapiningan ku batur teh meureun disangka jeket
2: laras jeket kata rapi ku bati
1: sanes mah
0: ai anu jadi eta teh bilih mah naon cu
1: bilih paman ke muncul ka permukaan teh kumaha upami aya nu ngahareureuyan barudak
2: pilih pada ngahina
1: dari di balai dongan atanapi pada ngepung pan anu tengenah nama putra apa itu
2: pada balai dongan
0: ah kenai mah kenbaidah kita memurun
1: ih ayy paman tadi saur kang jeng eyang ayy nanti orai gede orai letik di aralaan
2: pilih
1: emang di ala hampru ke
0: api hulaan ini pasok
1: tak kata jadi urusan paman di tempat manusia mah
0: gitu
1: wis
3: jadi huruhara
0: sok jadi huruhara ya pilih
1: kumaha
0: tuhnya emang aing ngilu hayang
1: kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra
0: ngahiji
1: bade dibeberkeun ku putra bade dijadi sabuk meulit ka dina awak ngan bentenna pangeutan putra asa jadi montok meureun
2: laras.
0: Alah ayah kubak jahen nuhun atuh.
2: Pasai kitu batu bulan.
0: Dina perbah buja meureun Mang Nolol.
1: Ya. Dan ulah nyelundup ka handap Mang. Margi aya nu sarua ke orai.
0: Wah wah wah.
2: Pilih.
0: Oh sakali-kali mah hayang nempo bubogan anak.
2: Nah meneh karooh
1: ulah.
0: Oh kitu nya teu naon. Mang meulit dina awak hidep ya sae atuh. Saya mangga mangga lo. Heh bener kitu. Mang meureunan dek malik ka tukang bisaya anak anung ambungohan.
2: Tah
0: kitu heh. Alus pisan. Ayeuna lo, mangga ayeuna meulit dina cangking putra.

0: Raden Anterja raga na parantos dibelitan ku pamana nyaeta naga Tatmala.
1: Iya iki.
0: Sana janjiga saurang lumampah padahal dua jam dua makhluk.
1: Leres.
0: Anu dina waktus ieu maksad muncul ka muka bumi.
1: Duh.
0: Kabeungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua.
1: Iki.
0: Kantun mansat kaluhur Raden Anterja lumampah.
2: Kanja.
1: Kulaan aya pikeresanan
2: Raden. Anu jadi dulur sasadna Kakang Samba Purwagana leungit tanpa hilang tanpa karana.
1: Sumohon.
2: Mudah-mudahan tiasa kapanasan Iraji.
1: Mudah-mudahan.
2: Maksad bilarian.
3: Aduh. Wow.

0: ngan ukur 4 meter deui.
1: Duh,
0: kana beungeut bumi kaluhur.
1: Iya ge.
0: Raden Antareja unggas ingus.
2: Naon Aden?
0: Aya nu kaame sasat bau bangke anu luar biasa.
1: Oh.
2: Kenapa ngamuk dugi ka nyingsan aya naon Aden?
0: Bau bangke dulu.
2: Olah gitu Aden.
0: Duh, moal cara bareto gitu aing cilaka bareto teh meunang wiwirang.
2: Aing capungkur kumaha kulan?
0: Basa dicalukan ku Gatot Kaca.
2: Laras, aing kitu.
0: Aing lurusuhan bijil ti handap blus teh kana sepiteng. Edah.
3: Piraku
0: eta. Muwe atuh hulu aing pinuh ku waduk.
2: Kade atuh Aden ah ari muncul teh ulah di mana wae.
0: Hiji mangsa kaluar tina gas.
2: Laras.
0: Abus kana liang teh geuning.
2: Wah.
0: Aduh,
2: ta eta Aden lalabora teh.
0: Ampun, ari ayeuna beut bau bangke naon?
2: Moal make sapi make teu.
0: Raden Antareja emut kana Purwa Daksina.
2: Purwa.
0: Purwa marawiwitan
2: Daksina.
0: Daksina Wekasan. Emut kana peurahna.
1: Dah.
0: Ieu peurahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalain bakah ka genti ku seungit kastori lajeng digunakeun. Oh hei.
1: Wah.
0: Ieu bangke anu bau teh leungit bauna. Timul seger seungit kastori angin-anginna.
2: Aya seungit-seungit aya na mah kulah.
0: Ulah ditu tunggal gunung da bangke teh na bangke ucing, bangke gajah atau bangke naon?
2: Duka teuing atuh
0: aneh. Cik, disampeurkeun.

0: pinasti kersahyang tumamparan.
1: Iya hingga.
0: Leres pisan ite bangke jalma.
1: Doh.
0: Halayan dipaehanana teh di tetekan. Sirahna dipisahkeun jeung awakna suku na pon kitu deui pananganana.
1: Doh.
0: Yakin ieu jalma teh ditandasa.
1: Leres. Aya naon mah dina rengnya Ganeng?
0: Wah. Daek sabeulah.
1: Aya naon Aden eta?
0: Tega ieu jelema.
1: Jaan bal luas.
0: Luas maehan jelema nepi ka diteuteukan kieu. Ieu murana anu disebut pembunuhan mutilasi teh nya kan jalma.
1: Larasnya.
0: Tapi moal kasudon kana maehan boa meureun ieu teh jelema jahatna teh leuwih tina naon.
1: Sumohon bakat ku gemes pangin kadulan.
0: Daerah mana ieu di luhurna ieu?
1: Nu ka nu ka Pangalengan teh teu nu ka Cisewu.
2: Bisa jadi di situ jelencang.
1: Nu ka di perkebunan Santoso.

0: ningali layon anu sasatna paburantak, panangan diteuk-teukan sampean oge mastakana.
1: Kuniraha Gandika bodo.
2: Wah. Biadab jalmi teh nyade.
1: Luas kan sa.
2: Sumohon teh aya pri kamanusaan.
1: Da piraku ari ucing.
2: Wah.
1: Atawa maung.
2: Paling ngarawas.
1: Beureun dihakan. Ku tega eta jelema naha teu apa na beragama henteu kitu.
2: Aduh ateuing eta dugi ka kitu.
1: Da meureun boga KTP teh teu numaehan teh. Hayang neuleu dina KTP-na agama naon di teh?
2: Sumohon.
1: Lamun agama Islam na teu nyaho dina hukum kisos.
2: Aya hukum kisos teh kumaha?
1: Oh, lamun urang maehan batur teh pasti bakal aya nu maehan deui.
2: Oh, kitu.
1: Geuning. Cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih ceuk saha, ceuk saha.
2: Aya tapi nu teu kapanggih.
1: Sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak incuna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katuwaraan.
2: Oh, leres.
3: Leres sieun teu nyaah ka anak incu.
1: Teu kapanggih ku urang anak incu urang geura bakal aya nu maehan batur.
2: Bakal katempuhan.
1: Da teu saeutik jelema, teu sangka ieu teh budak teh saleh, budak teh bener bageur, tapi naha bet aya nu maehan. Boa lamun dipapai mah kaituna nini akina, bapana meureun tukang maehan batur.
2: Leres, leres.
1: Nya kaja.
2: Sumohon, leres. Telepat teh Aden.
1: Kade sing ati-ati kan sa. Entong boro maehan jelema, kapan maehan sato oge, aya tina ngewa mah ulah.
2: Janten dosa ulah.
1: Jadi mamala kan sa.
3: Jadi mamala.
2: Leres. Pada jalmi.
1: Heuh, leuleutikan teh maehan sireuman dosa.
2: Dosa. Aya niat teh tina ngewa sakalian maehan
1: tadi oge nya. Saha ieu di luhurna nagara naon?
2: Luka teuing atuh di luhur.
1: Cikan. Dek ditalungtik.
2: Sae.
1: Raden Antareja emut yen dirina teh meunang pansen pikeun milarian rakana.
2: Leres.
1: Ulah, boa-boa nya.
2: Boa-boa kumaha?
3: Sing kumaha?
1: Moal kitu nu diteangan ku aing mah.
2: Heuh.
1: Tapi ah teu mungkin.
2: Da teu mungkin. Kata Saputra Gusti Batara pasarole.
1: Tapi kadenge cing geleblik ieu di luhur.
2: Leres moal nu maeng bal mah kitu atawa persip meunang.
1: Atawa meureun anu maen keleci meureun.
2: Sing garapluk
1: atawa keur garaple.
2: Luka ka kulang
3: keur maen bal ku jeruk.
1: Tapi naha gaple mana kartu nu dibubuhkeunana mikir bener ka dieu?
2: Moal anu nutu beas mah kitu.
1: Gaplehna jiga mah sagede gribig. Kartu gaplehna.
3: Atawa keur ngali kentang.
2: Tugas player sagede kalender.
1: Sikan ku aing dik dipariksa ka luhur aya naon?
2: Saeh.

0: teh hiji leuweung.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktos ieu memang aya nu ngajagana.
1: Duh,
0: hari ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Trajutisna.

0: Nggak belekuk di nutiris.
1: Bodek mana, oi.
2: Ulah lulus.
0: Menang sebera hektar nggak bapak teh jeng ayuna? Kurang lebih karena 3 hektar. Jatah? Jatah mah 5 hektar. Asih.
2: 2 hektar deh ini.
0: Wing 1 hektar ah. Melak naon maneh? Akang naon? Arek melak kopi.
2: Kopi?
0: Kopi?
2: Heeh. Sok dirinya bonteng atuh.
0: Mah nya kopi dipelakeun. Or. Nah, asa naon kopi teh? Apan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah.
2: Topi.
0: Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-batur teu maya teh ka topi, katipu.
2: Katipu.
0: Nah, sia teh.
2: Oh. Katipu beda deui topi.
0: Katipu ye, katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung.
2: Tipung
0: teh
2: tipung jeung ditutu.
0: Ai tipung mah lain eta sangu anu koneng jang ning tumpeng teh mah. Ya tipung kana tumpeng sia teh.
2: Beki jauh teh mah.
0: Ai tumpeng mah di mana urang HS geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan.
2: Ditumpangan. Eh, beli jauh-jauh.
0: Ditumpangkeun, ditumpangan. Nah, sia teh. Ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung, dicupang.
2: Dicupang. Apa nih? Jauh-jauh.
0: Ai cupang mah lain kapal anu aya anu meuih teh ini kolecer capung.
2: Capung
0: eta mah
2: pada helikopter capung
0: eta teh. Ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajleng ti handap ka luhur geleber apan capung nga ngapung.
2: Ngapung
0: eta mah beleguh.
2: Ngapung.
0: Oh eta mah. Aing ngapung mah lain urang ti bebeut kana gawir, ngagebru teh mun beuli jauh. Ngapung kana ngagebru.
2: Jauh. Tapi ti guliti kana.

0: kunaon?
1: Salira kedah di jaring.
2: Overacting sia mah goblok.
0: Loba gaya.
2: Kaleuwihi.
0: Logai.
2: Sidik Allah ge teu disebutkeun ka jelema manusia kaleuwihi teh.
3: Sia. Udang-udang.
2: Eleh. Cekudu, cekudu nginum hayang lieur mah euy. Kikituan eh tuh. Sarua.
0: Kokoriringanna ti anu istri.
2: Meunang sabaraha hektal.
0: Hektar
2: gitu. Hektar gitu, hektal.
3: Oh, da letah da kitu
0: sia. Eta da ponok sia teh mecandel.
1: Neng net sadaraha.

0: Naon maneh ka jadi
1: Baraya Radio Peace.
2: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ya teh sarang saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti mantan?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
3: Bapak tos saeb sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
4: Ya, mudah-mudahan kitu.
3: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Meni rajin kokos rekan wayeh.
7: Eh, cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Iya teh ce.
7: Tetes mata, tesma. Aini ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiana ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: lagu Sunda.
1: Oh, lagu Sunda sinyur, lagu sinyur.
0: Cager mana? Alhamdulillah. Cina
1: itu aku hewat cinta teman tu bisa.
0: Mereka mana ya nak? Biasa ke mana? Oh, syukur itu. Lain mana apa? Di atas wedi arah-arah suka dua.
1: Tidak lempeng.
0: Seri.
1: Bubuhan siapa poe urin aja manehna.
0: Alah. Seri. Ari mane sahagaran? Mane sahagaran? Heeh. Sah. Uut. Lain. Udin. Lain. Sah tadi teh?
1: Ode.
0: Uken.
1: Lain.
2: Dodi.
0: Dodi.
1: Heri
0: Gunawan. Hari Heri mah naon? Osok ngaji. Osok pangaosan.
1: Pangaosan.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baheula ke menang juara.
0: Tah kitu. Hayu jadi mana teh lain Heri? Saha? Syah. Oh, goblok tong ngambek atuh.
1: Dengan teh usut. Ocit.
0: Ocit.
1: Ocit.
0: Syah. Sing atuh kumaha sugan aya? Lagu begadang jangan begadang. Oh, Oma. Ngaran mana teh Oma? Aduh si goblok Oma ngerana.
1: Baiklah laguna lagu bagaimana.
0: Bener.
1: Kepagi nanti tidak suka lagu.
0: Urang mana mana?
3: Waduh.
0: Mana?
1: Orang Cilenca.
0: Oh. Mana bete? Cianjur.
1: Lahir.
0: Mana?
1: Cisewu.
0: Cisewu.
1: Lahir.
0: Pangalengan. Si bekok. Naon atuh?
1: Urang Santoso.
0: Hijok lagu aya laguna lamun maneh. Oh aya naon? Di mana di Bandung na euy?
1: Lega Bandung teh.
0: Heh. Oh, ujung berung.
1: Aya kolot.
0: Dayeuh kolot. Ranca ekek.
1: Tigereleng. Banjaran.
0: Banjaran.
1: Lain.
0: Soreang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu?

0: naonan di kos.
1: Cing atau kenangan aing teh goblok.
0: Sakitu kenang beberebetan ngan
1: teu balik. Uing hayang iga teu dikenangan.
0: Ngan teu balik. Ih,
1: siap puguh dikenangan bieu teh. Cing pangbejakeun ka tukang kenang. Hei hei hei.
0: Naon?
1: Kenangan weh.
0: Kapan bieu dikenangan?
1: Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Ha? Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh teh tukang kenang teh. Tukang kenang sadua-dua bet jara rempe ping bejaan. Bieu teh dikenangan belegong.
0: Sok atuh ari hayang kaum.
1: Teu hayang aing barang bere kana kitu.
0: Sok atuh ngeunakeun kana hate.
1: Cing, kenangan euy.
0: Sok. Sok atuh sakali deui bisi bajarkeun teh dikenangan.
1: Mun ti tadi genah kieu deuleu duh. Aduh.
2: Ampun Kang udah di hali. Ayo.
1: Alah. Bilih sampai mah atos ah. Alah alhamdulillah nuhun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saha teh tukang kenang teh ngaranna? Berlin. Aduh Udin. Berlin ajeng. Urang mana teh teh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah.
0: Budak
1: halo
0: kolot
1: musingkeun pisan ieu jigana TBC aing beberangan yeun kieu ieu
0: adi beuteung sinen
1: damang sae uluh teu sabaraha dinten nya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi ka Mubadir tah.
0: Oh.
1: Agama teh teh.
0: Agama ulah. Kudu beunang di lalempeng.
1: Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pan aji kitu. Waalaikumsalam. Hish, lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu goblok. Yeah. Eueuh deui agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam.
0: Waduh.
1: Heueuh aing ge nyaho anjing. Inadina. Inadina indalohil Islam. Lain inadina elep lain. Inadina indalohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur aing cara lageur mah. Sae sadayana oge uluh.
0: Naon jeung
1: teh? Sabaraha dinten?
0: Naon
1: diuk goblok bapa maneh
2: ulun
1: innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus sabaraha poe naon asia ulu 7 poe kiraun
0: parah sia
1: karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun teu paeh haji naon panjawatna teu paeh liper teu paeh ajeng
0: cilaka
1: barunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas.
0: Rumah sakit.
1: Rumah sakit anjing.
0: Lain rumah dinas.
1: Lipernya teu maot anjing. Oh, doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama. Ya cing diterima iman Islamna heuh urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing. Musing-musing geusnya teh. Dewaos. Hawa tos atuh pangitan tuang ibu raranaan. Ajeg. Keun bae tong diceungceurikan da geus nasib beureun. Heuh, lamun ki parah anjing. Doakeun anguran tuang rama mulihna ka jati mula ka sate cing di tempat kiri di tempat anu nikmat munggu Allah. Ajeg. Tah kitu amin kitu. Wah, beuki parah.
0: TBC
1: babarengan babaturan kitu TBC aing 3 bulan di babarengan jeung nu kitu jigana.

0: hektarnya dikumpulkan mah.
1: Aya 5 meureun.
0: Lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh.
1: Kirinyuh.
0: Kira-kira nang kerek dipelakan naon teh? Kopi.
1: Kopi kadu.
0: Kopi kadu, kadu picung, kupa, nangka, jeruk.
2: Pucuy.
1: Pelakan kopi anan kadek. Pelakan jamu.
0: Urang pelakan jarak.
1: Jarak dah.
0: Jarak jauh, jarak deket. Jarak tempuh. Oh. Ayo wing mah hayang eta ya.
1: Hayang naon?
0: Hayang mulak arben.
1: Tah arben, strawberry tah lah.
2: Strawberry, strawberry,
0: arben.
2: Hah, strawberry,
0: arben goblok.
2: Nah, strawberry jeung arben beda.
0: Beda.
1: Kada gede strawberry mah.
0: Hayu strawberry mah haseum. Hayu arben, hayu arben mah paragi maca.
2: Riben teh mah.
1: Kacamata riben.
3: Tapi nu gancang payung pacakan waria
0: tuh. Heeh. Hayu wing wadek marak eta we nu cereh ka alana ah mulak engko buncis.
3: Buncis we kayaknya. Paria belut waria.
0: Paria belut heupan urang teh ieu teh jeung hareupan pangsiun.
1: Lengkah kapiceun.
0: Ulah, ulah. Aya lengkah kapiceun sararea. Heh, ke di mana urang pangsiun teh pan boga bekal ieu dibere lahan di dieu.
1: Kan mangpaatkeun.
0: Moal jadi kontradisi ka ituna. Daun, heuh ngan urang geus sakelompok urang nu dibere teh.
1: Moal aya kecemburuan.
0: Kecemburuan sosial. Ana dah urang mah da pamere. Heh, kitu hade atuh. Kitu ieu. Kira-kira na pangsiun teh kira-kira tahun seberah urang teh teh. Ya mudah-mudahan we.
2: Ai bejana mah cenah tahun gajah.
0: Ah, jauh-jauh sia teh.
2: Pangsiun tong ngarep-ngarep wae acuk keneh da keke kumaha pemerintah we urang mah. Nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunya mah.
1: Pengabdian. Kana rinci kan
0: Raden Antarja
4: ieu ge
0: kalantang kulinting sapertos jama anu linglung
4: ieu yeah. Ge
0: tingali aya jelema ka dieu deuleu mana tuh lulu lulu lulu lulu moal
1: bener ko kitu
0: calukan tuh we kareuk tuh daun tuh jelema wah weh Syahtana?
5: Ih, mana weh tetap ayah jam ikulan?
0: Kadia siah!
1: Duh, aku luka kalau kau ngadinya dah.
0: Urang mana tetap?

0: kea kisila. Nun, nun. Hapun teneh kalau te ite linglung kulan.
1: Linglung?
0: Leres. Apruk-apruk kaneh kia kulan.
2: Lain eta alus jaket na juga kulit orai.
3: Wah, leres.
2: Alusnya jaketnya juga kulit roai.
3: Ya kulit orai, lain roai.
2: Orai, lain roai.
0: Kunyuk.
2: Ayo roai mah tu loba anak reuai.
3: Reuai eta mah beda deui.
2: Ya, seuteu. Reuai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heuh teu mah heuh. Reuai. Sia teh kabina-bina teuing. Ai heuai mah beuh geus bodas heuai. Huish.
0: Dina heuai kana huish mun di jauh sia teh.
3: Huish.
2: Ai huish mah dina irung handapeun irung kumis
3: teh mah. Kumis.
2: Ai kumis mah geuningan sok di dahar tu teh mah tumis.
3: Kumis.
2: Tumis mah di mana urang

0: kalote kokolonangan nya busi ka dieu muntas laut leuweung gunung
1: geus ada lagu boga ka bogo jauh kitu nih muntas laut leuweung gunung tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng
2: halus lah
3: halus halimpu aturana
1: kuring di Pangalengan manehna kahalangan kudua imah bari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela
2: bogona tetangga
1: halus lagu kaituna teh ulah ceurik teh kitu teh
0: tuluy ulah ceurik tuluy
1: ulah ceurik untong ditagih
2: lain
0: oh jadi kapidan dong leres bari tumaros dupi ieu teh tempat ieu teh kareh ka banasapun ku nagara naon seuh ya leres nagara Trajutisna nagara Trajutisna leres
3: daerah urang rip
0: dupi anu kumanti aji di nagara Trajutisna teh saha Sang Nalendra jujuluk Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma.
1: Leres.
0: Oh, nuhun atuh ah. Tah, nuhun. Atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh. Ih, teu naon bisi rek barang hakan heula mah. Aya tuti mah.
1: Apan beak ku uing.
0: Oh, sia mah karunya.
1: Beak da tadi ge lebar he atuh da seucik deui.
0: Disamualkeun ku uing.
1: Itu atuh sesa uing da dibungkusan aya keneh.
0: Daun.
1: Dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar.
0: Itu bisi lapareun.
1: Heuh aya keneh dina bungkus.
0: Daun.
1: Hulu itu hulu naon teh dicenu diakan teh? Manuk,
0: manuk. Heuh dagingan,
1: heuh tulangna wungkul.
0: Cep geura teh kumaneh.
2: Bekar manuk.
1: Oh bisi bisi lapar-lapar teuing mah. Nya.
0: Maksud urang teh rek ka mana atuh? Wow, bade neangan gawe kalau teh. Neangan gawe
1: leuran. Oh, oh, oh. Hese jaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu.
2: Susah.
0: Leres.
2: Susah.
1: Kawas-kawas jelema sakolaan maneh.
0: Ya sakola mah luhur kalau teh. Tapi neangan gawe teh hese kitu ka dieu teh unggal pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan.
1: Boa mane mah skripsi na meunang meuli meureun. Yah. Hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir. Naon kumaha carana?
0: Rumaos euy, Plat.
3: Pirang pangalaman.
0: Salajengna atuh kalau teh bade tumaros. Naon? Dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan teh aya. Eueuh. Tapi naha kaula unggas ingus bet bau bangke ieu
1: teh? Ye, acung teh teh nu bau bangke teh acung.
2: Acung kuburan.
1: Acung di mana-mana aya kahayang geuning ceuk guru teh saha nu hayang. Cung teh teh.
2: Acung.
1: Nga teh mah ngacung. Lain acung belegung. Ngacung mah nu dihanap teh teh sok lilir geuning ai subuh ngaceng teh mah
3: bisa beras
1: ai ngaceng mah suku sabeulah ning nyeri jadi lempang teh geuning pincang teh mah lain ngaceng
2: pincang
1: ai pincang mah samara muncang
2: muncang
1: samara mah teh apaan muncang malah buka puhu kebo balik ka Subang.
0: Kebo balik ka Subang.
1: Heeh. Diudak-diudak we. Ku popotonganna.
0: Geus-geus gandeng. Ai sampean unggas ingus naon? Aya bangke di dieu. Bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot. Gali

0: di tempat lempengan-lempenganana. Wis, ulah siap. Temunang gula gali di dia, gas di dia teh dulu.
1: Mandi ganggu nama.
0: Kumaha lamun biji gas? Heh? Wah, dan naon di dia mah aya sugane atuh. Bangke naon kitu? Bisi ieu mah. Ulah. Naon sabab ulah? Sabab ulah naon?
2: Naon sia molotot?
0: Eh. Ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sakieu.
2: Naon buka mata?
0: Heeh.
2: Halin ku aing geus batak aing.
3: Aduh.
2: Tuman.
0: Sia ku aing diparun sia. Aya kasang tukang lapangan nyarek di Jogot Dao sabab. Aing apal di tempat teh aya bangke anu diteuteukan. Heh. Dibejakeun mun teu bejakeun. Ruksak sia weh. Ngadonungtun Raja Wisuna sampean.
3: Dah, lain gara-gara.
0: Apa kon wani marang ngaku? Ora wani teh ning apa kulanang-kulanang. Bener?
4: Iya.
0: Eh, batur.
4: Iya.
0: Ayo kepung tingker, tingker, tingker. Ulah ngejat ye jelema.
5: Iya. Ayo
0: kepung suaya banget.
5: Ege.

0: Ari lai urang yeung ujug-ujug ngajak pasea wae.
1: Bae ngajak pasea, bejakeun kuburan saha di dieu?
0: Teuing aing teh nyaho, teu
1: mungkin. Teu mungkin.
2: Teu mungkin.
0: Lamun kitu carana maksa sia ka yeung
3: pas. Anjir, anjir.
1: Maju sia.
0: Hebat ieu jelema jemret teh najong ka aing.
2: Ya antara
0: tukang cipu. Main bola ieu jelema.
2: Bisa nyata.
1: Wae dia.
0: Nepi ka refleks kitu euy.
2: Asep Dayat baheula.
0: Hooh. Wae.
1: Wae.
0: Sok sia.
1: Wae. Wae.
0: Anjeun. Dijeblak aing.
2: Kade atuh.
0: Wah, silaka bengsin aing eueuh makanin jipo.
2: Ah, kebaya tuh pira bengsin.
0: Kemana rag-ragnanya?
1: Pira bengsin.
0: Jipo eueuh.
1: Boga kitu.
0: Nyetan tuh.

0: Allah Gusti Nu Maha Agung. Dupi kulon mananya?
1: Tuh kulon.
2: Lieur meureun sia-sia.
0: Aduh, itu kicak-kicak wayah kieu.
2: Cing baru rinyai meureun.
1: Cing baru rinyai panonna meureun.
0: Gusti Nu Maha Agung.
1: Bapa.
0: Buah aing cerek paeh teh.
1: Aduh. Buah pondok umur.
0: Alah.
2: Hiji sia
1: tah. Hiji
2: tah. Sok, wah, matur. Enya, ayo. Okay.

around my

0: buatan oi.
1: Buatan ya budak ya.
0: Hebat eta jaketna aing lamun eleh teh dijokot ku aing.
1: Alus.
0: Lain jaket saya teh jujur. Naon kulit aing?
2: Wah, teu mungkin.
1: Oh, teu mungkin.
0: Pasti ieu tina orang sanca ieu.
1: Jaket kan mahal.
0: Woi.
2: Ora.
1: Nepi kunaon nepi ka beurit.
0: Asaan kuraha aing sia.
2: Heula, aduh mata aing teu neuleu.

0: y Kumada.
1: ¡Hola!
0: ¡Shia!
2: ¡Cuatro lolo!
0: ¡Lolo! ¡Tumba! Kurang aja, kurang. Aing meminta keterangan bener itu ayam mayit tadi itu. Dijawab henteu dina nyebutkeun henteu na gerek teu naek sia. Aya patula patalina nyaho.
3: Bisa jadi
0: itu. Ampun lah. Nyelek kana angin hayang utah. Aing teu boga nya kan. Aji.
2: Da baru kanaon ari utah.
0: Ampun manusia. Urang. Lain manusia, aing bedeleuk oray.
4: Ampun kaulah teninga. Dinempon naon ieu poek merem ieu
0: beurah aing.
4: Nyek srek jeung pahang deui.
0: Heuh wayahna. Sok bejakeun, heuh ku aing dibejakeun, hayang salamet mah.
2: Beurah nu mati mana pahang.
0: Heuh ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka, hayang paeh. Teu naon.
4: Aduh.
2: Pilih hiji.
4: Ya benerna memang itu rahasia.
0: Wah, bejakeun, bejakeun, bejakeun. Bejakeun.
4: Tapi kaulah cagerkeun heula.
0: Bener. Cager.
4: Aduh. Dek. Teu eling, Dek. Bakal tingku nyeri dah. Heuh, atuh syuruh.
0: Ngejat, lompat di udak kuai.
4: Aduh, ampun Sarden.
0: Naon, Sarden.
4: Udah di kaula mah nyebutkan ukir teh Sarden.
0: Itu mah kecis.
4: Itu, eta mah. Dengunya itu. Syah, salira.
0: Antar jai. Kuburan sari dia. Kuburan saha?
2: Bisa nu dikubur di dia
4: cenah ya. Ya kuburan jelema sabenerna mah kulan.
0: Jelema.
4: Leres.
2: Saha nu dikubur?
0: Sababna eta layon diteuk-teukan naon?
4: Alah, geuningan uninga di mana salira
0: apa
2: todong.
4: Alah, silakan.
2: Apa ge rahasia teh?
0: Dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae.
2: Ciduhan deui betnya dena cumah.
4: Kalalabur batur-batur kaula
0: sok bejakeun.
4: Asa kaula salametkeun we
0: heuh.
4: Walayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat
0: moal sok bejakeun.
4: Kalaresna mah eta teh memang jalmi kengeng deuk-deukan
0: sah.
4: Lah
0: sah
4: luh kelanar kelanar adeh
2: luh bener was ke ulawakan dicarehan
4: ampun jeung ieu aya pujit nolol aing
2: kade micara
0: atuh bae sia pujit nolol mah cing cabak
2: cabak
4: tapi naha geuning beye
2: tong dicarehan
0: mah ngisingan maneh bener sah. Oh
4: kakasihna
0: ye
4: ieu anu di ruang di dieu
0: ye
4: samba purwaga
0: woi sa
4: Raden Sama
0: Kakang Sama
4: mohon ulun muadi danaon abdi
5: mohon. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
7: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
6: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
7: 62.
6: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae ibu?
7: Panyawat nate lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
7: Atos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
6: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alpa propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
7: Biasa we sok ka dokter
6: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
7: Nganggo alpa propolis.
6: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis?
7: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang.
6: Alhamdulillah, mohon.
7: Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
7: 2 majeng kadua ayeuna teh.
6: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
7: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya atuh CF oge.
6: Ibu kumaha cara konsumsina alpa propolis ieu?
7: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
6: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alpa propolis, Bu?
7: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
7: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, gitu, sumangga konsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
6: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu, mudah-mudahan
7: saat
6: konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
7: Amin.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
10: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
9: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
10: Amin.
9: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Adina naon abdi mama. Terus. Samba Purwagana. Leres. Eta teh jelema di mana Samba Purwagana teh? Putra anak Gusti Batara Kresna. Allah. Wah, tuh wah.
4: Gunawan Aden,
0: lanjut aing teteh kunyuk.
4: Ulul. Adi na.
0: Kusaha di tanda sana.
4: Nah,
0: di tanda sana kuda.
4: Kurayina.
0: Kurayina. Saha.
4: Nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma.
0: Wah. Hei, di kemana?
4: Ini tinggal ini. Baru ada keluncat. Dia sabi hayang kihilakannya kawalungan.
0: Dini jawa kihima.
14: Tung dini.
0: Dini ja.
14: Si kabur.
4: Ayah, jadi karunang kia. Ayah,
14: temenang kejar.
0: Kakang Samba, ku Prabu Nalaka Suraboma.
4: Leres kaulah tepi warang ngajaga di pasihan lahan di dia.
0: Dah. Nalaka Suraboma teh.
4: Eta teh minantuna raja. Air raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos. Seren sumeren kerajaan teka mantuna.
0: Kasaha
4: nyaeta satu acana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija.
0: Sutija.
4: Waduh.
0: Kamu kadengen-dengen. Naon alasan? Sugan nyao mane?
4: Naon?
0: Alasan anak pangna ditandasa.
4: Kieu riwayatna mah. Tapi aden punten
0: cocok.
4: Hai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Dewi Setiaboma. Leres.
0: Tuluy.
4: Hai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureuh denawa ai putrina mah geulis. Dewi Setiawati.
14: Dewi
4: Tisnawati.
0: Tuluy.
4: Nyangalamar irama na putri teka itu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putri na tebogohen ka Raden Samba. Nanging sumping ka nagara Duarwati atoheun ai Gusti Batara maboga kagungan besan ngan naroskeun ka putra na nyaeta ka Samba cenah Samba daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Samba teh nyeung seurikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta.
0: Komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah
4: isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun.
0: Dicarekan lak-lak dasar Samba teh diusir cerita nama
4: ku ku Gusti Batara.
0: Tuluy.
4: nya kulantaran isin kagungan putra weh hiji deui tinu anom.
0: Tisa di ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija. Di haturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyangakeun cenah kumaha mah we. Sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke sik naek itu purun ieu daek. Tikahkeun we gancangna carita.
14: Wah. Leres.
0: Lami tilami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana.
14: Dah bapa urusan.
0: Tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma.
14: Oh, eta.
0: Roy. Naat. Ari garwa natos ka kandungan tujuh sasi sumping we saha teh sama Purwagana teh ka karaton nagara Trajutisna
14: pada silaturahim
0: cenah mah silaturahim hayang pangih boga adi geus kawin
14: jadi raja
0: oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulur pada-pada negerakeun rasa ka sono. Mana cara tuang garwa teh ayik cawur sama teh sumping teh Dewi Tisnawati gelis kawanti-wanti ngejenghok Raden sama teh kaduhung ditampik gening gelis
14: adek
0: tah gitu cina ayik sabenerna iya tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayah nawerek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden sama. Pantes satu.
14: Doh,
2: was kena bolu.
0: Eta pamajikan batu di penta kawas kena kurupuk we.
14: Kawas kena ge. Kawas kena erloji.
0: Kurang-kurang. Batu. Aturan Dewi Tisnawati na teh alim cenah tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa. Sate Raden Sama teh geur we caritana gelut.
14: Galungan.
0: Galungan sareng rayina Raden Sutija. Nya eleh saha teh Raden Syamba kulantaran keuheul panginten dicacag jadi ruang di dieu kitu riwayatna. Wah, wa Batara. Jagakeun sadaya-daya. Tak mun urang mah laporan atuh ka Kang Jeng ka Karama Uwa Batara. Numawi nafsu atuh da panginten.
14: Dirasiahkeun.
0: Geus. Sakitu we nya. Kaula rek init. Ai kaula kumaha teh? Cageur siah. Amit amit.
14: Wah,
0: lu jadi lain keungeun di dieu. Ai kaula bebas bebas.
14: Bebas.
0: Moal naon tenang, aing dek balik.
4: Mangga atuh wilujeng. Sawis wangsul kol init. Alah,
0: duh. Bungkus kunaon ieu layonnya?
14: Walah, poe eta bae sumber bulan
0: deuh. Kudaun cau we heula aja.
14: Daun cau we rada ageung.
0: Wah, Uwa Batara. Ieu layon tuang putra anu teu aya teh lami. Gening parantos jadi layon nyangakeun bobot pangayon timang traju abot enteng adi selira ua bade dipantun ka nagara Dwarawati. Wah, silakan dulu. Mua tulus ai ngebon jadi dia.
14: Rahasia kabogoh.
0: Wah, silakan dulu geus kieu mah.
14: Tenan.
0: Ya alah ampun Gusti, bade nguningakeun aya kajadian anu aneh.
14: Aya naon?
4: Eta aing mah jebrot teh nyiduhan. Walah. Nepi ka teu elingna amit-amit.
14: Lah, aya kitu jelema tah.
4: Luar biasa kejadian.
14: Subuh.

Halo. Saya

0: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kasedeku ingkang garwa.
1: Duh.
0: Yen Sutija kedah nampi hukuman anu saburat-burat.
1: Leres.
0: Bingung nu teu mangitung-tung

0: kaputra nanging dapuguh ieu teh Batara Ongkoh Raja Ongkoh. Inggih. Sasat dipersanten jadi pengaman dunya.
1: Inggih.
0: Atuh ku kituna lajeng panustrunganna Kresna nyanak hukum kabataraan sareng karajaan. Nyaeta anu disebat hukum adil oge pikeun nemongkeun kaadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya. Yen sanajan bari kaputra tetep kedah nampi hukuman mati da puguh ieu hutang pati bayar pati.
1: Leres.
0: Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatangga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara.
1: Yege.
0: Atuh lajeng wae Batara Kresna

0: Gatot Kaca Putra Nabi. Margi rada oge sieuneun ari ku Gatot Kaca mah margi kapengker parantos aya kajadian dina mangsa rebutan benteng Kikis.
1: Iye ge.
0: Yen Sutija kantos jadi pacundang ku Raden Gatot Kaca.
1: Leres.
0: Atuh ku kituna.
1: Iye ge.
0: Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Batara Kresna.
1: Iye ge.
0: Kalayan aya widi ti Prabu Yudhistira. Lajeng mepek balad angkatan darat anu diwangun ku Raden Anterja Saparakansa.
1: Iye ge.
0: Ti kasatriaan Silaradeno. Angkatan Laut Jakatawang.
1: Ege.
0: Angkatan Udara ti paruk pasukan Garuda Ngapak melajang tengah.
1: Duh.
0: Nyaeta ngareut ngeungkeuy ngabaraleut kumat-kumat nyatang pinang. Nyerang ka nagara Trajutisna. Margi nalaka Suraboma bakal ngayakeun perlawanan.
1: Duh.
0: Teu nampi kana ieu hukuman.
1: Leres.
0: Kukitu Raden Gatot Kaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenan ngalangkung lumampah ngeprek soter merak ngibing sosoteran tindak gendengane pun solontongan harian.
2: Wah sampurasun wah Allah Gatot Kaca sejanyuhunkeun restu ka hiji sepuh anu parantos.

0: Kulan aya pikir saeunaon Aden.
1: Kakang Sutija teu narima dek dihukuman mati Kanjeng.
0: Oh kitu kulan Aden. Maka kok salah jeungna atuh kulan?
1: Kalah nangtukeun perang kawa Batara oge nangtang.
0: Allah.
1: Kaula anu nampi pansen kana ngajalkeun kewajiban dina waktu ieu ngahukuman mati.
0: Leres.
1: Kakang Sutija alias Prabu Nalaka Suraboma.
0: Oh sah, saya kitu Aden. Ngantoskeun hukum bakulan.
1: Inya lagi nyiapkeun pasukan.
0: Oleh
1: Angkatan Darat Laut Udara.
0: Parantos siap.
1: Dina harti ngajak perang Kanjeng.
0: Oloh, sungguh anu pamikir tu.
1: Gatot Kaca ansur lebur papan karet Kristaya Halagana. Dikenal tukar bener jeng adil Kanjeng.
0: Saya
1: hebat buah Batara.
0: Oloh, dina nantoskeun hukum nakulan.
1: Salajan Kaputra.
0: Leres.
1: Tapi yakin ngiring bela sungkawa ai pribadi nama
0: sumohon
1: tangtosna dua putra bakal perlaya.
0: Oh, lupina
1: wa Semar Badranaya wa sampurasun wa
2: Sarios, kampung Nyingkur sisi gunung.
0: Dah, leres.
1: Semar Badranaya Astra Jingadawala menuju Sempaka Piguyur.
2: Ya,
0: kulan wak.
1: Amuing.
0: Amuing kumawa.
1: Heh, kerma awak wate alergi kutiis.
0: Leres kan. Peti istri aduh pati napisan.
2: Halo do leujang.
0: Rupi nawa halo do mah.
2: Yo asa kacekeke ti korot teu
0: deuleuh. Tangtos. Tina panas kana tiis wae.
2: Cing ka Akang Ileing kadé kitu ujang.
0: Oh sae wa mana. Ge urang teh. Ada haturan wa.
2: Hah?
0: Haturan kulan.
1: Hag nuhun ujang.
0: Wa damang kulan.
1: Wa.
0: Sumuhun.
1: Meje ucuk.
0: Nuhun ari sehat mah wa kulan.
1: Oh, nya kitu teh ngaran-ngaran meujeuh mah da cu kadang-kadang we.
0: Kadang sehat, kadang teu damang ya, Pak.
1: Da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae.
0: Ih, da papasangan wa atuh di dunya.
1: Cageur, gering, bunga, seuri, ceurik. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupan ya, ucuk.
0: Ih, atuh kan tenang.
1: Wa dinaungi ieu ucu kapeto.
0: Aduh, usaha wa.
1: Kedah ngageujeraknya eta di lapang bola Pangalengan.
0: Sumohon wa. Di pajagalan.
1: Dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka 62.
0: Sumohon
1: telah. Dirgahayu Indonesia nagara urang nya cu.
0: Dirgahayu.
1: Muga ulah beunang dijajah deui ujang.
0: Ulah wa ulah kasorang deui dijajah teu wa.
3: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: 102,4 FM. Radio Peace Ciami.
4: 102,4 FM. Radio Peace Ciami.
5: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciami. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Beraya Pis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pernah karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus telalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan, kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Terobihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos tos cerewet kitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tiul dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat teh nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sekarang ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Nah, tos saminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapanin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa hati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio terang-terang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan, dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala, dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesallah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, jadi di safinah fa innal bahra amiq wa khuzizat fa inna safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu. Pelihara iman dan keyakinanmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzakh, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa, tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bisa bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihi ar-rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim, saudara sudah mendapat pahala niat.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa, sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan, dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan, karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan, kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya, nih cepet. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu

amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah, landasannya harus karena ikhlas, bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, siskamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya,

0: karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian. Kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil, karena bagaimanapun juga dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa, dedengkotnya dosa, itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi, jadi di safinah fa'inal bahru amik, jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal, karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan, kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Maka terutama kepada saudara-saudara saya muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya. Jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja, nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran, menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 3-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, gak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Enggak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja morfin gak dapat, akhirnya kaleng cet diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Iya, biarin. Jam 11 sampai jam 2, matanya melotot. Jam 3, dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free love, free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini, yang merupakan cabang-cabangnya, liwat, homoseks, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan. Dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri. Karena bagaimanapun juga, dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, manistata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at, ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin, lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati, adapun kalau dia belum mampu, fa'alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i tepat itu. Kata beliau, ini ra'aitu wukufal ma'i yufsiduh. Insala toba wa illam yajri lam yatib. Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, ngendap, enggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau enggak punya kegiatan, enggak kreatif, kerjanya cuma ndelohom, ayem-ayem, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang. Jano, ngapa? Anu. Kebangetan enggak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: lahirlah namimah, lahirlah ghibah.
1: Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan,
0: insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homosek, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya. Meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka.
1: Secara manusiawi boleh. Secara manusiawi kita hargai mereka. Tapi dari kacamata agama,
0: ini jelas merupakan penyimpangan. Dan penyimpangan merupakan suatu dosa. Terlepas dari pertimbangan manusiawi.
1: Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi, lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian. Wadon karo wadon.
0: Kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat homosek
0: sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut.
1: Laki dengan laki, lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qadful mu'minina wal mu'minat. Menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu di tentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat. Memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah. Jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah. Kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat. Kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dhewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan,
0: Ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak. Murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak. Dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan. Dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yaumaz-zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua. Maju, orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo, Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik, sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonnya gak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, orang turun ke comberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian, memang. Tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah enggak malu lagi. Udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat. Cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah. Bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik, hatinya kesel. Orang lain berbuat jahat, dia malah mendukung. Atau orang lain tergelincir berbuat jahat, dia malah girang. Ini kan tidak objektif. Karena yang berbuat baik, orang yang dia keselin, dia enggak seneng. Tetapi karena yang berbuat jahat, orang yang dia senengin, dibenerin juga. Itu enggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh. Sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan,
1: termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka, ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain, lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar. Tapi orang yang mengkorup harta anak yatim, dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim. Karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklu riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumi. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang. Riba masih dimakannya. Karena cara cari duit paling enak. Duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah, dililit ular. Diseret-seret itu hancur perutnya. Dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi. Dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad. Makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencekik leher orang. Orang sedang kesulitan. Kelihatannya sih baik, menolong. Tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang nolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya peri kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari gak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah, berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Nah ini. Bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Lu berita-berita koran, itu pun dosa besar. Lah kan badan saya sendiri, ya badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah. Kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah enggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kana kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yo, Willy Jang Wengi.
1: Ayah, Bang.
0: Ayahnya. Ah, nyantai. Oke.
2: Radio Jingle Ciamis. Sehat keluarga Anda.
0: Pokoknya teu kuat Teu kuat aya ngelipe cenah. Lagi kita bu setengah delapan biasa. Tekan hausnya. Iya teh tos kaping salapan deui di sasih Juli teh nya. Kaping salapan di sasih Juli 2002 genep. Kaleresan ieu teh malam Jumat nya.
1: Jumat tiris
0: deh. Tiris, alhamdulillahnya. Jadi kangge kulem teh enak, posisi kulem teh pame tiris wae.
3: Ros kekepan ya, Pak.
0: Ya, eta mah mantap. Menyesuaikan eta ya. Oke, sapertos biasa aya gelarannya Sundaland. Yuk. Nah, muterkan lagu-lagu Sunda, nu pasti lagu Sundaland. Terus aya informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda gitu nya. Dan nu bade stay tune. Nah, aya di TikTokna Sundaland Band, terus di streaming napisradio.com atau aya oge di nanya TikTok di radionya 102,4 FM. Oke. Okay.
1: Anu oyong ngupingkeun album Eng-Eng-Eng Sundaland aya di
0: Spotify,
1: di YouTube aya.
0: YouTube aya.
1: YouTube teh Sundaland Band ya.
0: Yo ih,
4: leres.
0: Spotify ge sami Sundaland Band Spotify ge. Aya lagu-lagu Sundana enakeun we pokona mah nya.
4: Leres dijamin pisan nya.
0: 100%. Dijamin aku saha?
4: Dijamin aku para penonton. Nggak ada ragu kan? Kel,
0: Pak Haji Iman udah stay tune, gaskeun.
4: Wilujeng Wengi Pak Haji Iman, geus ngendamang sarehat.
0: Di antos lagu PSG cina, apa-apa.
4: Di antos.
1: Ya, kalau resan, ayeuna teh tema nate. Nyayakeun unak-unak.
4: Undak-undak basa mana ya?
1: Undak-usuk basa.
0: Nah, nukiin resep mah.
1: Jadi tos sababara episode kapongter ge ngabahas itu teras we dicobi terasnya
4: sakan.
1: Nu janten urang Sunda teh. Terang undang-usukna
4: wajib nanyanya.
0: Leres.
1: Di ai bahasa teh kan di Sunda mah aya bahasa loma, bahasa lemas, kitunya jeung bahasa kasar.
4: Leres.
1: Nah, terus nyarios ka saluhureun ka sahandapeun eta bentengan. Kelarasan untuk untuk deh. Kelarasan kanggo malam Jumat ayeuna.
0: Iya.
1: Wayahna nyarios teh kedah nangge bahasa lemes.
0: Nah, aduh.
1: Lamun teu bahasa lemes ulah

0: Rios.
1: Leres, mohon. Awas ya, kayak ulah kasar.
2: Mohon, mangga.
3: Ada wapidin ya.
1: Semohon, mangga.
3: Kedah di...
0: Pegep ke.
1: Mangga, mohon, ya.
0: Jenten, ayo unak usuk bahasa. Ternyata, tata krama bahasa dina budaya Sunda, ya.
1: Leres.
0: Tata krama di dia, ngait, karena tingkatan bahasa kasaha digunakeunana. Jadi dina budaya Sunda mah ngangge undak usuk basa teh disesuaikeun ka umur lawan bicarana.
3: Ka desa-desa lawan jenis.
0: Pras posisi lawan bicara. Oke. Okay. Serta situasina.
1: Nah,
0: anu kahiji.
1: Nah,
0: ya bahasa loma. Lah seri-serina kasar ini. Sing seri lemes.
1: Aing kudu lemes cenah serina kudu.
0: Ya tahu lawang. Ini mah lemes.
2: Lawang aing
1: atuh.
2: Artos abi lawang aing.
1: Mangga.
2: Artos abdi.
0: Nah, bahasa loma biasana diucapkeun teh waktos nyarios ka anu sa umuran
2: anu loma
1: mah
0: umuran teras anu tema anu rencangan anu caket atawa anu sa usia sa yuswa ya di sa yuswa di handap lah gitu
2: loma sahandapeun biasa
0: loma biasa kasahandapeun jadi bahasa loma ieu henteu kasar teuing tapi henteu lemes oge gitu.
2: Oh, si loma teh
1: loma
2: lomi mah mami
1: lomi teh mah lomi ayam
0: koma lomi
1: lalomi
2: lomi kriting
1: sia teh geuning aran tuh
0: ya pertahankan dia ya. Kuat dan lebih dugi setengah delapan nyari
2: emas.
1: Insya Allah siap.
3: Kian teh.
1: Kian salit.
0: Anu kedua teh ayah bahasa lemas. Bahasa lemas biasanya diangge kanggo ngobrol ka jalmi nu dipikah hormat lah. Ya.
1: Laras.
0: Tiga ka sepuh.
2: Yeah.
0: Ka anu langkung. Non sepuh
1: kalau ti orang
2: berarti sepuh
1: sepuh
0: tanapi murid ke guru gitu kan
1: terus
0: terus nukatiruna ayah bahasa kasar
1: ah, seperti si kuring nembeng
0: bahasa kasar iya biasanya diangge jalmi nuju ngambeknya
2: waduh
1: untuk nafsu.
2: Untung gak kaya mah tara ngambek ya.
1: Tara
2: ngambekan. Okay. Ngembek abim.
1: Tara ngambekan tuh hirup.
0: Kan ngalungkan barang-barang kasar.
2: Sepertas lah gaji
1: gitu. Dog.
0: Kata sirah gaji temen di hapukun karena pamente.
1: Dog ikut kabun cunur. Pengep.
0: Gitu kinten-kinten akangnya ayah akang ya akang ten di Sunda teh tos laminya lahir di Sunda
1: nya ngabit lahir
0: hirup di Sunda nah salami enak akang sebaya 58
1: 25
0: asal 58 eta
1: 25 meni kolot-kolot teh atuh abi teh keng kolot teh milih tepajang
2: urang kolot
0: eta seringna akang ngangge bahasa Sunda kategorina nu mana nu tadi bahasa loma lemes atawa kasar
1: seseurna
0: ya mah jujur we
1: mohon loma sigana nama abi mah
0: loma
1: mohon upami nuju keheumanya rada kasar sahalit
0: berarti loma sareng kasar
1: mohon leres
0: berarti
1: kumaha kondisi
0: tina eta geus katingali
1: pamenteuna nya
0: sanes pamente mohon katingali pamente anggar rajin
2: atos et
1: gara gaji tenang ada semua barengkok nah, gitu.
0: Dina pengalaman akang nyarios ge nya, seseueurna basa loma sareng kasar geus katingali pergaulan akang jiga kumaha.
1: Bebas pisan.
0: Berarti akang mah seseueurna sareng rerencangan sadinten dintentenya.
1: Leres.
0: Nah, kitu lamun seseueurna basa lemes kan tos katembong ta akang teh sadintenna teh. Sareng saha gitu amang mah teh sang bupati.
1: Alhamdulillah sareng dangdim. Apa res gitu. Si Akeo Matara najis kita kasar nabi ke Akeo
2: tong kasar
0: ya mana Akeo mah jigana kan seseorang bahasa lemes kan karena anjirna di sakola da
1: dasar. Pangandap-andapna dasar.
0: Heeh. Atawa napi abah. Abah jigana seueur oge ngangge bahasa lemes, nah seueur klien-klien radio pis.
1: Terus
0: ya. Terus klien-klien tamu-tamu IO anu Kanggo Sunda Len
1: berhadapan sama mayunan manajer-manajernya.
0: Mun abdi mah Kang, bahasa kasar, salidin tente. Da abi kan dipercanten Kang ngurus akan.
2: Jadi pawang.
1: Tenten pawang.
0: Nanti salidin tente kasar we.
2: Untuk kasar mau nurut.
0: Hesek, ya, aduh.
1: Kita sanes, aang teh sakitnya kasarnya, lemes sakitnya.
0: Ayo nama nuju lemes, mereka paksa. Masih senang kedah lemes.
1: Tapi dah rasaan abi mah aang teh kasar ke abi teh, sejanunya aang ke abi teh, lemes pisan.
0: Ya dah, abi mah kan nyusulan ge, jika ngusapan kan.
1: Asil, tapi akhir nama pengurut.
2: Usapan make parut.
1: Terang-terang parenjut.
0: Mama tahan jika,
1: amin.
0: Jika eran, oh, ngegebrak juga mama tahan.
1: Leres, asli nangsok. Sangat pemasok, sedih.
0: Nanti kali akan darah kok dari
1: alhamdulillah, abis 7 kali ditenggelam.
3: Entahlah, peda maling hayam.
1: Sanes, bang. Sanes. Dek-dekan, iya besi.
2: Besi batur.
1: Besi tiang listrik.
0: Nah, akhirnya kan dia ya, Kang. Contoh-contohnya, bahasa Loma.
1: Leres.
0: Bahasa Loma senanaon, bahasa kesananaon.
3: Iya.
0: Bahasa Loma misalnya abus atau asup,
1: yeah,
0: nah, bahasa lemes nate,
1: naon itu dalok dakwa tadi dapur,
3: ya sana juga
1: asup, lemet,
0: tak bahasa lemes ker kayak kanggo kanyalira teh naon mun
3: sim abdi,
0: anes abus atau asup,
1: lebet,
0: bahasa lemes ker sorangan teh lebet. Lamun bahasa lemes nak ker kabatur, sami lebet ya.
1: Sidang ukir. Segan beda. Ah, sami lebet.
0: Kaya nu beda kan.
1: Sama.
0: Terus bahasa Loma nanti. Iya tak, aing getek.
1: Salah tidak tuh dicapakan ku abi mungkin sampai anak-anak kapan anak ang mada bager.
0: Iya tak awir-awiran macaman getek.
1: Sana sebulu iya mah.
2: Barang sesapan.
1: Cicing si aku.
2: Curiga.
1: Jika nuka bitas ya mah.
0: Mas.
2: Tengah.
0: Tekeng
2: kasar.
3: Awal.
1: Tekeng gitu akew.
3: Boleh diusapan.
1: Saya nuras sebab.
2: Mamba dek kasar ulahnya rios.
1: Mangga siapa akew punten bisanya.
0: Motot ya ungu. Nah terus iya Kang. Ayo bahasa Loma na acan. Tacan sarang encan teh. Pami bahasa lemes kanggo sorangan teh.
1: Teu acan.
0: Ieu lamun kanggo kebatur.
1: Kebatur.
0: Sami.
1: Sami wae acan.
0: Acan Robi.
1: Idem. Punten gogoh.
3: Mamela tuh.
1: Eut. Oh. Tamah ngalebok jeung batur. Eut. Lah ka bae tuh.
0: Tamah de eut kan aya eut
1: tuh
0: aya oge sarat tokek kan. Coba deh keting atau air wajah keting atau kan dengan beletak
1: pamatuk nang ini nyamper kira
0: nah teras bahasa Loma nanti ajang ker jeng pikun tak lamun bahasa lemes kanggo nyalira teh kanggo nah lamun kanggo bahasa lemes kanggo batur kan kan
1: sami kanggo
0: sanes haturan
1: haturan diaturan
0: kumaha
1: benten ya
2: benten
1: ay mana bete idem kanggo
3: diaturanan gitu
0: akhirnya bahasa Loma na
1: ajar
0: bahasa lemes kanggo nyalira nanti ajar sami
1: kanggo ajar saminya kanggo batur
0: lawan cik
3: ajir
1: ajar
2: ajir
0: dan anjir dong
1: tuh siapa ajir
0: siapa namanya teh
1: apa un kasar ikan
0: nah pami lemes kanggo batur mah ulang atau wawuruk kan
1: oh ulang atau wawuruk
3: ajar
1: ulang
3: ulang ngawuruk
0: ngajar
1: ngajar
0: teh
3: tapi sanes ngajar anteng
1: sanes ngajar dong
2: ngajar itu ya ngajar ungko
0: ngajaran atuh sanes ngawurukan atuh
1: amun ajar mah ka eta ngajarannya tahun wurukan 2002 genep
3: tahun ajar
0: terus iya kang kan kuno iya mah sok les ayah les teh ayah itu
1: lep lep
3: di pali dia na ya
2: dengan dia dina dina ya ulah dina tali na dikitu gitu
1: bilih sedang nih
0: ulah pejet pejet
1: sana sedang nih natal udah kira yang diajukan sali
0: terus ya aji
1: atau
2: Aji
1: atau
2: Aji mah aja
0: sana sana aji atau sama aji panji atau sama panji
1: ya boy
0: Eboy tala pamih bahasa lemes kanggos kanggo nyali rama. Naon bae teh ngaji.
1: Aji, ngaji.
0: Kanggo batur naon?
1: Ngaji diri.
0: Ngaos.
1: Ngaos. Oh, ngaos. Tadi mah
3: ngaos.
1: Ngajar tadi mah ngawuluk, pamih ayeuna mah ngaji teh jantan.
0: Ngaos.
1: Leres, leres, leres.
3: Leres pisan.
0: Aji diri sorangan. Aji diri maneh cenah. Jadi eta teh bahasa kasar sebenarnya
1: mah.
0: Pelajar pelajari cenah diri maneh.
1: Ngaji diri ngaji rasa ngaji raga leresnya ngaji. Ngaji sareng ngajarnya.
0: Terus iya deh ya. Akang.
1: Akang
0: bahasa lomana akang. Kami bahasa lemes ke nyalira sami akang.
1: Sami akang.
0: Kami sang batur
1: pun lanceuk
0: sanes.
1: Sanes. Pun akang. Oh engkang.
3: Duh.
1: Pasti kan dia. Lagu Roma Irama teteh.
3: Sejadian. Oh, lagu Do Sumbang.
2: Sanes lagu Roma Irama.
0: Terus ayeuna aki.
1: Aki.
0: Aki pae.
1: Aki caras. Tacan kaluar ka ngadangna.
3: Ayeuna keur keur sibuk.
2: Sibuk, sibuk
0: kadangan. Lamun aki, basa lamun aki, basa lemes kanggo nyalirana pun aki. Kamu batur.
1: Pun aki-aki
0: tuang eyang
1: oh tuang eyang
0: kabayang
1: oh, eyang ngebok pak
0: lah aki-aki
2: tekenging kasar main weh
1: iya bahasa
2: ngebok cara gerak
1: tuang aki-aki pun aki
0: tuang eyang
1: tuang eyang
0: jadi dulu ngelebok eyang
1: upamino di bahan nama meyang
0: meyang
1: meyang
0: cobi bah bilih ayah nu kena dibaca paling dinya
3: ayah nu stajena ayah beruang terus Aswardi
1: Aya
3: Sagung Aya Bayum
2: Ujang
3: terus
2: gabung
3: Aya Ujang takut demam
1: Ujang tangi promahal
3: terus Aya Mas Ben
1: Ben
2: Ben
3: kalah terus tadi aduh sundalan saat
1: itu ah itu apa teman tanya
3: ada Edi Yayat Hidayat terus Dedi nani teh
0: Herdiana
3: Dodi ya tahu ada Zu Zugizui suara malam
2: terus Tarmadi
3: ya Tarmadi
1: 361
2: Pakhira
3: Pakhira
0: suara malam bahasa Inggrisnya nam sonnight
3: Isma Kurniawati
1: Wilujeng Wangi teh Kurniawati
3: saya Pidin Sundalen
1: Wilujeng Wangi Ang Pidin orang
2: Cikireun
3: Ceceng Simbara
1: Ceceng Simbara
3: saya Coki Oge
1: Kang Coki kemana mang
3: Alhamdulillah
1: Alhamdulillah
3: terus aya dina biasa ya Kang Denis Assalamualaikum Aa
1: damang
2: salam
1: Kang Denis
3: ngopi-ngopi atuh Wapidin sadayana
0: nuju
1: nuju kintun atuh tilak bok ka dituanganna
3: tilah atuh turun hujan sawah garing kieu cenah
2: aduh
1: cebora awe
3: mohon ya nuju usumna ieu teh nya
0: wae terus timeti anjing Kang Denis sakeluarga pipis di sawah kami itu halo detik
1: dijamin bau hangser sawah
3: gitu
1: mudah-mudahan tidak
0: saya
3: atas hujan. Atas atas
0: lainnya
3: bahasa lagi
0: bahasa loma aku atau ngaku
1: ngaku
0: nah bahasa lemes kanggo nyaliran nanti
1: sami
0: sami
1: aku
0: sama aku tak apa mi kanggo baturna
1: diangken
0: aku teh angken
1: angken
0: di aku ngang
1: ngangken
0: nah kade
1: eta undak usuk basananya sunan
0: ngaku teh ngangken
1: ngangken
0: aku teh
1: di di aku.
0: Teng sanes di aku angken.
1: Angken. Angken.
0: Cium atau pohon juga bilang
1: cepat pohon gancang-gancang
0: sapertos iya kak sapertos manuk macu cak ijo babari terang babari hilang
2: babari poho hese ngarti
0: babari ngartos lagi kan babari
1: kena di gesek kut poke
3: entah nukrimo badai irah di smoothing
2: sahur
3: yaya
1: yaya apa. Oke, panggitan selasa pada Jumatan.
0: Wah, ya nukiat obat.
1: Kedah ngagi formalin.
3: Ah, pertama yang awet.
2: Itu di setrika.
0: Nah, terus iya, iya abah pasti, abah aduh iya pasti, akau iya pasti apa. Ambe, supaya sangkan jeng, non bahasa lemes kanggo nyalirana naon coba.
3: Ambe.
0: Ambe, supaya
2: sangkan. Supados.
0: Bener, bahasa lo menges kanggo baturna, bah, cicing, aduh cicing.
3: Sangkan.
0: Supado, sami.
3: Supado.
1: Enbe, sami.
0: Sangkan mah, bahasa lo mah.
3: Loma.
2: Itulah ditanyakan deh, ya,
0: Pak. Ambe, supaya sangkan, teh itu bahasa lo mah.
3: Loma,
0: teh bahasa kanggo, kak.
1: Sasama.
3: Sasama.
0: Umur.
3: Saumuran nah, itu sahandapen.
2: Sepantaren, sahandapen.
1: Mas, supados.
0: Jadi menakang teh nyaris punten bapak sangkan bapak tampil kan itu ternyata geus rancu.
3: Supados kena
1: supados raosin kan itu bapak ngajeleng we supados tigebrus nanginan.
3: Supados mah wapidin pangnutupkeun pantat tapi ti luar.
1: Sapa godas?
2: Batir bah tiis da eru usum tiis.
1: Permios atuh.
3: Kita sarput bojona teh. Pacna tutupkan pantat tapi di luar.
2: Aduh,
1: mangga we ku teteh. Di mayang di lebat.
2: Atuh jadi duaan.
0: Jiga ke aya nu di si imoy imoy kita ana nanyakeun. Bapak-bapak. Jang. Hari Jang saya hayang panggil yang si Imoy.
1: Mohon ayah naon pak.
0: Cik urang teh. Kieu pak supados bapak langsung sapa godos kantun kayodas. Sapa kan ulang bapak jawaban eta. Supados
1: bapak
0: langsung sapa
1: godos
0: kayodas. Mangga we langsung kayodas.
1: Langsung kayodas.
0: Ulang deui
1: supados
0: bapak sapa godos.
1: Bapak sapa godos
0: langsung kayodas.
1: Langsung kayodas.
0: Sing cepet.
1: Supados sapa godos bapak langsung we kayodas.
0: Benten.
1: Sanes bentennya.
0: Supados.
1: Bapak
0: sapa godos.
1: Bapak sapa godos.
0: Langsung kayodas.
1: Langsung kayodas. Supados sapa godos.
0: Bapak sapa.
1: Make bapak. Supados bapak sapa godos langsung kayodas.
0: Eta mah lambat kene kan.
1: Supados bapak. Lambat kene. Supados sapa godos langsung we kayodas. Nah kene. Tiodas langsung kayo Sudarsos. Meserve Hexos. Langsung diparas.
3: Tekangi emosi gitu.
0: Amon. Eta teh bahasa lemes. Ngangge pamenteu ngambek
1: ngambek upami anu sopan supados bapak sapa godos langsung we kayodas
0: dor
2: cung
1: mangga atuh permios.
0: Nah lanjutin ya lajeng deui lami kene bahnya
3: lami
0: ayo bahasa lomana teh anggal.
1: Anggol,
3: bantal,
1: bantal.
0: Nah, itu bahasa lemes, jang sorangan, bantal.
1: Leres, upami kanggo, iya.
2: Pun bojok.
0: Lamun lemes kanggo batur, bantal atau kajang mastaka.
1: Ganjal mastaka.
0: Kajang enggak.
2: Kajang.
1: Kajer.
0: Kajang.
1: Kajang mastaka.
3: Si kajang.
0: Tidak utang nanti ganjal mastaka.
2: Ganjal mah jang truk.
1: Ganjal dumbel men. Katanya bantal saja yang akan
3: menangkan itu. Sanes eta.
1: Sanes. Kan seperti sarimi gitu.
3: Nah.
1: Eta. janjan. Dah cece masuk kangge bantal. Oh,
3: leres, leres, leres.
0: Cukan soku ya kalapak.
1: Tapas,
0: tapas.
1: Merang.
0: Merang, merangnya rungsep.
1: Remet ah. Pabelit.
0: Cing, tos cing. Lemes dulu. Lah jangan. Nah, ayeuna Angges atau Angges, kita bahasa lo mana ya?
1: Leres.
0: Gus Yucan, gitu kan nanti yang lama. Lamun bahasa lemes, jang sorangan apa?
1: Parantos.
0: Itu yang batur.
1: Oh, kamu batur.
0: Angges. Sorangan. Rengsek.
1: Rengsek.
3: Nah, rengsek kapi dangkun.
0: Nah, itu teh bahasa lemes, kanggo.
1: Dalira. Pami kamu batur mah?
0: Maksudnya kia ya. Batur yang sorangan deh ya. Misalnya kayak abdi tos rengsek,
1: modal.
0: Abdi kerah ke mana kan gitu. Lamun misalkan kumaha,
1: damang.
0: Pa tos rengsek, ternyata salah. Jadi nanya pertanyaannya kumaha pa parantos. Nah itu jadi lemes jeung batur teh gitu. Lamun yang sorangan rengsek. Jadi abdi tos rengsek, abdi kerah ke mana kan gitu.
1: Sugan teh kamu pribadi mah reng parantos itu macam kang batur mana rengsenya
3: tanya cek mang entang macam ne
1: ah ya mang
3: supaya terseer wawas menggawe apa supaya terbau hao heos kemana tengarti
0: ya maksud mang entang itu sing kawapi di nita piwarang di cepet kene ta ya ta
2: mana atuh tinggal kacang kene
0: supado seseur waos
1: supado seseur waos mangawe heos
0: sanes mangawe apa supaya teu bau heos
1: supado seseur carios
0: waos
1: supado seseur waos mangga we apa supaya teu bau heos halos atuh supado seseur waos mangga we kintun tokoyaki.
2: Tersopan gitu mah.
1: Atuh nuhun Kang Atan, raos pisan.
0: Heureuy Kang
1: Atan. Anu bade mese takoyaki mangga dongkapan ka butna. Kang Atan anu aya di stadion. Raos pisan takoyakina. Takoyaki mah ngatang enak pisan.
3: Stadion Galuh Ciamis kali.
1: Stadion Galuh
3: Ciamis. Stadion Persib. Bisa gede kan itu. KGBL aja mana wah mangtang
1: teh. Ini yang ngaran pangtang gitu.
0: Nah, lanjutin ya.
1: Leres mangga.
0: Terus ieu arek.
1: Arek.
0: Eta bahasa.
3: Bade.
0: Loma ya.
3: Loma nah, arek.
2: Arek.
0: Lamun bahasa lemes kanggo nyalira
1: bade.
0: Bade atawa seja.
1: Seja. Oh, seja lumampah, seja lumaku.
0: Nah, ieu ya. Mun lemes kanggo baturna ya. Sami bade.
1: Sami. Seja.
0: Nah, terus iya ya Ari.
1: Ari.
0: Ari sih kemana? Mana tadi aja. Ari mana tadi kemana? Nah, lamun bahasa lemes kanggo nyalira nama
1: Dupi.
0: Laras. Kanggo batur.
1: Dupi deui wae.
0: Selaras.
2: Kalagian
3: terus. Ya cenah cek mang ya teh nanti ya teh sate. Kang Denis.
1: Kang Denis.
3: Bahasa lemes na kabogoh naon cenah?
1: Bebene.
3: Bebene hate gitu.
1: Bebereuh.
3: Terus cepetkeun cenah laleur mapai areuy cenah
1: mapai. Laleur mapai areuy.
0: Luar liur. Balikin, itu mah biasa.
1: Are mapai laleur, luar liur.
2: Tak bayaki.
3: Sepadas teu seueur waos, mangga we.
1: Ngaheos.
3: Mih teu bau heos. Stadion nuju rame, nuju disurpei. PSSI. PSSI meureun lain PSI.
0: Bisa wae PSI.
3: Oh, bisa ya. Persatuan silat itu.
1: Mangga supados teu seueur waos sim kuring bade permios ngabujeng ka PSSI.
2: Jauh ka Jakarta.
1: Antosan we.
3: Paingan Mang Tang ka Karastecun, berarti tadi nonton lah
2: ka stadion. Rame berarti nya stadion
0: ieu. Nya cenah mah jeung si Peralta meureun cenah.
1: Oh, tadi berarti nanti. Ka PSGC.
0: Peralta ka PSGC.
1: Ah, kan Robi Alamin. Ka PSGC. Itu juara Liga 2.
0: Lanjutin ya. Aya aso atau ngaso, ternyata bahasa lo mana? Bahasa lo mana?
1: Ngaso.
0: Kanggo nyalira, ngaso. Ngaso. Kanggo batur, bahasa lo mas kanggo batur?
1: Ngalempre.
0: Laleson.
1: Laleson.
2: Oh, laleson. Ngalempre apa pingsan?
1: Awas, akeh usah nestarason sih.
0: Kamu apa? Sok, bagaimana serius, Pak?
3: Tadi tenang.
2: Tok ingat-ingat lah, Pak. Ada ye. Koditna.
1: Kanggo batur numpak, kanggo basa lemesna.
0: Batur
3: numpak. Oh, kanggo batur mah numpak.
1: Numpak.
3: Kangge nyaliran naon? Tunggang.
1: Tunggang. Kanggo lemesna.
0: Len.
2: Lentik
1: langgang.
3: Enggak. Enggak dilajeng.
0: Iya nya baca.
1: Baca.
3: Ayo 4 menit deui panjang sok.
0: Baca basa lemana? Basa lemes kang nyalira.
1: Aos.
0: Aos. Aos. Aos. Aos. Aos. Tadi.
1: Tadinya. Aos baca.
0: Ngaji ngaos mah.
1: Oh.
0: Iya mah. Aos.
1: Aos.
0: Sing jelas a na.
1: Aos. Leres kan? Leres.
3: Aos. Kale, aos tau ukuran naon?
1: XL. XL. Sanes S.
2: XXL.
0: Ayeuna,
3: cenah mun aya nu nganggur di studio, ka dieu aya omprengeun cenah.
1: Canak mereka dia.
0: Mantang tak? Ulah mantang tu.
3: Isin lah.
1: Atur nuan bisa. Atur nuan sih
3: kata sampai.
1: Si agung rizki nak kata amin.
3: Mantang ke?
0: Tapi supaya teh mantang rencana teh ada mau konten oke didinya.
1: Insya Allah amin.
0: Iya. Kelahan bejaan.
1: Dibutnya kan kata nuan.
0: Nyanyi gitu kan. Maksud deh para gehan eta roda situ gubra
2: ada sesubla kan segala di dunia anu tuak taek ieu belah deui tunggali
1: dijamin dijamin emang atang.
0: Nah terus aya deui nya ieu basa lomana badami
1: badami
0: basa lemes kanggo nyalirana
1: aduh naon badami sareng naon ngana
0: keo naon cik
3: badami
1: badami
3: badami
0: badan
3: badan ten apalan
0: Sunda ka lemes ka ngobatur geus sami badan
1: ten badami keuneun badan ten keuneun ya.
0: Nah terus ieu bagea bah
1: bagea
3: dibagiakeun
0: sanes bagea
3: bagea
0: basa lemes ka nyalirana
1: mangga
2: mangga mah nu sok diala
1: hasil bagea
0: bagea deui
1: bagea deui sami
0: namun lemes ka ngobatur haturan
1: haturan.
0: Nah, janten sanes dibagiakeun di haturana di haturana pamé dibagiakeun
3: mah di
0: sambut
1: disambut
3: tah lamun cek Mang Entang mah cenah tah bahasa omprengeun teh naon cenah
1: tuangeun
3: wah omprengeun
2: bege eta mah
1: mamun
3: nya
1: omprengeun mah
3: kan lamun mobil ngompreng cenah
1: ngompreng padahal enggak mampan numpang.
0: Ya, ngompreng teh ngompreng teh burabari bener mantah. Canakeun.
1: Canakeun. Tuangeun canakeun omprengeun.
0: Teu sanes tuangeun wae. Balur.
1: Balur.
0: Nah, ieu kan sering ngadengung nya. Cocok dibalur sih nya.
1: Dibalur sawak-awak cenah
0: make. Basa lemesna. Aya
3: samenit terakhir ieu nya.
0: Basa lemesna jang ngalira balur kene.
1: Balur kene.
0: Basa lemesna jang batur.
1: Di balur
0: lulur
1: oh lulur
3: oh lulur teh bahasa Sunda
2: oh jadi bahasa Indonesia aja.
1: Lain bahasa Spanyol atau teh
0: lain Sunda ya,
1: sebenarnya luluran teh
0: asli bahasa Sunda lain bahasa seksi
1: sanes
0: ulah si sublam mah
1: mulai ada lulur
0: otaknya
2: ngeras
3: coba lulur handap lulur handap lulur
1: ada
2: lulur ada lulur ting di siragrag
1: ya ke saruana deh ya
3: atas lah
0: oke
3: udah Danila
0: ya dilajang terus selamat bisa
1: leres
3: oke atur atur atur
1: dulu jam depan Isa atur nuhun masih akeh.

Leluhan apa leluhan? Leluhan apa? Leluhan apa?

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 102.1 FM Base Radio Ciamis. Boleh jengongi sadayana, boleh jengongi ogen okay, no, di TikTok. Boleh jengongi kangge no, nambe station. Kuningan hadir Kang. Oke, okay, mantap. Oke okay, deh.
1: Ayo ayo.
0: Mana nih? Udah on nih. Boleh jengongi kangge sadayana, boleh jengongi lah.
2: Cukup tuh ini.
0: Oh iya, ada mic.
2: Headphone.
0: Kalau headphone mah orang on
3: eh. Cek dah ya. Waduh beda ya. Suaranya satu.
0: Buat Mang Erik nanti. Tak ada di nyawa.
4: Bisa?
0: Ayo, bisa. Oke, coba. Oke. Tak ada Derek.
2: Nah,
0: cuma
2: nama lengkap sunan.
1: Pilih jangan mangi, Kang Erik.
4: Siap.
0: Ayo, ayo, ayoan, ayoan. Ngan handphonenya, Erik. Kos,
4: santai.
2: Lajang deunya karena contoh undak usuk bahasa Sunda
1: larasang
2: kan weri yeureun tah
1: arang Sunda
2: aya ieu bahasa lomana teh berkah
0: berkah rada berat ya
2: bahasa non lemas kanggo sorangan kanggo salira eta pangesto atau pangestu karek terang ya
1: terang ai pak berkah pangestu nama mu berkah
2: mah lamun pangestu baturna basa lamun sanggo batur damang tawilujeng
1: wilujeng aya laguna kapan di Sunda lain ginanya wilujeng
2: itu jadi kumaha
0: naon
2: ya cenah kumaha kabarna pangesto
1: pangesto
2: damang
1: alhamdulillah berkah
2: wilujeng nama orang teu
0: ngerti ya pangesto sanes kangge pamanggat gitu istri bungesto gitu
1: lulurat
2: ayo dikitukeun nama henteu ba mungkin teh aya gambar alat kelamin
4: simbol
1: iya tuh malam jumaah ya aing mah sok hayang
4: gitu
1: lah aya hayang ah.
2: Nah, terus ayeuna beukinya
1: beuki
2: bahasa lomana pami bahasa naon kana teh lemes kanggo nyaliran teh beuki atau seneng lamun kanggo lemes kanggo batur sedep
1: madep
4: sedep malem
2: tuh
1: Ang Erik sedep Ang Erik
2: Ang Erik Erik liur
1: sedep Ang Erik
2: ngartos air ngartos
0: iya bahasa Mick Jagger mah teu tiasa bahasa Sunda
2: itu rada nyimpang saeutik cenah ayeuna teh nuju rame teh ieu bah rame teh di Tatar Sunda teh aya usul si Jawa Barat.
1: Oh, di kita senami lah.
2: Yang terus senami jadi
4: Tatar
2: Sunda.
0: Kamari kan bilang kalah Tatar Sunda, meren kadinya, oke, okay, merennya nyambung.
2: Mungkin, nyambung. Meren, sebagai, ai cek kurang lagi, nyekin baik, adik emang ada beda bahasa nanti undak usuk, ya, juga protes. Cek kurang mah, dina teu diganti, nah, cik taikeun persentase si bahasa Sunda dipakai sapopoena.
1: Eta.
2: Karena kan seutik kan 35% sampai 40% dipakeuna
0: teh. Ayeuna teh nya
2: di Jawa Barat.
0: Jawa Barat
1: bahasa Sunda teh nya.
2: Karena mungkin aya sabaraha faktor ya. Kemungkinan Jawa Barat geus diisi ku di luar
1: orang Sunda asli.
2: Orang Sunda.
0: Yeah. Atau ada luar. Perkawinan silang oge okay, gitu nya.
2: Atawa emang geus teu dipake ngahaja gitu.
1: Tapi aya di sekolah aya teh kena kurikulumna bahasa ayah, Sunda aya.
2: Aya SMP SMA ge aya. SD ge aya bahasa Sunda.
0: Aya.
1: Pernah diangge kada.
2: Hese teh nya jadi bahasa Sunda teh ternyata hese jiga pelajari matematika naon sareng
1: ngalirna eta teh nya da aya undak usuk basana teh
2: nya
1: laras kan we kasar-kasar ogen penting lah bahasa Sundana dipake gitu nya
2: mending kene Erik. Erik kan selalu di Jakarta ya.
1: Si tapi Sunda nama
2: terus bahasa Sunda aja orang Jakarta.
1: Nah, eta. Ya. Itu. Hidup orang Sunda.
2: Itu tentu nyoreng.
1: Babet. Bade orang hirup di mana wae ogenan ai bahasa indung mah kedah wajib digunakeun ku urang nya.
2: Mohon. Karena lamun ningali Jawa Tengah nya. Nah, Jawa Tengah persentase pemakaian bahasa daerahna tinggi. Itu beda jeung di urang kan nya tok tinggali geura ayeuna ya. Pabeulit
3: di kemana wae atuh
1: aku mah di dieu da cenah
3: di segitu juga ilahi
1: duka emang ti keluarga
2: lu belum makan di
1: ya aku masih ada-adanya aja lah
2: berhenti gaya
4: pasir kesiknya di mana disimpan?
1: Akeu di ladang sih aku ambil.
4: Wes tegeng kasar.
2: Bener dah. Eta pasir kesik ditaruh di mana? Bener. Eta orang balas sering kayak mana boleh.
1: Lagi enak-enaknya bobo di bangunan.
2: Nah, mana mang entang takoyaki. Da kusabam manehna cai non Japanese food nya. Ieuna. Pas ka ditu teh deukeur ngomong bahasa Jepang.
1: Campur jeung Sunda.
2: Tapi sorangan.
4: Arigato.
2: Sorangan, ngomong sorangan bahasa Jepang. Sok gedang teh ngomen ya.
1: Gucayimas. Takoyaki ne. Enak hoi.
4: Enak nih.
3: Mantap.
2: Ngojai mas.
1: Alim apa sih?
4: Basuhe.
3: Sahur nu kuningan. Halo Mang Pinin, pendak dari sarang abdi.
1: Wih lu jang wengi. Akang sehat mana? Oh kakang hehe.
2: Ya. Kuningan. Eta nuti kuningan. Terus ya. Lain akang. Eta teh. Awewe bah.
1: Oh
3: cehehe.
2: Betul.
1: Wih lu jang wengi cehehe.
4: Kok gerak.
2: Bukan IG na gitu.
1: Cehehe, akang hehe, ukeun IG-na tanapi Facebook-na.
3: Tuh, cek mang entang kan judulnya ge takoyaki tak kasih murah.
1: Oh, tuh. Nah, tuh kan. Oh. Campur eta Sunda jeung Jepang.
2: Oke. Okay. Kan yeah. Jadi masih perdebatan juga nah.
1: Leres.
2: Urang mah sebagai rakyat mah sok we, nu penting mah jati diri Sundana jeung
3: sanesna akang mah pejabat sanes rakyat. Sebagai rakyat kan akan lo pejabat sana.
2: Mau
4: pejabat rumah
2: tukang mewarangan wakil rakyat.
1: Aduh ya Allah ya Robi Gusti.
3: Nah tapi yang kayak men gentos namanya mau ayah pejabat. Pejabat penganggur Jawa Barat mau ayah.
1: Lu pilihnya di mana?
3: Di mana?
1: Tahun tadi tenami
3: Tatar Sunda.
1: Ciamis kan ayah Robi atunya.
2: Ayah Galuh.
1: Jadi Galuh Ciamis. Lah kok saya ku Galuh.
2: Tuh tapi wah beureun kabayang eta ngarobah.
1: KTP kakak sagala lupa.
2: Tos deui.
1: Gentos.
2: Artos.
1: Oh artos deui wae. Tadi Indonesia mah lobana ku duit deui.
2: Ulah sok goreng hate.
1: Ulah. Komo pejabat mah ulah sok goreng hate. Pamali.
3: Mending goreng tahu.
1: Tah, raos goreng tahu mah. Komo goreng pisang. Ah, mantap.
3: Amis sang pisangna.
1: Amis asirna angering. Nenak pisang aduh mantap pisang. Tacan deui kita takoyaki timang entang tongkat tadi. Oh, teu ulah. Ulah mangtang. Atuh nuhun. Cekap. Tak kasih murah. Akeh wae mantep.
4: Naon
1: wingi? Lanjut ke mana?
4: Lanjut.
2: Lanjut ya.
3: Nah, ini dilanjut ya.
4: Itu tuh non Tatar Sunda.
2: Undang usuk
1: bahasa.
2: Kan Tatar Sunda makin sini di
3: ieu. Kela ya aya Kang Denis ya.
1: Kang Denis.
4: Hai. Kang Denis.
3: Susana artinya naon?
1: Susana. Susana.
3: Duka susana.
1: Suasana atau
3: nulisana? Suasana nulisnya gini.
1: Malam Jumaah ya tamaan.
3: Takoyaki bahasa Sundana naon?
4: Oh takoyaki.
1: Sate cumi.
3: Ah eta Kang Denis atas diwalarku.
1: Raos pisan.
2: Wapidin. Oke, mending tungguan mang tang naon eta jawabanna.
1: Oh, mun timang tangnya. Oke, aya nu bade naon ningan anu gaduhna mun.
2: Eueuh deui nya, aku do kena lemes deui.
4: Cilok Jepang.
0: Cilok Jepang, cengkang
1: deui. Cilok Jepang tak kasih murah.
0: Teu aya nu jajapna.
1: Biasa ada JND ya, men.
2: Heureuy mantang,
4: heureuy. Dianggap ulah. Ulah.
2: Oke, ka payuna deui lah.
1: Amin. Sareng awu.
2: Eueuh deui kana
1: tambihan nasi padang gitu lah.
2: Enggak sih ngerakin siapa
1: ya. Cakap aja dong. Cakap aja dong.
4: Gue cicing lah ngomong.
2: Ayah huay kan. Huay bahasa lo mana huay. Bahasa lemes na.
1: Kata bih wawos.
2: Itu anggar huay.
1: Huay.
2: Iya. Nu pasti karek ngedang uma. Bahasa lemes na jang batur. Huay itu nyata angob.
1: Angob. Amun jang batur mah salawak gede.
2: Angob.
4: Salawak gede umay awak.
1: Patabih waos.
2: Terus ieu heubeul.
1: Heubeul
2: lawas ya.
1: Lawas.
2: Ieu mah basa lemesna jeung sorangan lagi anger heubeul. Lamun heubeul kanggo batur lami.
1: Lami.
4: Lami.
2: Ieu bahasa-bahasa ieu nya. Jadi urang-urang ge keur ngagembar-gemborkeun si bahasa Sunda teh sina dipake ya. Tapi ternyata ieu loba nu kata-kata nu dibacakeun
1: aya nya. Apa urang-urang ge?
2: Apa lu si bedul? Geus tara dipake.
1: Tara dipake eta utah mina mah.
2: Mun era Din,
1: dua.
2: Geus sok ka Jakarta tara.
1: Pasok.
2: Oh, sok.
1: Kang Erik tuh sering ke Jakarta mah. Tara ngajakan deh ka Wingok eta. Ka abih yang ka ieu Ang, yang ka naon daerah
0: naon? Tangerang.
4: Tangerang.
1: Tangerang.
2: Tamar deui kieunya. Cenah. Ngadang wae ya Iber di Karanggedang kieu-kieu cenah ta Iber kan
0: Iber teh naon?
1: Iber ya.
2: Wartos.
1: Oh, beja.
4: Manuk.
0: Oh, beja.
2: Iber.
1: Iber. Dewara atuh pantenya.
2: Lain Wartos.
1: Wartos.
4: Berita, berita.
1: Warta-warta.
4: Berita.
1: Eta mana TV.
0: Aya beja urangnya
2: Iber teh. Iya we. Surat izin. Izin lah, izin bahasa Sunda naon?
4: Izin.
1: Ijin,
0: ijin bahasa Sunda.
2: Beda.
1: Ijin,
2: ijin,
4: ijin,
2: ijin.
0: Nah, ya deh.
1: Abi teh
2: Widi artinya. Eta teh bahasa loma. Lamun bahasa lemesna Widi.
1: Widi. Widi Nugroho teh orang Sunda, bah sebarang nama.
0: Sareng Widi Piera
1: teh. Widi Piera teh.
4: Widian.
2: Tah ieu nu bahasa apalah pasti bahasa loma unggul iketnya
1: iket.
2: Nah, bahasa lemes najang sorangan teh totopong.
1: Totopong
2: namanya. Amun jang batur udeng.
1: Bener. Amun ajang umum udon.
2: Eta kan berarti urang-urangnya kan teh apa? Kan enggak sering ngadangu teh iket teh unggulnya. Oh, totopong yang udeng mah teh apa?
0: Apa ge udeng ngene
1: mang. Besok diambil. Udeng. Ini abah mah. Tadi lulur, lulur handap, lulur handap. Abang malam cuma.

0: Nah, terus indung we nya, indung we. Indung kan di urang mah
1: mamah,
0: bapak. Nah, mamah, bapak, emak gitu ya, emak. Indung teh lamun jang lemes jang soranganna pun biang.
1: Pun biang.
0: Lamun lemes jeng batur tuang ibu, ibu gitu.
1: Tak kadek udah sok.
0: Maksudnya jeng batur teh kirik, mun pun biang teh jeng sorangan. Sang sari bumi serang pun biang berarti jeng
2: sorangan.
0: Lamun di bumi serang tuang ibu muhun cek gitu nih. Jadi di imah jeng inung maneh kan, gitu kan. Di bumi serang tuang ibu muhun cek. Berdosa di Sunda mah lemes.
1: Bagi orang luar Sunda mah anjir kuatan enggak mah menaik dahar ibu nat.
0: Atau dahar we nya dahar kan di di Jawa mah eta teh lemes. Di urang mah loma coba nanti nya. Hayo lemesna naon tuang atuh tuang mah dibahekeun cenah gitu.
3: Dituang.
1: Kasarna mah tetek gek teh.
3: Dibahekeun. Kadang di Sunda kene ge mun dicamis gerajaitan cenah papayan urang bagoran han dijahit dikieu dikecap gitu.
1: Kenapa waan mun ditu
0: mah. Lamun eta tegek kitu mah jigana Banten.
1: Banten heeh ngalebok ngagitan jajadok.
0: Akang mah leuwih cocok bahasa Banten.
1: Di ai siap Madang. Pindah ka Jablek tuh.
0: Cucungi
3: kanten samenit deui.
2: Samenit
0: deui. Oh gitu. Ya.
1: Cucungi ka naon?
0: Intina moal tos kanten samenit deui.
2: Moal dibahas.
0: Eta kan intina untuk undak usuk bahasa teh kan. Kedah di ajarkeun jeung urang kudu melajari terus kudu ngajarkeun oge.
1: Leres.
0: Itu ke orang-orang terdekat tuh asalkan si bahasa Sunda teh masih terus dipakai terus gitu.
1: Nah, eta mun kepala warna mah terus jadi
0: lamun tadi bisa wae ayeuna mah punah.
1: Tah eta nu paling mah ulah.
0: Sunda lain robah aing jadi bahasa Inggris. Nyengen The Beatles yang Rolling Stone.
3: Di London Land.
0: Kagok aing mah.
2: Chicago Land,
0: New York Land. Woodland,
3: Hatenun sadayana.
2: Terangkan
3: Wilujeng malam Jumat. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Oh, itu Jang.
1: Mana, mana, mana, mana? Mana kuburan Bapak Kuring ya?
0: Itu tuh. Jadi itu nyumputna Tuang Rama teh. Nyumput Tuang Rama teh. Lain dikubur sigana mah nyumput di ditu.
1: Aki apui nuduhkeun ka Rusli. Atuh puguh mani colohok Rusli teh. Keteyep kadinya brak deku kana kuburan. Nyuuh bari ceurik. Datang eling sigana mah ayeuna mah da ngomongna biasa.
0: Bapak Aki naon Jang? Bener Bapak tengges maut Ki sumuhun. Kapan cek ujang numput nah lain Bapak Kuring memang ges maut. Aduh pileleyan Bapak. Pilihan bapak, kuring hampura bapak, hampura kuring bapak. Nah, geningan bapak tegus maut, kuring can kaburu pangih deui jeung bapak aing nungokut aing, mimikanya ah ka aing. Wiganya kasim kuring, aduh. Nah, bapak kuring wakar di mautan, aduh. Jeung saha ari kuring, jeung saha kuring lamun eueuh bapak. Kuring hirup iwal ti cuang cieung, eueuh batur.

0: Moalnya tuh aya nyumput di jero taneuh. Mang Dasi bapak atawana meureun hayang diteang ku uingnya ki.
1: Aduh, aya naon jeung Rusli?
0: Aya sakaliannya dangeus kolot maneh mah urang ruang dibarengkeun sing nyumput jeung bapa weunya di dieu nya.
1: Aduh, nuntong yang lah. Aki mah hayang keneh hirup.
0: Pa bapa weung geus hirup keneh, nganyumput. Engke kukuring dihijikeun di jeung bapa nyumput di jero taneuh ieu yeuh. Tangke dikali deui ku uing. Bapa kuring aya aki apoyo ge aya. Daek, hah? Daek.
1: Entong lah.
0: Hanya ban geus korot kitu mah geus meujeuhna di ruang atuh. Da naon hirup oge atuh aki apoy. Geus korot kitu mah kuring oge sakedeung dinuturkeun engke. Aduh, si bapa make ucing sumput jeung aing di jero taneuh deui. Atawa hayang diteang ku uing. Heuh, bapa. Heuh lah. Da uing oge geus ahli dina ngali taneuh mah, ngali kuburan mah. Ieu mah lain kuburan nyumputnya. Nyumput juga nama ni baralaki ah. Cek Rusli bari singkil rek ngali kuburan bapana. Nanyok itu aki apuy anu geus ngecat ngajauhkan dari ruas jeung nguring kak bulu punuk deui. Da eta omongan Rusli geus teu bisa dianggap wajar. Eta mah kawas omongan anu kelo ka bina-bina.
1: Aduh, Masya Allah. Kunaon ari Jang Rusli? Cilaka.
0: Aduh. Aing ini dia mah. Wah. Ka mana ki? Sok yeuh. Dihijikeun di urang ku kuring yeuh.
1: Nu jang aluh. Nu jang aki mah. Moal nu ka dinya aki mah aduh. Aduh.
0: Anu bae atuh. Meureun bapa kuring embung dibaturan nya kumaneh nya mung nyumput duaan nya keun atuh dor gera init ka ditu sia aki-aki peot sia teh aduh. Sok aing dek neangan bapa kuring yeuh di jero taneuh yeuh.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang alat landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang alat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, ayah naon jeung Rusli.
1: Aya sakaliannya dangeus kolot maneh mah urang ruang dibarengkeun sing nyumput jeung bapa weungnya di dieunya.
0: Aduh entong yang lah aki mah hayang keneh hirup.
1: Pa bapa weung ngahirup keneh nganyumput. Engke engke kukuring dihijikeun di jeung bapa nyumput di jero taneuh ieu yeuh. Tangke di kali deui ku uing. Bapa kuring aya, aki apoyo ge aya. Daek, hah? Daek.
0: Entong. Entong, entong, entong lah.
1: Ah. Nanya ban geus korot kitu mah geus meujeuh. Nah, di ruang atuh. Da naon hirup oge atuh aki apoy. Geus korot kitu mah. Kuring oge sakedeung dinuturkeun engke.
0: Aduh si bapa make ucing sumput jeung aing di jero taneuh deui.
1: Atawa hayang diteang ku uing. Heuh bapa. Heuh lah. Da uing oge geus ahli dina ngali taneuh mah, ngali kuburan mah. Ieu mah lain kuburan nyumputnya. Nyumput juga nama ni baralaki ah.
2: Cek Rusli bari singkil rek ngali kuburan bapana. Nanyok itu aki apuy anu geus ngecat ngajauhkan dari ruas jeung nguring kak bulu punuk deui. Da eta omongan Rusli geus teu bisa dianggap wajar. Eta mah kawas omongan anu kelo ka bina-bina.
0: Aduh Masya Allah, Masya Allah, kunaon ari Jang Rusli? Cilaka, cilaka, iwa yuh, cilaka, cilaka, cilaka. Aduh, angin ini dia mah.
1: Wah, kemana ki? Sok yuh, dihijikan diurak kukuring yuh.
0: Minta ada Jang, aduh. Minta Jang, aki mah. Mohon duk adinya, aki wah yuh, aduh. Aduh, aduh. Aduh.
1: Terbaik atuh. Meureun bapa kuring mung dibaturan nya. Kumaneh nya? Mung nyumput duaan nya. Heun atuh, jor gera ini ka ditu si aki-aki. Peot sia teh. Aduh. Sok aing dek nyangan bapa kuring yeuh di jero taneuh yeuh.
2: Aki apoy terus nyengkit balik tumalire deui ka Rusli. Sedengkeun Rusli nyoba-nyoba ngali kuburan ku leungeunna tapi kacida hesena. Taneuhna teuas batur dipake ngabalesna parageuh harita teh. Tungtungna Rusli nyengkit balik ka imahna barang geus tepi koko tetengan neangan lingis jeung pacul. Preh mangih pacul geus karahaan. Dorana bulukan kawan tugas lila tara aya nu ngarampa. Rusli ini di kuburan ter ngali kuburan Mang Dasi manis sumanget naker.
1: Antosan sakedap nyapanya laguan sakedeng nyapanya
2: Pak Dasim
1: mali lagi kapangih lah tong nyumput di dia tuh udang teh ah naonan nyumput najel tanuh. Dek dikali ah kuing dikali ah
3: mana nu nyebut jero tanuh ah si bapak unggul ieu mah kos nu gaendo wae si bapak mah
1: pancu gelo bapak teh. Aduh aduh
0: bapak bapak Padasim aduh. Nah, atuh ninggalkeun kuring sasoranganan pada si. Da eta atuh lah urang dieu kabeh eueuh nu ngeuh.
2: Geus puguh bapa kuring teh gering di baheula, capek meureun mikiran kuring jeung pikiran pagawean jeung ripuh we. Kabayangkeun ku aing. Caprakna ku aing ditinggalkeun teh meureunan heueuh bapa teh eueuh nu noong, eueuh nu ngarayat. Malah eueuh anu mare kadaharan, padahal geus teu kuat, manehna teh geus teu kuat gawe. Biasa nama sok ngabersihan solokan bapak teh. Eta solokan anak dipake ku batur, pake nyayan sawah si Ubed si Gopur. Aduh, itu mah koplok kabeh geus mah duh. Ka aing teh nepi ka nyangsarakeun ka bapak aing. Aduh.
1: Antosan sakeudeung paknya. Aduh, antosan sakeudeung nyapanya.
2: Nya Andosri teh beki parna. Harita mah leungit kasadaranana Rusli teh. Is tuning cika jelema anu sinting jeung siwah harita teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna teh ngaleueut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teu asg nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleueut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit tahu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nya pa nya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Masa tara atuh kuring teh? Heueuh sia. Beda jelemana eueuh. Tingali atuh. Hah, tingali kalakuan Mang Dasim keur jumeneng keneh, keur hirup keneh. Kumaha ngabantuna ka urang? Urang ningali ka Si Rusli atuh. Nya Si Rusli mah jahat, jelema jahat geus buguh dihukum. Kalakuan geus teu balik. Tingali atuh Mang Dasim kalakuan anu hade. Meureun jeung aki oge masih keneh arus keneh Si Dasim kalakuan keur salami hirup teh ieu. Ngabantu itu, ngabantu ieu tanpa pamrih. Komo urusan cai mah. Aduh. Aki onaman sok aya balesna. Mun aya tetangga anu teu boga beas kadang-kadang manehna mah ka jelemahna teu boga. Ngabantu kana teu boga teh. Da geuning manehna teh geuningan. Heueuh, boga sawah kajen ukur sakotak oge. Tapi walatra dina usung usim panen teh. Tah eta kalakuan nu hade deuleus sia. Nah, aing teu percaya ka omongan aing. Aki apuy rada keuheuleun. Aduh. Samar-samar kumaha aki? Geus buguh jelas pisan ieu mah. Saksina oge genepan apanan. Nanyo kabeh yang di imah Mang Dasim teh aya ridiwa. Pilaku atuh panon kuring jeung batur-batur sarua bolorna ieu teh. Ceuk Si Piing. Ih. Nah, da mata aki oge can bolor atuh sieun teh kurang ajar. Sidik-sidik pisan nu di imah teh Si Rusli. Lain ridiwa, lain jurig, lain setan, lain jin. Pandurig mah moal kadeuleu sia teh. Ridiwa moal kadeuleu. Eueuh sia teh. Jurig jeung ridiwa teh eueuh, nu aya ge jin nu ngarupakeun ridiwa, ngarupakeun jelema. Ciga sia teh, mata urang eta teh. Sok sia teh pikirkeun. Si Rusli ieu mah lain ridiwa. Make dangdanan, make baju Mang Dasim almarhum dan sia teh.
1: Aki apuy mung eleh.
0: Nu sajen ngaharuleng mikiran kajadianna peuting tadi jeung mikiran laporan ti aki apuy ngeunaan Rusli. Asa papaling pang asa teu mata ka harti harita teh. Ririwa memang mustahil pilaku Mang Dasim markayangan. Lantaran Mang Dasim mah maotna maot wajar. Maot asli kulantaran gering jeung geus waktuna we. Dina waktu maot teh Mang Dasim mah beda jeung nu lain, istuning rela ikhlas malah katingalina jiga anu tumaninah merenah jeung seuri kaayananna. Jelema sakitu hade-hatena. Tibarang maot oge taya kajadian naon-naon di imahna teh. Kitu deui ngeunaan Rusli. Jelas aya beja ti Kang Ubed. Yen Rusli teh dipanjara jeung Ian. Ngan Ian mah geus bebas, malah rek dikawinkeun poe eta. Tapi ayeuna aya beja ti aki apuy. Yen Rusli keur ngali kuburan bapana.
2: Batur-batur. Kumaha ieu teh? Cek Mang Atang penasaran.
3: Nah, make kumaha atuh ari maneh sareng? Nagus we kieu ayeuna mah. Antep tong dipalire. Sebab ririwa teh dianggap mustahil. Komo Si Rusli beki mustahil da keur dipanyara.
1: Temal Mang Uhim.
0: Cih. Nah heueuh bener atuh. Cek kuring mah. Si Rusli mah keur dipanyara. Ah. Aki apuy mah salah ditinggalian meureunan. Atawa ngalinur sugan ieu mah yeuh. Cek Si Piing.
1: Banget ku teu percaya mun Rusli aya di lembur Cisasak ngapuguh aki apuy kasigeung hatena pok nyentak.
3: Ping sia teh.
0: Kumaha aki?
3: Sia teh budak kamari sore, kurang ajar sia. Ngomong sangeunahna sia teh. Mau keneh jadi ngaus sia mah ping sia teh. Nah geus wani ngahina ka kolot sia teh.
0: Aing teh geus loba ngahakan uyah deuleu. Geus loba pangalaman. Jeung deui aing mah teu ngimpi teu ngalinur kurang ajar sia. Sata mata aing herang keneh. Awas keneh. Pilaku aing salah deuleuan sia teh kurang ajar.
2: Geus aya nama urang buktikeun wae atuh. Ulah merebutkeun dalung tambah eusi. Moal aya gunana. Satuju atawa henteu yeuh. Kumaha batur-batur? Ceuk Mang Atang kana ngaliung.
3: Waduh satuju. Tah bener kitu, Atang yeuh. Satuju siap lah urang buktikeun ku sareh yeuh.
0: Namun kitu mah kuring geus hayang ngabuktikeun.
3: Hayu lah urang buktikeun ayeuna mah yeuh. Satuju. Satuju lah hayu urang buktikeun yeuh.
2: Jawabna manireang pada-padanya tujuan harita teh. Atuh geus kitu mah pring kabehanana ngajugjug ka astana. Hayang ngabuktikeun haknya aya rusli atawa bohong. Aki apoy maninga geremet hayang keur nuduhkeun yen rusli bener-bener aya. Jeung hayang ngabuktikeun yen riwa teh bener-bener eueuh. Teu kungsi dila kabehanana jog anjog ka astana. Ka kuburanna Namang Dasim nya anak breh teh kadinya nya anwe aya hiji jajaka keur ngateluk ngali kuburan kampret bodas geus baseuh ku kesang sarta kalotor ku taneuh sebur taneuh dipangpeng-pangpengkeun kana jauh dipake nyaeuran kuburan sejen da miceun taneuhna teu make aturan

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang. Mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alapa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabar kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jeuh teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah Unbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lumbata.
5: Lumbata?
6: Lumbung Brebes.
5: Brebes. Ibu

0: Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
1: iya.
0: Udah jelas
1: matanya. Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
1: ketiga
0: botol Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya.
0: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
1: nyata.
0: Bu ya.
1: Nyata.
0: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
1: iya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ya, si Rusli tah. Manehna pisan eta teh, lain diriwa. Nuna emongan ka maneh oge si Rusli. Hah? Si Rusli eta teh make pakaian Jang Nasim. Basa penting tadi teh. Ayeuna jadi jelas. Ya diriwa teh eueuh. Nu aya mah si Rusli. Anu memang na geus rada miring, rada siwah, rada gelo. Hah? Aki apu nyarita na bari pepeta nu sajen colohok bengong si Piing ngarasa era teu ngomong deui Mang Uhim oge rumah saeleh harita teh.
1: Aduh, ampura we kuring teh.
0: Teu kudu make dihampura sia teh, da geus kitu kenyataanana. Serius sih, lain-lain ini wajah deh. Aduh, ayeuna teh kumaha yeuh? Teh kumaha sia? Lamun si Rusli jiga kitu, aya seurik, aya ceurik. Geus gelo tah si Rusli teh. Tuh, tingali. Teh kumaha ayeuna sia teh? Pikiran ku sarerea. Si Rusli karuk sakuburan. Narek diaran teu poe ku kabehanana. Pamarihan bapana yeuh, Jang Nasim keur dieu keur jumeneng keneh baheula. Nu gering saha anu ngalongok?
1: Aku ring itu menumpang helana ke Mang Nasim dah hati-hati atuh.
0: Rumasa ayo ge atuh anjang sia ka si Nasim teh baheula. Aduh rumasa hampura Nasim ya tuh. Ieun di pikiran kurang di ayeuna teh naon yeuh. Si Rusli ngabahayakeun ye jelema geus edan kitu mah. Dagi kumaha ye teh dagi antep wae atuh.
2: Ceuk aki apoy deui ka kabehanana.
1: Aduh. Kumaha tuh nya? Mangkaning keur eueuh kolot ieu teh. Ukur aki apoy wungkul. Pa RT jeung Palebe angkat ka Bandung.
2: Haji Gopur jeung Kang Ubed geus puguheun ka Bandung saruana deui. Da sadarekna bade hajat.
1: Kumaha ari geus kieu yeuh? Saha nu kudu mutuskeun?
2: Cek Mang Uhim bingungeun.
0: Ari aki mah yeuh kumaha ragemna wae. Sabab ieu tanggung jawab sarerea. Mun si Rusli diantep karepna, lamun urang moal aman. Kadang-kadang bakal ngabahayakeun ka sarerea. Jelema gero teh apal. Teu apal dingeran, teu apal bener jeung salah. Sok.
3: Ya atuh tewak atuh lah ringkus ringkus ringkus ieu mah ringkus ringkus.
1: Ya dong ringkus dong lah. Ringkus ieu mah ringkus ka kabehna yo.
0: Nya atuh. Pilaku maneh atuh de gede jangkung maneh mah. Pilaku teu kuat ngaringkus si Rusli kitu-kitu acan teu maneh mah titeh. Haa kumaha?
3: Oh atuh da. Beda deui atuh.
1: Beda deui nangkep nu gelo mah. Waduh. Kudu hati-hati jang itu teh.
2: Cek salah saurang nu sejen reangnya tujuan. Atu akhir nama kabeh nasa tuju terus ningker Rusli anu keur ngali kuburan bapana. Malah manggis reksa tangtu ngagali kuburan bapana teh tereh tepi kena dasarna.
3: Ayo mana yang ulah nyetak ulah disitu urang tingker oi kabeh iya kuburan teh yo.
2: Serod serod nu ngapung maju kabeh tatan-tatan rek newak Rusli. Tapi barang srog aya nu tepi kanyahuan ku Rusli haok nyarekan ti jero kuburan. Silahna nolol bari nyekel pacul.
4: Hei, sedan sia. Sedan alas teh. Halik ning ka sia. Ulah aya deukeut ka kuring ieu. Awas. Lamun teu ngagugu dipodaran ku aing mah kabeh sia. Hah? Sok. Nek naon sia ka aing? Aing nang anu nyumput bapak aing. Aya keneh sia hidup keneh. Nyumput diri jero taneuh yeuh. Wedek leupis sia ku aing ka panggih. Nyumput jero taneuh. Teuing seuneun teuing kumaha yeuh. Hah? Labungan kusir aing diantep kabeh.
2: Jeuk Rusli teu panuju nenyo anu ngepung teh. Tapi kabehanana eueuh nu malire terus maju bari tatan-tatan. Rusli dikepung wakul buaya mangap. Paya lolongklang pikeun ngecat nyapuguh Rusli teh amek ka bina-bina.
4: Kurang ajar setan awas sia rasakeun sia.
2: Kek kana batu sagede kalapa.
4: Ya ya.
3: Aduh. Meledok ku batu euy. Aduh. Aduh.

0: untung tekan Asia. Aduh, cok sia, cok, awas ya. Pulawar dipake maledog, mehwai kena kasarasa urang, untung keburu ngejat. Nungempung rada seber sama Bruce Lee, nyaan galak jeng balangasan. Tapi Mang Uhim jeng Aki Apoy terus mere sumanget, sangkan kabehanana maju. Akhirna rob ngarodom Bruce Lee anu aya di jero kuburan, anu geus jero mesa tangtung.
1: Ayo, ayo, ayo, sumanget, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ulang kepung, ayo, kabeh, ayo. Sok-sok siannya api raku lah jelma hiji, teka dewak.
2: Ngasok, aduh, urang, urang kepung, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,
3: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, urang kepung. Ayo lah, ayo, ayo, ayo, urang kepung, eta kumaha, eta mane. Kalkanya hilwai, eta mane, aduh, aduh.
1: Setan siah. Curik di mana sih deh ha? Ken? Keblok sih? Hayang dikubur ku aing.
0: Jangan barohong sih. Magarkeun teh bapak aing geus pae. Teu pae sih bapak aing mah.
3: Teu pae. Papangih jeung aing ke di jero dasar kuburan yeuh sih. Teu pae nyumput jero taneuh sih. Nyumput di dieu. Ku aing dikali di teangan sia kapangi sagedeng dioge. Tong ngabarohong kurang ajar sia. Hirup teh keur mah sajeun heueuh. Bela kanu leutik sia. Bela kanu sangsara. Eueuh geuningan sia bapa aing diantepkeun wae di dieu. Si kejul teh kabeh urang cisalak mah eueuh nu sagulueun sia. Hah. Teu cara bapa aing keur jagjag baheula sia kurang ajar. Nitah itu nitah iya tiap nu modar bapak aing yang aing nu ngali kuburan sia sebelahan peting kumaha tenyetkeun teu diburuhan deui teu naon aing mah ayeuna bapak aing diantepkeun ku sia sia bapak aing nepi ka nyumbut di dieu sia nah cenah ku si Ubed geuna mah ku si Gopur tah teu penghar bari paditis cenah ngajar sia rasakeun sia eh cek Rusli ke kana batu segede perut pelobar di balai dogen peletuk kena kana dada salah seorang nu ngepung rasakeun ha hiat aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
1: ah kuring ngemuat ngilu ngepung aduh teguat dada ya katikang batu ya terus munur bari muringis nu sejen rada seber tayanu wani ngadeukeutan

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu neundihan deuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

dah saking kini pun jatuh tanda ingin cerita. Ya aku pun

για πάντα πέφτες του να ρέπτες και να ρέπτες ανάγια. Ας τα

0: Kalau
1: yang Wiyan Jan, kalau berhubungan atau bertahan? Wiyan Jan ala Nasara Wiyan Jan itu. Kita dapatkan hukum Nasara. Wiwitan. Lan wakasan ini.
0: Wiwitan ala kumana?
1: Menganipun buah serawitan. Syawak. Dipimpin usaha dening pengiwat pulon. Ingkar di bawah tening tanah Arab.
0: Ingin
1: datus asara tigang dasa.
0: Gopi wakasan.
1: Malih asara wakasan. Syawun. Dipimpin usaha dening pengiwat netan. Ingkar di bawah tening tanah Jawa. Ya datus asara kawi dasa. Takkan suji-wiji nasara kali dasa. Yohan nasaraka. Data sawala. Pada jayanya. Lan mangga batanya. Angin sesang pelikan. Satadari pun para pujana pinter naki pujana purwa. Lajeng kangi pun pecah. Deni marahat.
0: Anasaraka
1: wonten wetan.
0: Data
1: sawala wonten kidul.
0: Kada jayanya
1: wonten wulon.
0: Maga batana
1: iku ngalor siapa?
0: Lajeng.
1: Sedina satu tusina. Sebenarnya satu tusnya.
0: Kumaha?
1: Wilah negara panjang lan apuyu.
0: Batu negara panjang.
1: Apa yang iku negara Jemar ku siapa?
0: Apuyu
1: iku negara dulur pengaribawa. Kan wonten ingkang memadha pasir ukir loh jenengan.
0: Bata
1: pasir iku arane samudra. Ukir nyata iku gunung.
0: Wajinawi
1: ratu merasro ingkang sandang pangan. Dasar negara gede obore padang jakate dhuwur kukusya aduh kuncang. Maya kejawi ingkang kados. Ingkang kados gentrukan tentur bubukakan serikat. Salamat ping pakelaran jawi. Kawan tenan menopo kraton negara awu lagi. Sewenye negara samping kasih uka kadang lupuka kejana piakan yang paling angin angin takut syarat mansana. Iyo negara subur, iyo negara makmur, iyo negara gemah. Pak Kosi Nawi Aman Santosa tertawanya. Anu jauh tina keributan anang tina pasal ya kesek nangan margani pengawinan. Nagara wau langit anu pernah nanti wates nagara wirata sang manaraka. Antawis wates astina

0: Justamente, hay que decir a Piana San Srimaha, Tabu, Chakatmetra, Tanawakan Jangkung Tugur Simar Dada Bewasya Merstaya Ina Pasemon Lir Bang Barongan, Salira Ngarungguru Kaya Gunung Anakna Ngaling Diri Kutaya Pabadana. Sosa Sumorot Lir Tadya Suriya Kemar, saja minati nadama negara di status negara
1: gitu.
0: Menyebarkan ilmu ketimuran kegagahan kesaktian kemandragunaan agama pompok pesantren kekiran-kiran alat yang kenyaban alat kematian pindang anu saya paparan anu disponsoran dening Maharsi Komaya Nati Sokalima seolah-olah anu pang payuna jadi patalukan senyata uang astina para kurawat sitra sidu marisa partemar memutasa durta durdaya sitra saru saru sitra sitra gara sitra enda sitra sama ingkang sami anu dening mahapal
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio office birajinan nyetel ah hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
3: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak gitu ayah ah dicobi weh gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
2: Ay, bapak teh tahu sabaraha botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh
3: sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
2: Bapak tahu kemana weh gitu Pak? Berobat
3: ke acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
2: ada ngukeun naon Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
3: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tang tersweda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Pumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Tering ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wae.
6: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
5: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes Cek.
6: Tetes mata, tes mata, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
5: Wah, geningan seueur kasiatna Cek. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata. Tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce.
6: Insya Allah tetes mata Tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Rasa patokan. Sagabila ti negara astina nyata negara giling wesi. Negara setra kana umayit. Negara sedi. Negara sampal reja. Negara mandra harja. Awangan wana koi. Oh, saja binasa buana pangsa tengah hampir tukar.
10: Angin panawa anu tiasa ngagabungkeun diri anu ka Maha Prabu Jagatnetra.
0: Dina waktos ayeuna, angin Arjuna anu parantos aya ka Banang Kursi Komayana kataji. Musibat legot resi, habitat ku ucapan ikan. Pertama sangan dika gegeroir alas bengkak pengandikan. Syaimah sangkayan dahang-dangungan hikam datu. Kau

0: Sakti, Kakang Jagat Sekti. Bagia sateka soba merenia tutup pada kalai sun mangsin parti.
1: Ulang. Natru kesma pabaktis kuhanyupan dengan Sri Paduka Dalam.
0: Pah! Ditari menerak semua pangabaktimu. Kaki dorna, sesepuh negara kapayun salik naki.
2: Aduh.
0: Anger, kunyuk sumaha pun mangko mayana satu nampi dening pembagi sederajin anger. Kalayan yang aku ismah para batus, barisakan tenang yang ada huskan kijaro. Anak murid aki anu nomor wahid di lingkungan panawa.
1: Didampingi
0: kau lebih pasti karena nyangka kesma apa.
1: Wah, itu.

wala pasti yang ngasih ikan bentas ya kan ngasih

0: diselebeting pagelaran sawi menopo kraton negara awu-awulan ingkang dados genturkan tinutur gentrakan cerita prajan negara Bibisi Sangsi Mahapabu Jagat Netra bangsa jenawa pangawakan ngalung guru kaya gunung anakna ngalinggiri kir pasir semaga simar anu kaya papanana dadana istura mokbok watep lantus bangsa jenawa soca sumura kirkatia surya kemar prakaman sangan dikageleger woyer alas bengkak mengkatem kaya lamak samudra urang lagi yang genki lagi jorna kasih
1: bagi kawan tebek
0: atur nyusu mang aki ngantos-ngantos kena dautan itu peruannya uraya pikir saya naun karintan ngantos-ngantos nabujin hingga kapunut tanaga emutan kaya waglanana hingga dipriyogikin kujing aler ngantos incu ngantos-ngantos iya murid aki ya Arjuna Satya pernah panawat Madukara
2: mana teh
0: iya iya karah kenyaran Adipati Arjuna iya
2: pati hisun
3: kublon munyuk sumana sokumaha anu kapunut kakak sepuhan eyan resi kumayana supados tiasa ngabanan panawa iya Satya panangaking panawa Raden Arjuna
0: Raden Arjuna bagir sateka sobah keharap yungnya soka setarik untuk maka jeng era-era iya mah Raja Dareh deh Raja Amis Budi Raja Akur Akuan oh mula musim ini sekadang ngun jauh balaka masih mandi kan namun hati sekali diasam kan jika
2: bagia Arjuna
3: bagia Satria Arjuna
0: kawulanun kula Gusti Prabu unyuk sumangga kaula Arjuna nyangakeun sumah pangabaktos ku unyuk panjenengan Gusti Prabu
2: ayo soranana ieu nya sada oma irama
0: anu mawi tau ge da moal aya pangkasepna tidak murid aki mah coba ku tapis-tapis na mentangkeun panah baheula jaman nuju nonoman di alun-alun ditongton ku jelema rewu-rewu kolot budak awewe lalaki pada ngadeg-deg mentang anjing dicangcang tengah alun-alun kapan suara anjing can kaluar sungutna anjing tegas pinuh ku senjata tujuh senjata temel kanan samutut modern aswatama gitu udang saleh udang naon-naon tetan si banget sana jauh bala wakil bandros cek nang awewe itu iya pun anaknya Aswatama ya si Jago si Ajinomoto ya si Bruce Lee muda
2: bagia Aswatama
3: ulam walaupun Aswatama ngatur ke siwap kebukti pohonyupan dengan silpan ke dalam
2: Johan
3: atuh kamu saja nak kuat dampak kusti kesahani malika terus kan kenapa
2: iya iya ragap kenya iya si
3: ulam
2: si iya kasep Arjuna
0: wawulan kula
2: sategesna kaula geus nugaskeun ka Aki Dorna
1: Aki Adal
2: Aki Komai Aki Komayana nya kasepnya
0: wawulan
2: meureun Arjuna ge geus nyaho yeun kaula nyeun nagara di status nagara antara Wirata Manaraka Astina jeung Amarta anu dina wangkid ayeuna geura regepkeun ieu panjang lebarna mah kieu ieu sa perkawis ngahaturkeun rebu nuhun las saketika bingahan ka Aki Dorna oge kasadaya simpatisan-simpatisan nuti kaler nuti kidul nuti kulon nuti wetan khusus kasa jumlah para intansi sipil katut militer, boh prengrengan aparatur, para pejabat, tepi ka panghanap nepisan hansip wanra, beh dituna rahayat, anu sami anut kana tugas jeung kana undang-undang anu geus disebarkeun ku kaula.
0: Cacau.
2: Sagigireunna na teh eta kaula rasa tumarima kana yasa-yasa akidorna anu jadi pupuhun di ieu nagara tepi ka tega ngantunkeun astina ku ayana nang tayungan nyaah ka kaula ngabantu anu sanes lumayan yasa na akidorna.
0: Nyohon. Aduh. Atuh da digawe na mang teh paeh poso sabener-benerna.
1: Iya bener.
0: Kucing oge tarada sare mang teh ngukur. Kitu we ngajelengu tingareup ngulon ngadunua bari ngakabekas be.
1: Aduh.
0: Dorna teh ah pikiran mun
1: teh mah nya kitu mah dorna.
2: Oge kaula teh bet rasa bungah nu kaya papadana dina singkat waktu kadua taun jalan ieu kaula mandiri nya nagara. Wibawa komara kaula ayat di saluhureun raja-raja lian sarta kekurang simpatisan coba tingali upeti-upeti ngalir saban taun. Putri boyongan ngajarogor ngajajar
0: nya
3: bau timeuleun
2: naon kakurang mas aya gunungna inten aya gunungna brilian istuni sababara gudang anu geus taruk raja-raja di antarana hiji nagara Mandura, dua nagara Sedi, tilu Giling Wesi, opat Mandaraka, lima Sempalariga, genep Setragana Mayit, tujuh Ujung Berung.
0: Ya hinta mah.
4: Untung kasih lo nyintong.
0: Dasan kaya mohon kurang sakole juga.
1: Nah, tadi sebelum
2: katamah-tamah aki dorna ayeuna bisa ngabandang Arjuna di lingkungan Panawa anu bakal taluk kakaula tetela taluk Panawa aing bakal jadi raja kawasa bakal jadi raja ning raja bisa jagat buana pansakna mua cember kumanang di udara wibawa jeung komara kaula
0: cacok nuhun atuh sanjeungna sanes aki megat dadau sanes kumawantung kanu janten pupuhu nagri
3: tereski.
0: Iya, sepatas engah di parios teh. Dah salira anu langkung waspaos nah ieu teh akon-akon pun anak Arjuna teh bare taluk teh. Tarupina anjing pake ka Yudhistira Bima Arjuna na kuasa dewa ge moal teu ngalut ka dieu.
1: Heungkeuy atuh.
0: Heungkeuy. Kalayan sajabina tiba de anu kagabung ka salira ku anjeun bare maguron. Ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan maksudna teh sanah hayang bisa nyekel batu sagede leuwih cenah tepi ka ancur.
1: Aduh.
0: Da kitu. Nya model ilmu dipasrahkeun ka Aswatama teh we. Mun sani puasaan puasa tamama. Coba kamari dirogrog ku jami-jami. Jalun alun panaswatama ngeupeul one tapi kabubuk perkana.
2: Wah. Arjuna ngaranana.
0: Keras.
2: Yap ka dieu ka hareup Arjuna. Coba ka payung Arjuna.
0: Sok aset kapayun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Solih.
5: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
6: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
5: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
5: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
6: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
5: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
6: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
5: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
6: Radio Peace.
5: Radio Peace unggul Pak.
6: Mohon.
5: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
6: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
5: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 FM.
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Markabiah Pongko.

0: ulah jeung sumira sampina rakang sanga padang ulah jeung sumira sampina Haji Pati Arjuna mark diserengan ku rumah kama sopan santun wa tekuantos inuh ku kajihan wayana kaluhungan ilmu pangaweruh maha Prabu jagat netra
1: ngan liga
0: wawlanu Gusti Prabu
1: kula Arjuna
0: dipayun ka pihak truka ulan nyangakeun sumah pangabaktos gonyuk pangersa.
1: Ditari Arjuna nuhun. Nyacet mau ge sopan atuh. Aduh, bubuhan didikan mang teh atuh. Ramah-ramah. Dorna teh pikiranna. Heh, kinya ki, ulah nyarita aki lamun. Kaulah keur ngomong.
2: Konten teh, punten atuh dah hilap aki teh.
1: Kabujeng ku asih, mang teh pikiranna. Kaula deuk nanya ka Arjuna bener Arjuna teh deuk taluk ka kaula atawa kadar akon-akon maksud deuk jadi pemberontak atawa deuk ngarungkadkeun ka kawasaan kaula.
0: Wawulan kuat asa awon kasebatna upami sing kaula gaduh cita-cita rupi kitu. Margi karaos usajatina ngrasa ka kuping ku sareatna ceuli kaula.
1: Nya.
0: Anu kasimpulanana salira teh parantos kawentar di Jayang Rana punyulinga papa anu mawi para raja para talu. Kalayan saparantosna salira maniri janten raja ngadamen nagara di sajero nagara. Raka Prabu Yudhistira kaicaran musti kalayan jamus karimusada. Taula leungit pansarobah ali-ali ampal cincin sosalira. Yaitu ayah sanes ku ayah na pangaruh ilmu salira sadaya perjimatan lengit tanpa bihilang tanpa kanu.
1: Nyaki.
2: Aduh, tak iya jarak marukana. Terus jantan kaya nyaki, nangku pun anak mai teh. Tangir teh lah, pikiranan atuh. Marukana, bubuhan parentos kecampuran ilmu timang pengintan kaki.
1: Satu ina.
0: Mugi katampi maka wate bade sumerah diri istilahna buh salamar getis satetes amakan sadam kawate muga ditampi we masad ngagabung bujing hingga kaula dicicingkeun di jabatan anu luhur sanaos bari janten tukang ngatik tukang ngarit ge kaya waglanana.
1: Ngarareuna ngarareuna ngarareuna ngarareuna. Yeah.

0: Nyuhun Arjuna.
1: Nyuhun
0: Ki.
1: Cet aki oge marukan aku marasana akon-akon atuh.
0: Deui jabati kitu bener Arjuna deuk maguru ka kawula.
1: Wawan kula.
0: Geus katemu murid kawula ngajajar di madrasah.
1: Kan tenang.
0: Lain ratus tapi
1: rebu-rebu.
0: Lain lalaki tapi
1: istri geus seueur.
0: Kobong marukan teu jejeuh. Nu maguru ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan marukana.
1: Wawan kula. Manawi bahan katampi kalayan meninggalih kawate hoyong di puhwe ilmu pangawaruh jaya kawijayaan katimulan kagagahan kasaktian kamandagunaan.
0: Hop maburung dibikin
1: marukan jarok kumaha berehan cek mawe
2: iya kumaha
1: kala orate
0: ngan perbahdi tinggali kana hukum iya ilmu barang hakulah nyaho Arjuna hakulah
1: nyaho cek mawe ayah suatama nyaho kartina dikuah.
3: Tahun ayam ah.
1: Oh di kuah sambil.
3: Sanis di kuah hakulah.
1: Oh nya, ni ada ilmu madina kuah atau cuma.
2: Nya, ilmu mata kebun ayam.
0: Hakulah ki.
1: Nya, nya. Hak,
0: hakulah.
1: Hak, kulah.
0: Hakulah.
1: Hai hartosna.
0: Artinya sesanu bak anu hayang etanu bakal boga. Asal dari nebus nawe ngaliwatan hece. Capek, susah, payah, pahit, getir, lara, wira, lara, barangsak, era wirang. Kang coba kang milik kematian katimulan. Sanggup nebus Arjuna.
1: Wahulan muka ulasang.
0: Harus. Tega lara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Wahulan tega.
0: Naon sajatini semah.
1: Sajatini semah teh guru ratu wong atua karo
0: guru ratu wong atua karo
1: waulan
0: memeh ratu memeh wong atua karo memeh ratu sahala
1: guru heula
0: deuk taat ka guru
1: tantenan
0: moal ngijing sila bengkok sina mah ka guru
1: moal
0: bising ieu mah bising kitu. Sanggup saja bae nanti nebus ilmu ku hese cape susah payah ayeuna Arjuna kudu ngawujudkeun syarat. Ada naon rupa ge kudu syarat heula eta.
1: Iya jarok syarat nu penting. Syarat nu banget mah. Pan baheula ge jarok deuk maguru ka amat mah tujuh ngawah yang bodas 17 ka. Mawa lawan bodas 16 meter.
2: Tulak 7 mereka.
1: Aya meringkit 6. Pan duit 15.000. Lawan kawasan naon syaratna subidawuhkeun kujeng hingga diserapkan ku harta benda ku tanaga ku pikiran ku lara ku pati ge teh wagelan
0: bener
1: kepino
0: ari syaratna ilmu teh kieu ieu nya Arjuna kudu ngabuktikeun layon jelema sabab ieu ilmu teh ilmu berat ieu
2: penting
0: kudu maehan jelema hiji digemol dibawa ka dieu ai digemolna ku boeh larang.
1: Kaeta jarok kuulan kula
0: ieu layon jelema teh kudu dicacap dipotong opat.
1: Aduh
0: daye
1: dupi anu dipimaksud saha
0: ieu layon anu dipimaksud ku kaula teh hiji kolot anu dipikanya anu dipikolot ku anjeun anu umurna di dunya pangkolot-kolotna.
1: Aduh kada jarok sing apik ieu kada sasar kurasa kada sing apik kada
2: kada kalaminna kada
0: bener anu pangkolotna kaeta teh
1: kinten-kinten asaha
0: eta kira-kira anu pika berat dipikanya aku Arjuna
3: da pangimut kaula manaming punten
0: naon ti sadarik Arjuna punten
1: kaula nu
3: daya deui sepuh anu pang luhur-luhurna yuswa di dunya ieu daya deui kajabi ti Maharsi Komayana ti Sokalima
1: am is eta is nawat kala wora ti kalian kok 12 tahun emang umur teh? Iya. Ulah kita ulah sedang ada ngajar sok kalah warna kita itu teh.
0: Cing pikir ku Arjuna.
3: Ya teman yang ngakun.
1: Pikir-pikir jarok, pikir-pikir. Kalah warna tinda dia mah beh dia emang mah. Dia kalau sok teh manusia lo bakal susah emang mah. Yang ngakun mah supados disaurkeun.
0: Hari anu dipimaksud ku kaula teh nya eta pawongan anyeun sahiji nya eta Semar urah kuda pawana. Ya.
1: Ya, tak jeung mangoge. Lamun eta kolot. Cek mah ge. Tara tanyakeun ka Semar. Hay Semar nyaho kitu pas di sunatan dorna ka apaleun atuh. Nya nangap Karawangsa dua peuting harita.
2: Mesti ka jeung sampean mana hari
1: ka? Nangap Rengkong 3 peuting.
2: Nya.
1: Sakitu. Asa nangap banyak Ali Sabun, eh Ali Saban harita.
2: Nya.
1: Kakang

Adipati Arjuna sakedapan Purtenawang Sumargane pun hemang penggalih kaya paparannya. Nanging ku pangawasana ilmu kahimengan Mahaprabu.

0: setan. Nyata iku kalebet daksina.
1: Dakira kumaha?
0: Daksina nyata ku Bekasan. Lali kana purwa dumadi, purwa kangawitan dumadi gesan. Ngawitan berkembang apa
1: gitu ya.
0: Kalimpudan ku pangaruhna ilmu dak gumarak Arjuna tisredat etah anu teu dipimpinku. Rasaan sampurna ngandika. Maha Guru.
2: Ya. Saya jarok pikir-pikir eta butuh ku ilmu, paehan Semar.
1: Iya.
2: Cenah teu butuh ku ilmu, wowoi Semar. Parukana. Pangnapan awak minang sangsara teh ngukutna Semar Arjuna teh. Tiba heula mang teh ngan teu pok we heuring kulek kabeh. Sok sieun majarkeun kumaha? Bisi Arjuna teh apa kana sejarah Semar aya kitabna di ama. Parukana Semar teh jelema kitu da lain atuh. Semar teh lain jelema. Sok aya ngomong Semar turunan dewa, Semar sanghyang. Bohong. Bohong. Sanghyang nanahaon. Eueuh, ceritana eueuh. Semar teh sabenerna lain jelema tapi turunan jurig jarian.
1: Iya.
2: Lamun ka Kisiwis ka kunti anak barayana si Semar mah. Lamun diukur harga masih keneh mahal entok jagona jeung timbatan si Semar.
1: Harganya.
2: Sakitu pek pikir jarok.
0: Unyuk sumara kaula sangembe.
2: Sanggup.
0: Sanggup.
2: Iya, Ki. Cocok, cocok, cocok. Anak ama gitu
1: mah. Oh,
2: kada sabaraha dinten ieu teh usahana?
3: Tilu poe kudu geus aya di dieu. Pek kira ini supaya leuwih deket tu jalan ka jadinya ya plang. Nu ka Amarta, nu ka Wiraka tadinya jalan nu masung pake jalan terobosan anu berasna ka leuweung. Leuweung Wiraka tadinya aya jalan jajahan jalan Sakapak. Bumragna ka Cumaritis geuna pasir ngaliwat ta itu. Ngan kade di eta leuweung aya ranyo. Liang sadede sumur di jirona dieusian ku awi-awi beunang nyeukeutan. Husuk oge dieusian ku leutak atawa emel. Si Balagadaba lamun ti kejebrus kayanya moal bisa katulungan leuheung-leuheung. Ngan ukur kana emel kumaha lamun kana balumbang awi. Kana rucuk.
0: Tepi
3: eta emel liwat ku cepel. Dikebrus kayanya usik saeutik kabeungkeut.
0: Hari di luhurna ta ieu sing awas aya ngacir saeutik di pulas sideung. Kirimunan ku jukut. Katincak anu ngacirna saeutik.
1: Mun ngacir sideung katincak bahaya.
0: Tangtu siaka blas. Lapur we geus kayanya mah.
3: Sakitunya.
2: Sakitu jarok bubuhan ka pimurideuna di bajaan sate. Kaya teh maksudna bisa aya serangan beurang peuting anu ngadodoho. Kitu ranyo teh. Wani nyerang make jalan eta da moal kapuluk tentara teh.
1: Mana teu ngajaga sae.
0: Tapi nu damel wunyuk sumana rampung dawuh tutas panganika muga we cing hasil.
3: Brar Arjuna. Kalayan Akidorna jeung si Patih oge Aswatama kudu init ka Amarta kapalkeun Yudhistira Bima Nakula Sadewa. Teu daekeun guguru nuturkeun ka Arjuna ka dieu. Paehan sakaligus.
2: Nuhun, nuhun. Wunyuk sumana nuhun. Dupi ieu nya anak widadari teh ka sawarga iraha teh.
3: Ayeuna kaula deuk ngencarkeun makhluk ciptaan. Kaula boga makhluk ciptaan ngaranana teh Nurkala Kalidasa.
2: Oh eta,
3: eta. Dan nyokotan perjimatan-perjimatan ti para raja teh nya eta.
2: Ta eta jaro geus teu nyaho. Namina teh
3: Nurkala Kalidasa.
2: Nurkala Kalidasa. Nurkala Kalidasa. Nurkala Kalidosol. Hayu. Baik atuh.

0: Heula amadek nyaksian heula ieu nur kalakalidasa makhluk da inta
1: teu pinuh ki ngan ieu makhluk teu rada ajaib sok nanyakeun naon ari hartina manusia di mana asalna manusia
0: kitu
1: naon bibitna jadina manusia ieu teh boh kamena kakuring ka sasaha oge para make basa anu alus kasar ngomongna
0: teh da mah burung nyemah ka mang mah burung nyemah ka mang
2: teda atuh
1: bra Arjuna
0: tepi nurda merampu dawuh tutas nanika
3: pacaro pacaro tepung-tepung di amarta engke
0: uga miraya lumunur wiwit

0: Arjuna parantosnumampa menuju Tumaritis. Gunira Mahaprabu bakal nyaur nuruk kalakaridasa. Geradang kenyaki. Hai bentukna teh kumaha?
1: Bang Barongan, nuruk kalakaridasa coba gerak keluar cina gedong jimat anjeun.
0: Gusti Prabu hatur pangapunten. Medal si Maha nuruk kalakaridasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sabotol nutos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
3: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Yeah.

Oh, no.

0: Kaulah nun Gusti Prabu.
1: Kula
2: kunyuk sumana kaulah nyangah kersma pangabakti pohonyuk panjenengan Gusti.

0: Hei, lamun teu bisa ngajawab Kang Cilaka ka Kang Bang.
1: Yeh, cobi-cobi.
0: Geura jawab patarosan kawan lamun teu ngajawab yeuh nagara teu rugi.

0: kena jawab karena pertanyaan kawan yang maka hancur kuing dulu.
1: Kita ada galak nyangir. Numawi jauh geki.
0: Sana jangan berita karak pangih kaulanya ho. Iya, kasepuhan tiso kalima akidor na hiji resi anu pilih taming.
1: Geus kawan tarnya eta mang.
2: Anu atuh.
0: Ye, itu Aswatama Raden putra Aswatama putra Salira.
1: Nyuhun. Cing saindungna.
0: Eta ibuna teh eta widadari anu kasebat Dewi Tilotama.
1: Kan Salira teh jiga begang eta sami teh patepan sareng patilasan Dewi Tilotama. Da paling papangih oge eta teh di mana papangih di mana jadi kuda kitu kata.
2: Yo,
1: teh dari kuda. Tes. Selesai tutup. Selesai. Sekian atau sekian. Bilang
2: urut, kampir
0: urut. Tes. Aduh, deknan bisnya luka dekawa.
1: Enke soal, anjir nanyakeun naon hartina manusia, di mana asalna manusia, jeung naon nu dijadikeunana manusia, engke dijawab lamun anjeun geus hasil nyokot widadari ti sawarga anu 40 jig bawa ka dieu pinahkeun ka dieu ngamuk si Otipati paehan ku anjeun.
0: Bangsat kurang ajar. Ieu raja kurang ajar teh sarani tah suraling. Teu sarani tah mah pok deui eta aing teh sudi kotor teh sudi mah suraling.
1: Daya lulu pula aki-aki tetuhan kapan kau lagi nanya kencang dijawab keleh wae ayo nages nikah mauk diri ulah suka mungkin atang tulan buta kau lagi pilih rasa kesukuran yang tenyeng kau lagi ahli kana maling tungang kana ngarokah kalabat padahal api kau lama beli kana maling tular nana sasi ini yang kana sen utang utang apa marah.
0: Yeah, kalau maling deh.

0: Coba kira jawab. Cang atau kalian nanya ke anak kaki kira ya? Naraskan awan sih, nyata naraskan hartina manusia ki. Coba jawab aki sebagai anak. Kaki mah ahli ilmu hiji resi anu pinilih tanding naon ari hartina manusia.
1: Nya?
0: Di mana asalna manusia? Naon asalna manusia?
1: Hiji naon hartina manusia?
0: Nya.
1: Kedua naon asalna manusia?
0: Nya.
1: Di mana asalna manusia?
0: Nya.
1: Mang lain ai ahli mah. Ngan ieu kana eusi ilmu mah geus apal. Bisi teh nyaho hartina manusia teh nya eta mulya.
0: Mulya.
1: Mulya.
0: Naon harti mulya?
1: Ari hartina mulya teh nya eta manusia teh anu ditonyolkeun dijadikeunana dibedakeun jeung makhluk-makhluk lian. Ukuranana juri sakti setan kumawasa teu leuwih mulya tibatan manusia.
0: Naon ari mulyana manusia?
1: Mulyana manusia teh nya eta geus kumplit. Budi, pamili, akal, pikiran, rasa, perasaan. Jadi hartina manusia teh mulia. Ai mulia teh manusia, tiap-tiap mulia manusia. Anu mawi dibedakeun jeung makhluk-makhluk sagen.
0: Aki-aki bodoh kata royok. Hei.
2: Ya marukan aki kitu eta dibodohkeun aki mawi tau ge.
1: Nah make bodoh naon teh? Pek kata Rosun, kasah-sah oge.
0: Aki, bisa aki tenyaho ari mulia te eta lain hartina tapi titelana. Nante gampil manusia ngaku mulia sabab dina goreng na manusia te sok lewih goreng tibatan sato kata tuanan.
2: Sobayana model doma butuh pudang daunan atau kena daun hui atau kena daun sampengan ukur ngakan daun ungku tapi jilama masuk disabut jeng pagerna. Itu kata
0: memang eta jelma mah kitu ngaranana ge jelma juljel sakama-kama lakuna
2: atawa oge jelma juljel tina beuteung emak
0: tapi nu ditanyakeun ku kaula mah hartina manusia kitu
2: ieu aki-aki bodo elmuna can angeus kurang ajar
0: dasar ngamai dipake aksi baju bodas ngagambarkeun kasucian tapi eusina cemet di kadongdong bodo.
1: Aswata matea nita nitan kue iyo atuh. Siri kue iyo maninggang di apes. Ya. Sinyoh naga ninggang di sinyoh babi kue iyo. Ya. Coba lamun ini tina sinyoh sinyoh naga dah mau temu cakil atuh.
3: Atuh raja.
1: Aduh.
0: Bodoh ya aki-aki montong dikukut.
2: Iyo mah kiwenya iyo. Lamun anjen balik di sawarga geus bisa ngahasilkeun widadari dijawab sakuma pertanyaan bae.
0: Bohong.
2: Ye, bohong utang nagarana aing paehan.
0: Hatur ebu nuhun kaula dek imitnyaan, ya kaula teh dek lain dek maling, lain dek maok tapi dek terang-terangan ka otipati ka ratu. Alam kasih jagat nata, kaula teh dek menta widadari.
2: Ai hukumna menta dibikeun eta ditampanan teu dibikeun mah moal. Jeung deui lamun dewa bisa ngajawab kana pertanyaan kaula, kaula mah wani maling.
0: Tapi lamun dewa teu ngajawab, ku aing dewa geus disiksa hartina dewa bodo lamun kitu katang tuan. Amit, kaula teh kitu.
2: Los.
1: Ah, nah aya anger. Jurik jariang dikukut tepukung.
3: Jurik-jurik dikukut ya.
1: Coba keterangan ilmu emang tepuk tadi lainkan. Acura pihak rumah kadek kahar di ilmu jilemah ku ilmu jurik. Coba bu.
2: Ya makia kitong syur syur pekenya. Gera ini kamar kaya si patihan umimpin.
1: Si.
2: Bawa tentara pasukan-pasukan si kepenang tamsir gada benit san rasa panah libung. Dimana Yudhistira nolak. Dimana Bima nolak. Dimana Nakula Sadewa nolak. Pahan sekaligus. Rompuh gabut tuntas peraniga. Ki maki.
1: Ma, kasih kayu aja sama hanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Mana nih?

tengah kamar watas kita bahagia kasran usah tengah alas.

0: Aya Bima bingasa kelangkung kairing dening Raden Ulasa Dewa. Reing kasanung lan Adipati Arjuna anu dipilari siang pundalu
1: ngandika.
0: Ngerem kagya macan sinaran bayang mangkatem pengandika.
2: Beneran di teangan kuaing burang peting hakarak kapami.
0: Aduh, sang raka kawan raka unyuh sumanga raya nakulan nyangah kesna prabukti pohonyuh panjenengan di raya jepun sabewa sami-sami hitam pikwakan raya nyangah kesna prabukti pohonyuh jengraka ria
2: iya, dong primanit aing nyangan.
0: Kaulah temilari asuk-asukan kasaman gunung mapai pada sana luntik pakemitan. Ika mari, kaulah teapuk-apukan kakang. Nah, sanggah teatumu ihtimana kakang. Sobi pasihan katerangan.
2: Aing, mangkukna kadatangan si Sri Kani buuk ngarumai. Bungut-gunut. Sena ditenggelan ku bebekan awi. Kusi jeneh. Kuas nu gubleg, kuas nu liur, nunggulan pamajikan uwe rumasa. Di memenan, segala rupa kahayang pamajikan uwe kita. Dimana butuh rumah lameh deui. Bijana, si jenis kada tangan Resi Drona, senah kasimpulan Nabi kita, supaya anu kasih jaga peneta, hari riwa anu nyu nagara di seluruh nagara. Implik-implik make deuk guru. Ini tebeja sanggup nyungulan pemajikan lantaran dicare ku si Subada Sri Kani tanpa musyawarah kadulur teu ngajen kalanceuk moal kosrak mata utuh teh ieu pamimpin nuntas di nagara ieu usaha keur kapentingan nagara jeung masyarakat ayeuna deuk guguru ngadon kaluk sasoroh ka musuh sakira samoga tong jadi pamimpin sakira kayakinan buntang gantung tong make yang afruk-afrukan kasaban wiku kasaban resi gue tapak nama guru kasaban wiku mulah ilmu kasaban panita keyakinan san bulut jawab
0: kakarya tak itu kau lanun nah ya telaras laporan atas Sri Kani rehin sedar tebaka anut nagabung kajagat netra anu nye nagara di status negara anu ngakukan kawasan ini waktu saya ini resan dia kau lakas sangat prihatin ku ayana kakang masam gitu.
2: Jawab.
0: Kua ulanun kua.
2: Hai, yang ngomong.
0: Aduh. Upina baisaku manu widawuhkan ku kakang memang raja terumaus. Saperkawis nyiksa Sri Kani.
2: Ih.
0: Kedua, leres kaulah teka suntingan rama guru tiso kalima sarang aswatama. Singkat nama kaulah teka banang ayana tekan parantos diangken. Anggau tak awal-awal langit. Kalayan kaulah teh bakal ngabuktoskeun syarat bina khusus maguron ka Prabu Jagatnetra.
2: Coba. Geus disebut jejeg jelema kieu.
0: Aduh, ampun teh kakang kula getas sarupakeun kang.
2: Cicing. Cicing. Wajib diwarat. Kuruna jelema kieu kudu dipaehan ieu.
0: Kulah kitu kakang.
2: Menular.
0: Pangemut kaula makieu kang akang kula wantun-wantun kagungan ihtikad bakal janten pemberontak ka Jagat Netra bujeng hingga dipayuneun disaurkeun ku sacara lisan pratat ati Jagat Netra mawaspada
2: aing guru sieun ku juri tuh
3: aya nama dawa pantek atuh
2: dicok mun gerong na poin
0: ulah payung teuing
2: deuk nyar syarat naon syarat
0: syarat ilmu
2: naon syaratna.
0: Kaulah teh kena ngabuktoskeun layon jelema meunang nyaksang opat kengeng ngagemol ku beuh larang disangakeun ka Jagat Netra.
2: Coba. Kahartin teu nebus ilmu ku pati jelema. Ku jiwa jelema.
0: Nah dugi kaki ya kakak.
2: Kakarak ngadeng ya aing. Mureun ieu teh ilmu riliwa ilmu istijrad ieu. Saan nu kieu sarat?
0: Anu kaperdih teh kakang Semar urah kuda palana sahiji.
2: Ka?
0: Kakang Semar.
2: Ayeuna di ka mana?
0: kalau temareta tumaritis badan nyuhunkeun kariduan Kakang Semar Naharido jeung salaku kawal tuan.

0: dasar jelema geus lieur. Jiwa geus kaancikan ku nafsu babari hubuh-hubuh dan. Kalimunan ku nafsu, kalimunan ku ilmu si jalan eta. Masyarakat deuk dipaehan, pawongan deuk dipaehan leuwih deukeut anu leuwih nyaah ka panawa, leuwih bela ka panawa. Sia jadi pamimpin, diuk dina korsi, deuk mimpinan haon aya nu mimpin rakyat mah. Moal diuk dina korsi tanpa persetujuan rakyat. Anu leuwih deukeut anu nya tujuan. Karena maksud intansi sesemar lebih dekat, sia seringan lebih dekat, silawalan lebih dekat, akhirnya duduk di payahan, mulang tama, kublok,
1: sabdaya-daya.
0: Balik, jadi tulus nehan semar, jadi payahan gue ini.
1: Aduh, ampun teng kakak, moga-moga luntur kalbu meninggali, saya nama mulih dewekan, upami panawa, ancur keyakinan, tetelak sanes bayi salira, tapi sadaya panawa bakal ancur wibawa kumara, kalian sekedik agengna bakal nonggong nungang kapnukang kepercayaan masyarakat.
2: Harinya,
1: di mana pemimpin parantos di tongongan ku kepercayaan anati masyarakat, yakin di dia wibawa sekaligus ancur. Nah salira tenyaa, nah salira telebar, nah salira tegegeh, kan nagara anu kengeng ngacak lebur melaktanur, kengeng hese capek susah payah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur. Ayah
4: pelambu.
3: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
4: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
3: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
3: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu aya nama. Kan asal mah kitu ge teu bisa tangga ge gitu. Asa ieu terapet gitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag dingdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
4: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
3: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
4: Tinu radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA?
7: Bukan.
6: TSPA?
7: Bukan.
6: TESA?
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio
7: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Gerak tinggali karena perjuangan-perjuangan perintis kemerdekaan di dalam bahasa Nukarangku. Nebusna kemerdekaan negara. Nyakinarkan penjajah. Dugi kapai poso. Nyawa kadekan keselamatan ke kepentingan negara katu masyarakat. Mari kita ayana kemerdekaan tes sanes hadiah. Nanging kalian nebusku jiwa para pahlawan anu yuta-yuta ngabebengkang di medan laga, ancur di medan tempur, mati di medan juri. Nakakang telba. Sobi galih anu langkung luas.
0: Adi ngarti, sana pun nyaho kena hukum. Jujil mah kosak iyo.
1: Kakang Arya.
0: Lang.
1: Dina waktu saya narupina baik kerekaulah serang tibatan jalir pina janji ngabatalkan ia cita-cita ansur tutumpuran taya bagelan bujung hingga dihalanganku selira kahalanganku gunung tujuh sakara umpalan dewa ngahalangan di kasar orang kutukau. Aduh, coba tengli kaki itu kakak, ampun kei
0: jadi payahan kei
1: nyangakir saraya daya kan sing emut lagi kaki itu kakak nyihunkan rengseku sepera barang ten kapan teh dulur urang kakak
0: cising. Kakara, sadar jadi magus, rusak awak nak, dipayahan, woi, pindah.
1: Adipati Arjuna dipuntang, dipubanti, langsung dipuntusukan, dening, pancanaka.
0: Iya. Iya.
1: Saat ini pun Arjuna dipun balang dimargikan dipun buntang dipun banting ke sasaran setel Arjuna kingkang kumlayanti ke kanawiyati anyasang di Mekamalang satu mibana karlemah lajeng nyayap pusaka senjata ingkang linuhung

0: Gua ngajar tenan dan Kakang Bima dina wangkit ayeuna pikeun nangtukeun kayakinan hirup ngahontal ilmu sajatining ilmu payus pajauh jeung dulur wajar pangang papisah jeung baraya gining patebih jeung pancakaki hutang pati dekar pati hutang lirang jeta wirang bahkan dipun pentang ku kawa. Panah dipun lepas dening Arjuna nangi watak wantes karya Bima Dijayang Prana punyulinga papa seyakti banteng panawa. Panah anu nuju nyemplung lirik kilat lajeng dipun tewak ku panangan anu kiwa.
1: Iya.
0: Aduh, Kakang, tenang naon saya.
1: Selamat aing. Ya ku aing mata sebelum muncang gitu aing. Jika panah hiji, dua, tilu, opat, sepuluh, dua puluh dihuapun ku aing. Buang ajar si jenet. Gus, leeling pikiran anak. Kajun tega mayahan baraya. Jeng tibatan tetaat karibiwa. Bangsat, nerak. Nakula, sayawa.
0: Wawanun, kula kakang.
2: Wawanun kula.
1: Iya, kepung.
0: Tengah,
1: tembak. Wajib dipayahan, dipayahan.
0: Barang Arjuna dikepung. Dening Raden Nakula Sadewa Lampima. Pasti anu tetiasa dipungkir kadar anu tetiasa disinglar papas tenanu tungiba. Bima ti gebruskana letak si balagadaba anu sepana liwat saking Raden Nakula Sadewa ponyak kitu anu kajadianana cing jerit cing karot sakmu kaya papana.
1: Iya anu
0: ampun teuing kakang, letak kakang.
1: Yuh, wuih, waduh.
2: Ya.
1: Nakula.
0: Kakang.
1: Aing tulung.
0: Kaula ge silaka.
1: Wuih, sararea. Net, jenet, tulung aing.
0: Arjuna barang haning ngali Bima Nakula Sadewa engkak-engkakan dina letak di sabeting sumur. Bingasak langkung anu teu apa-apa dana.

0: ingat kamar watak sudah ingat nasa giri-giri lagi ya. Amin. Ya wis kena dihimpin asti kesayang mantan kesayang.
1: Dabongan salira atuh kakak.
2: Iyo, tulung net, tulung aing.
1: Kakang, nakula sadewa wayahna kawadeg init langsung katumaritis. Muaya anu bisa nulungan si sabay oge. Kangaranan leuweung Wirata anu jarang katinca ku jemal.
2: Net, du kamana net?
1: Kaula bakal maehan Kakang Semar.
2: Kublok binadang. Aing tulung.
1: Palai di tulungan.
2: Tulung aing.
1: Kakang, jahit kaulah teh kakang. Lamun tos di tulungan ku kaulah badai ngiring salira maguron.
2: Moab.
1: Badai ngiring taluka Prabu Jagat Netra.
2: Najis.
1: Nya kaulah dek ini.
2: Aing kajen ting kojor dina sumur jeung sibatan aing guru milu.
1: Kakang, saya namakan tulungan weh kaulah kumangke weh tos di luhur. Tebisa. Ulah dek ini, kakang Semar ulah kaget. Arya Bima geranggerungan utaya papagana di sajero sumur. Kajadian nanas satu luwen, maung singa, gajah badak banteng, pada bubar. Katawuran anu aya di eta leuweung gila ku gerungna Bima sama guguru-guru. Sada gunung rubuh, sada lamah kautan. Adipati Arjuna langsung menuju tumaritis bahkan uga jangan luras marbah damaya. Kantun lampah di satengahing marga sobana.
3: Marga
1: eta jalan sobana satengahing alas wanawasa. Gantos Kang Minur Sita, alias ingkana tawau posapa. Awon tening kampung tumaritis desa kenal gorowong, triona semalurah kuda pawana, tinawatos aina nujur yung mungkulung saputra garwa. Nyata garwa sugiragen putra asra jingga katut dawala, nanging nalagareng anuta ayat tinawatos aina ayat disekar mume, piramana sugiragen saolah-olah nalak gareng apet kanu jadi aki katantuan nama. Medana Semar ulah kuda pawana lan sapalaput

Cing-cing-cing-cing akan silaing sarareh kadieu kitu jah. Mak kadieu masa kitu. Kadieu kitu inung silaing jah sudah geus datang ti kebonah jah. Hah? Ah, geus balik. Cik-cik-cik-cik kadieu kitu jah. Akan silaing nanti kadek itu. Mana? Saya naung sini bapak tiri. Dan pada mikun untuk nita huran kolot mas. Semarat ya, tidak. Kajunya akan nanti di mana tuh lecet ditahan. Coba ingin ini secara radas dulu. Bayangkan yang dikurangkan dari aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan lah, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tatidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewedo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, kuma sok finish ngewedo kita itu, dada, yeah, dada di punggung kita itu terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitulah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Mohon, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya, sok bersyukur gitu nya. Nuhun, jadi apa-apa ya kak, bener-bener cocok gitu. Nggak ke abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lelengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah itu ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah ibadah lancar jadi mah kamah jeung ka capek
0: oh kitu
1: oh
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: mah lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Mohon nya.

0: tahun pertama perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ke Alphapropolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Oh, amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alphapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya.
8: Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang
8: pakai
9: obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
9: Pak? Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tes Ma'aini. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya, Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Amin. Iya.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan teh sahai Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
4: Saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Anu
4: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
3: Tos CF sabaraha botol ibu?
4: Dage sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu mangga
4: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
3: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini
2: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Iya, suka berair.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak,
2: ya.
3: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
2: 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari
2: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya.
2: Punya.
3: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini. Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidintenna damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace FM.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah.
3: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Iya, suka berair.
3: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak,
3: ya.
4: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari
3: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes, iya betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya.
3: Punya.
4: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Tesma Aini.
3: Iya.
4: Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspa Mukti, Kecamatan Cigalontang.
2: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
1: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
2: Kanggo saha?
1: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
2: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
1: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan satos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
2: ningat saha ye alpa propolis
1: di radio.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
3: Hajah Ana Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapna di mana?
3: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
3: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum sareng aya Cisoca, ada perih sedikit gitu.
2: Ayah katarak lah ibu tanya ibu?
3: Ayah, saur dokter mah katarak saur lagi. Dua nana.
2: Ibu tos enakan cekasna pas di botol kasabaka?
3: Botol kahiji gitu.
2: Ayahnya tos bade mensek ke botol katilu?
3: Katilu, supado sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris Cisoca transmeser Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kesaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya ayeuna.

0: Waktosna, mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860. Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin perkos rekan wae.
3: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
2: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya teh Ce.
3: Tetes mata, tesma. Ah ini Ce, insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder.

0: Glaukoma sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geuningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang, Palang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
3: Naon karaos?
4: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jeung sagala aya panyawati Ibu teh. Asa atos ngaleueun Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
3: Tos CF sabaraha botol Ibu?
4: Mangga geus sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu, mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
3: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu sekali deh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860

0: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
3: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
2: Pakijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya.
2: Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
3: Keempat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
2: Iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
2: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin. Iya.
2: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah aya nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasaha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 危险呗。
1: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat.
2: Tuh,
1: kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong.
2: Tetes mata, tesma aini
1: sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Dan namun gitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Paknya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Muatan bet dari kosong ya. Mendinges bosan mobil parkir tadi tukar dia ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek. Memang kata Neng, Neng.
4: Kak Abing, Kang.
3: Apa kabar Neng teh?
4: Kegeranya di wartos kan Bu Abing.

0: suara sasi teh.
1: Ame oge tilu dinten. Haneut keneh, Kang.
0: Mana temen tepan si Kumang. Mending nyunyut ka si Kumang.

0: Aliti itu nonton saliti.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atau sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
0: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo Kabapa Dees Lestari anu dicijengjing. Oge Kabah Leo di Dharma Raja oge teu kakantun. Kanggo Kabapa ku Amit sareng Ibu Popina oge teu kakantun kanggo Neng Hana. Mangga wijeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae diraos ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun na radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deh papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuh nya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana doa artinya Pak mudah-mudahan saat
2: amin saat amin mohon
1: polis bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pernah karandapan penyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu salalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu
2: kesampaian.
1: Mudah-mudahan pido ati abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis dan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sate acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta-eta terus rada ipis ya teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku
1: promo hiji
0: janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten pak alfa propolis
1: pak masuk ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepatas bapak mangga pak
1: tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat.

0: Wah sepertos abdi, cobian weku alfa propolis, insya Allah cocok rupina.
1: Ternahun bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, jantan sehat, rezekina oge tambil lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit teh jenten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, jenten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Numawi sok dietan ben dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan kita meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damah gitu, ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih, geun aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Tong pami deui. Aduh, geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu ieu henteu nyesek henteu engap, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah.
0: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah. Aduh, nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong ieun deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin pansok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: naon dada nuju nyeri
1: muh dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah gitu tos kado atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kehampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kehampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan, ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
5: Desa sebelah, ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah. Mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah. Alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itek ayeuna mah henteu kunang itek alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia.

berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Teh 2008 sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakur ngabatosan teh entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu. Anger wae gejet di nama pasca teu tiasa tebih gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, ah.
1: Mohon, Mak teh tos seep seberaha botol.
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, emangnya semangat si hidup teh lah, bangkit deui weh, gitu. Tiga-tiga hari teh sudah aya karaosna, gitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, gitu. Badan teh tos enak weh.
1: Alhamdulillah, mohon maaf kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes gitu.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, cacat ini. Iya,
5: beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata.
6: Tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan Tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis. Hakikatna Allah, alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uningat imanten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Yatulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin, mohon.
1: Polis, bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba.
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes ini ya.
5: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total Pak ya. Jadi
6: bertahap
5: Pak ya.
6: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
6: Jadi
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos eurih, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep robihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Ma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mahitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu. Tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis ya.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi caya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep penah wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin. Ya,
5: gitu. Amin. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawitan tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ya nak karaus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitan pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah akhirnya bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah botol nu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaus napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
0: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya mengingat bahwasanya saat kita kembali beraktivitas, saat kita bangun dari tidur kita, sahabat MK, maka pernahkah tentunya kita mengingat bahwasanya betapa besar kuasa Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Tapi seringkali, sahabat MK, kita terlupakan, melupakannya, melupakan kasih sayangnya, kerohimannya, dan juga cintanya kepada kita. Bahkan di saat setiap aktivitas kita, kita lupa bahwasanya Allah selalu melihat kita. Justru kitalah yang seringkali di sini, seringkali kita asal-asalan, seringkali kita leha-leha dan juga menghindari semua permintaan, bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MK, dalam tahapan yang lebih tinggi bicara soal iman, secara bicara soal Islam, tingkatan tertinggi adalah ihsan. Ketika kita yakin bahwasanya Allah selalu melihat kita, dan juga setidaknya sahabat MK, sahabat, kita senantiasa yakin bahwasanya kita sedang ditatap Allah dan Allah juga senantiasa melihat kita. Maka sahabat MK, setidaknya marilah kita tingkatkan keimanan kita agar senantiasa yakin bahwa setiap aktivitas kita, ia Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Harapanku subur kembali. Pagi hari ini bersama dengan sahabat siar Irfan Nurfala, bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan di hari Jumat, hari ke-10 di bulan Juli 2026, yang juga bertepatan dengan hari ke-25 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Kami mengundang sahabat MK untuk bergabung dan menyapa kami pada kesempatan ini. Boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Silahkan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaan Anda di kesempatan ini via SMS ataupun juga WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Hanya mendidik nafsuku yang tidak melihat keberadaan. Dimanapun sahabat MK menyimak kebersamaan ini, baik di live streaming sosial media kami atau bahkan di tentunya frekuensi radio 102,7 FM Bandung, yang juga sahabat MK pada kesempatan ini Anda dapat menyimak ya di website MKFM Bandung begitu, serta di aplikasi MKFM. Bahkan beberapa radio pun sahabat MK ikut serta menyambung siaran program Manajemen Kolbu Pagi, dan bisa jadi sahabat MK ikut menyimak melalui kebersamaan ini mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SKIO 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.
0: Kan dapat bersihkan diri dari
1: Maka sahabat MK, di kesempatan ini sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita tentunya Kiai Abdullah Kiai Nastiar pada kebersamaan pagi ini. Dan sahabat MK, kami juga mengajak Anda di mengingat saudara kita di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza. Sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun,
0: ada lagi,
1: yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Detabeli bersama Memorial Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan jadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
0: Sekian perjuanganku.
1: Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darat Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data peduli semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MG turut mengajak juga dengan bagaimana mencapai tujuan sebagai makhluk hidup, yakni bermanfaat untuk orang sekitar. Maka sahabat MG, mari menebar manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah AIGIM di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para

0: Dan alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini kami turut mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung dan membersamai di pagi hari ini. Anda dapat kirimkan profil radio Anda di WhatsApp 0811224107. Silakan sebutkan nama, usia dan alamat Anda beserta dengan sapaannya di pagi hari ini. Wahai tu. Sebagaimana dengan sahabat kita yang sudah bergabung ya, ini ada dengan Umi Zikri di Cianjur. Alhamdulillah dengan sapaannya pagi hari ini yang menyampaikan alhamdulillah KFM pagi hari ini tersimak dengan baik ya dari Cianjur. Alhamdulillah dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran insyaallah. Terima kasih Umi Zikri dan juga Ibu Citra di Ciamis ya. Alhamdulillah. Juga menyapa dalam kebersamaan ini alhamdulillah MKFM tersimak dengan jelas. Ibu Citra dari Cijantung Ciamis ya, dengan menyampaikan salam silaturahimnya kepada sahabat setia pendengar radio MKFM yang tentunya sedang bertugas juga para penyiar dan juga guru-guru. Doanya semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK. Silakan untuk sahabat MK lainnya kami nantikan di kesempatan ini di 0811224107. Sebenarnya sudah ada beberapa tensi yang masuk ya sahabat MK pada kesempatan ini, namun kita sudah terhubung kali ini bersama dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Kimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Giger Kalong Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Perjuanganku menahmu itu
2: kan segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu mengenalmu ya Allah, ilmu yang menambah keyakinan padamu, ilmu yang menambah ketaatan kami padamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang thayyib, yang mencukupi, yang membuat kami tidak pernah berharap apapun dari makhluk. Rezeki yang bisa menambah kebaikan bagi dunia akhirat kami. Rezeki yang ringan hisabnya. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan beramal dengan amal-amal yang Kau terima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hamba yang tidak pernah lupa kepadamu. Dalam keadaan apapun, jadikan hati ini selalu ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap darimu. Jangan biarkan hati ini dicekam takut, selain takut jauh darimu. Jangan biarkan hati ini diperbudak cinta yang membara, selain cinta padamu. Jangan biarkan hati ini dilanda kerinduan yang menggebu, selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami jadi ahli syukur yang setiap saat sadar bahwa semua ini nikmat darimu, yang setiap saat bisa bersyukur. Jangan biarkan kami tertipu sehingga kami kufur. Ya Allah, tolonglah kami agar kesibukan kami benar-benar jadi amal ibadah yang Kau terima. Ya Rob, tidak mungkin kami memiliki semua ini kecuali hanya dari-Mu. Engkaulah pemilik segala karunia, pemberi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin. Sayang kalau tidak berdoa, karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Dan Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah yang menolaknya bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akrama Allah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Banyak amalan mulia, topnya doa. Doa itu adalah zikrullah yang paling mulia, insyaallah. Baik rekan-rekan sekalian, maaf, hidup ini banyak godaannya. Kita lihat di media, sekolah tinggi-tinggi, tapi akhirnya kalah oleh mencuri. Sifat mencuri, benar? Kita dengar ada emas 74 kilo, jutaan dolar. Kenapa Bu? Suami Ibu juga 74 kilo, ya, emas. Saking Jawa, ini emas betulan Bu, bukan emas. Ada yang sekolah tinggi-tinggi akhirnya jadi korupsi, koruptor. Terbayang perasaan orang tuanya ketika melihat anak yang dibesarkan di borgol. Sedih tidak? Kebayang istrinya, anaknya malu. Terbayang sanak saudaranya yang asalnya bangga. Biasanya kalau punya saudara jadi pejabat, bagi sebagian orang itu ikut keren. Tapi ketika di borgol, ikut sembunyi. Kenapa? Karena kalah oleh hawa nafsu. Ketua titik-titik jatuh karena berzina. Ini titik-titik jatuh karena memukul, amarah. Jadi kalau dirunut, masalah inti orang akhlaknya jadi kurang baik itu ada dua. Satu, lemah imannya karena lemah pemahaman agamanya. Pertama, maaf ya, lemah pemahaman agama, tidak mau belajar agama, tidak menyediakan waktu belajar agama. Jadi agama tuh minggir saja. Tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang paham agama. Nah, ini udah awal nih. Kenapa sih orang yang tidak paham agama berpotensi masalah? Jelas. Orang yang tidak belajar agama dengan baik, maksud agama di sini inna dina indallahil Islam. Kalau orang tidak belajar agama, berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, berarti dia akan mengabdi, menuhankan selain Allah. Itu pokok masalahnya. Dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, nafsu, syahwat. Dia akan menuhankan popularitas, menuhankan casing, pujian orang. Di sana saja hidupnya tuh mengabdi. Capek. Karena semua ini cuman casing. Kalau orang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, contoh nyata yang kalau kita mengenal, mempelajari, mencintai, meniru, udah berubah diri kita. Tidak rumit. Seperti pakaian itu kalau sudah ada apa namanya? Mal. Ya. Kalau bikin pakaian itu kan tinggal diperbanyak karena ada contohnya. Mal ya. Udahlah terserah. Kita tidak usah rumit. Rasul senyum, kita senyum. Rasul ramah, kita ramah. Karena sudah ada contoh suksesnya. Nah, orang tidak belajar agama, dia tidak akan punya contoh terbaik. Dia akan mencari contoh-contoh, karena orang kecenderungannya meniru. Celakanya, kalau tidak tahu agama yang ditiru, justru yang dia sendiri tidak mengerti hidupnya. Banyak yang meniru dan yang ditirunya itu juga tidak tahu hidup yang benar. Dia ngarang, lalu ditiru yang ngarang ini, capek. Yang ketiga, kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana kita hidup. Sekarang kita lihat kemudahan dalam perjalanan karena ada Google Map, Waze atau apalah namanya, yang kita jadi mudah. Itu berisi petunjuk semuanya. Dulu tidak semudah ini, harus bawa peta. Yang repot yang tidak ada peta. Jadi hidup ini lebih mudah kalau dekat dengan Quran. Karena Quran itu membuat kita bisa punya peta yang mudah untuk hidup bahagia dan mulia. Nah, orang yang jauh dari agama, tidak belajar agama, dia ngarang hidupnya. Bisa dibayangkan seperti yang masuk ke sebuah kota tidak tahu alamat. Capek. Dan sangat berpeluang tersesat. Orang yang tidak paham agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, itu yang paling pokok. Jadi hidupnya tuh benar-benar, maaf ya, ngarang. Ini repot sekali. Itu minimal hal yang harus kita pahami dalam agama, ya. Kalau orang belajar agama dengan baik, paham ke Allah, udah tenang. Dia udah tahu kok, saya ini hamba Allah, penguasa langit bumi, pemilik segala-galanya, yang maha baik, penentu segala takdir, pelindung yang perlindungannya sempurna, jaminannya pasti, tanpa keraguan. Adalah tidak ada lagi yang lebih nikmat dalam hidup selain yakin ke Allah, kemudian hidupnya berusaha sedekat mungkin dengan keteladanan Rasulullah dan mengikuti tuntunan Quran. Udah, itu lebih mudah, lebih simpel hidup ini dan bahagia. Yang kedua, penyebab orang berakhlak kurang baik adalah kalah oleh atau lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Ada yang mesantren, ada yang kuliahnya Islam, ada yang baca Quran, ada yang sholat, tapi dia lemah menghadapi godaan, tidak bermujahadah. Jadi tidak jarang juga tuh sholat jalan, korupsi juga jalan. STMJ, apa STMJ singkatan dari, ada yang tahu? STMJ ini buang-buang waktu nih. Susu telur, madu jahe. Apa Bu? Sholat terus, maksiat jalan. Ibu dapat dari mana itu? Kenapa? Ini sholat, dia umroh, bangun masjid, tapi kok masih korupsi? Biasanya ibadahnya belum bagus. Kalau ibadahnya bagus, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Ngerem, oleh Allah direm. Nah inilah, kalau orang ibadahnya bagus. Kenapa orang bisa ibadahnya bagus? Karena ilmunya bagus. Kalau ilmunya kurang dan dia ibadah, ibadahnya biasanya kurang berkualitas juga. Ini sholat terus, tapi tidak ada ilmunya. Sholatnya juga punya ciri. Sudah tahu yang sholatnya kurang bagus, jangan tersinggung kalau mirip ya. Kalau orang sholatnya kurang bagus, maka ruhiyahnya kurang bagus. Akibatnya remnya kepada perbuatan jelek juga kurang.

masjidnya asal-asalan. Nah, udah persiapannya asal-asalan, biasanya tidak berkualitas. Dua, berat. Ini diulang terus supaya kita evaluasi. Udah mau sholat tuh berat seperti beban. Nah, ini udah ciri-ciri nih. Kalau bisa mah udahlah, nggak usah. Kalaupun dia lakukan, yang ketiga riya, dia jadi semangat kalau ada yang tahu. Kalau diketahui orang, semangat, tidak ada yang tahu, drop semangatnya. Atau dia lakukan gercep, tahu gercep? Apa bu? Gerak cepot, ya. Cepat sholatnya itu. Gak ada tumanina, pokoknya asal dilakukan aja. Apalagi cirinya gak terlalu enjoy dengan waktu sholat tepat waktu, ditelat-telatin. Ada aja alasan supaya sholatnya itu telat. Apakah rapat, apakah masakan belum beres, cucian belum kering, atau nunggu paket. Saya khawatir kalau lagi sholat nanti paket datang, kasihan dong tukang paket. Begitulah. Jadi Allah kalah oleh paket. Asal-asalan, persiapannya asal-asalan, kemudian berat, kemudian apa lagi? Riya, gerak cepat, suka melambat-lambatkan. Ada lagi, yaitu selama sholat sedikit ingat Allahnya. Semua diingat kecuali Allah. Aneh, padahal sholat itu untuk mengingat Allah. Justru kunci ketemunya waktu sholat. Kaos kaki yang bolong dan bau itu terlacak waktu sholat. Oh iya, disimpan di situ. Bayangkan, sepertinya menghadap Allah yang dipikir kaos kaki butut ini. Banyak orang yang sholat itu justru gak peduli dengan zikirnya. Dia hanya gerakan badan saja dan tidak merasa bersalah. Selama sholat itu pikirannya gentayangan kemana-mana. Asal udah aja. Padahal ini masalah. Dan yang ketujuh, malas sekali berjamaah. Kalau lelaki, malas sekali ke masjid tuh. Dia asal sholat sendiri aja udah perasaan udah beres. Plus tentu malas sholat sunnah lainnya. Rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, qobla ba'da maghrib, ba'da isya. Oh, lewat. Tahajud biasanya kalau ada masalah aja, ya. Kalau tagihan jatuh tempo, tahajud. Ya, kalau seperti ini ya tidak pakem remnya. Ngaji jarang. Lagi ngaji juga scrolling. Alif lam mim. Dah aja sudah satu ayat yang terpendek. Lamanya scrolling aja, wah segala dilihat, segala dibahas, wah itu kok begitu ya, ini nikah sama si itu, kenapa ya, wah, terus segala dibahas, gak ada kerjaan, sepak bola dibahas, kerja, bukan tidak boleh membahas, tapi buang-buang waktu, nah ini ciri nih, imannya melemah, mata tidak terjaga. Apalagi kalau sudah lihat yang aurat orang lawan jenis, udah itu keras nanti hatinya, cenderungnya nanti maksiat. Telinga seneng ngobrol segala sesuatu, pengen tahu gimana sih bu tetangga kita, pusing itu. Orang yang suka nanya kejelekan orang lain hampir dapat dipastikan hidupnya tidak tenang. Bu, dengerin ini, yang suka ngobrolin tetangga kejelekannya, pasti hidup ibu tidak tenang. Tenang itu kalau telinganya terjaga, pikiran terjaga. Nah, begitulah hadirin.

0: orang sudah lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah memperbaiki dirinya, nanti ruhianya lemah, udah kalah. Tadi disampaikan kepada semua para pimpinan di pesantren ini, ada namanya MPP, Majelis Pimpinan Pesantren. Bukan pintar yang terpenting para pimpinan itu, kekuatan ruhiahnya. Pintar itu tidak ada apa-apanya. Kalau ruhiahnya lemah, dia akan menjadikan kepintarannya itu sumber masalah. Gini-gini, kalau mau jadi pemimpin yang terpenting itu adalah pemimpin itu dekat dengan Allah, sehingga dibimbing pikirannya, dikasih ide, diilhamkan oleh Allah ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan yang baik. Allah penguasa pikiran itu, bukan hanya menguasai hati, semuanya dikuasai Allah. Kalau ini pemimpin bagus ibadahnya, sungguh-sungguh belajarnya, Allah udah lihat itu. Pemimpinnya tahajud bagus, penghujung malam sibuk memohon ampunan Allah, matanya dijaga, lisannya dijaga, pendengarannya dijaga. Allah lihat ini, pemimpin seperti ini berusaha sholat sebagus mungkin, diperbanyak sujudnya, sengaja baca Quran dengan ikhlas, memohon perlindungan Allah setiap pagi dan petang, karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Waktunya sambil bekerja diisi dengan zikrullah. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak. Allah lihat, Allah akan berikan ide di otaknya, Allah bimbing hatinya menjadi sangat tenang, Allah berikan karisma, wibawa oleh Allah, nanti dijadikan contoh kebaikan bagi yang lain. Orang-orang dibalikan hatinya oleh Allah jadi senang dan mencintainya. Yang membuat orang senang itu Allah, hadirin. Kemudian dirinya dijadikan oleh Allah jalan ilmu, jalan solusi, jalan rezeki, jalan ketenangan, jalan hidayah. Begitulah. Mungkin dari segi casing oleh Allah tidak diberikan harta yang banyak, rumah yang megah, mungkin tidak dikasih, karena Allah tahu kalau diberi itu bisa mengurangi ruhiahnya. Tapi Allah kuatkan auranya, nanti powerful. Kalau bicara sedikit tapi dengan izin Allah kuat maknanya, menggugah, mengubah, dirindukan kata-katanya. Kalau kekuatan ruhiah, mungkin tidak cakap-cakap amat wajahnya ya, tidak gagah perkasa, tidak punya aksesoris yang mewah, tapi luar biasa kekuatan ruhiahnya. Nah sebaliknya, kalau orang tidak punya kekuatan ruhiah, keyakinannya lemah, ibadahnya pas-pasan, tidak jaga diri, marah-marah melulu, senang sama dunia, jarang berharap berlindung ke Allah, dipudarkan oleh Allah, gak ada apa-apanya. Walaupun pakai bedak misalkan, tapi bedak gak bikin wibawa ya, jadi mehong. Walaupun pakai apa tuh yang suka disimpan, toga, toge. Wah, misal, wah udah dipakai, bukan berarti itu jelek ya. Udah pakai sorban, pakai toga, pakai topi, atau pakai helm, oh mahkota ya. Udah pakai mahkota, udah pakai di sini dipasang segala macam tanjep jasa sampai ke lutut kaki. Udah gelarnya dipasang sampai di mejanya tuh dari ujung ke ujung. Namanya panjang sekali. Udah pakai jam yang mahal. Udah pakai sepatu bermerek. Nah, kalau oleh Allah dipudarkan, udah gak ada apa-apanya. Jadi seperti ampas. Bicara tong kosong, nyaring bunyi, tidak ada. Walaupun mungkin bicaranya seperti baik, tapi tidak ada ruhnya. Jadi bahan cemoohan, bahan tertawaan, tidak ada apa-apanya. Walaupun casingnya sepertinya jabatannya tinggi, hebat, enggak ada apa-apanya. Termasuk penceramah, walaupun pakai segala aksesoris, kalau ruhiahnya kurang, mungkin hanya rame-rame saja. Yang penting dari ceramah tuh bukan rame, hadirin, bukan seru. Yang penting dari sebuah ceramah itu, dengan izin Allah yang dengarnya berubah. Mau apa ceramah 2 jam rame, ketawa, ketiwi, seru nih, hebat nih ceramah, saya sampai terpingkal-pingkal, terkentut-kentut, gak perlu begitu. Yang penting kalau ceramah bukan hebat, bukan keren, bukan rame, bukan seru, tapi oleh Allah menjadi tergugah dan terbawa pulang perubahannya. Maka penting sekali bagi pimpinan, penceramah, kepala-kepala itu memperkuat ruhiahnya, bukan sibuk dengan casing. Itulah. Mikir. Jadi harus bagaimana supaya ruhiah kita kuat? Ya seperti yang berulang-ulang disampaikan, harus terus nambah ilmu, nambah ilmu, nambah yakin ke Allah. Isinya kuat dari ilmu dan dari mujahadah, berusaha mengamalkan ilmu dan berusaha mengendalikan nafsu. Makin paham, makin bisa mengendalikan diri. Itu syariatnya. Jadi tidak rumit-rumit amat sih. Masalahnya orang tidak mau belajar, dan kalaupun belajar, tidak serius mengamalkan, serta tidak serius mengendalikan hawa nafsu. Para pemimpin yang pemarah itu hanya nambah masalah. Cirinya adalah orang-orang di sekitarnya tidak mau bicara. Jadi yes man. Kalau pemimpin sudah mendominasi dirinya terus-menerus, bermasalah itu. Nabi Muhammad SAW itu bermusyawarah. Kalau pemimpin ruhnya, ruhianya kurang, ya cirinya esmosian. Apa? Mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Tahu tidak kata-katanya? Nyepet. Kata-katanya itu cenderung melukai. Karena pemarah itu selalu ingin puas dirinya tuh. Sehingga kata-katanya dipilih yang paling menyakitkan, nadanya yang paling merendahkan, raut mukanya. Ah, dan orang-orang namanya BSH. Tahu apa? Apa BSH? Barisan nyeri hati, sakit hati. Makin banyak yang terluka, nanti doanya sama, kapan ini diturunkan, kapan udahan, begitu. Karena ruhiahnya lemah sehingga kalah oleh nafsu. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo banyak belajar, amalkan, walaupun kecil-kecil amalkan, jaga sholatnya. Sholat itu cepat menguatkan ruhiah kalau bagus ya, tepat waktu, usahakan berjamaah, apalagi lelaki di masjid, tambah lagi sholat-sholat sunnah. Allah lihat kita melakukan sholat sunnah, Qobla subuh, qobla duhur, bisa dua, bisa empat, yang bagus empat ya, dua-duanya ada dalilnya. Ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya terus. Sebelum tidur, sholat kalau bisa, kalau tidak minimal wudu. Tadi malam ceramah tentang wudu sebelum tidur, baca ayat kursi dan dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nah, qadarullah, saya tinggal tidur di masjid sini di mihrab. Sesudah ceramah, alhamdulillah dipijet nih, enak. Aduh, lagi enak dipijet, gawat nih, bisik keburu tidur, cepat-cepat wudu, pijit lagi, tidur. Tidak sempat baca ayat kursi dan Al-Baqarah. Ya Allah, itu mimpi hadirin. Aduh, mimpi zombie atau aduh, sengsara sekali. Ya Allah, segini menderita. Dan dalam mimpi itu disebutkan juga, kamu gak baca ayat kursi. Aneh ya gak? Tapi tidak ada yang aneh. Allah juga tuh, capek sekali itu. Pembunuhan atau apa ya, saya lari susah lagi. Tahu erup-erup. Baca ayat kursi juga enggak pukuh. Sampai ya bangun-bangun, baca dulu ayat kursi ya, sebisa mungkin setel Al-Baqarah. Alhamdulillah beres itu, nyenyak aja tidurnya. Luar biasa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Udah nyeramahin suruh baca ayat kursi, tidur gak baca, zombie atau hadirin. Allah maha tahu segala-galanya. Ayo kurangin bicara yang tidak manfaat, apalagi maksiat. Hati-hati scrolling, susahlah pemimpin, ustadz, kiai punya kekuatan ruhiyah kalau matanya tidak terjaga. Susah. Allah tahu. Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19, Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dalam hati. Jadi kalau pemimpin, guru, ustadz matanya jelalatan, suka lihat yang bukan haknya, sibuk scrolling, lihat voli pantai, lihat apa gitu, udah lewat itu ruhiyahnya, langsung ambles. Kalau ruhiyah ambles, jadi ngeres. Sudah mau tahu caranya supaya tidak lihat medsos yang ngaco-ngaco? Mau tahu caranya? Ya hapus itu medsosnya. Plus. Ini saya buka ini nih medsos, misalkan ya, ngaco dah, hilangin, aman, baik-baik aja. Dulu juga nggak ada medsos, itu dunia baik-baik aja, betul tidak? Ini setiap megang HP jadi buang waktu HP-nya. Sedekahkan, jauhkan HP-nya. Saya tiap mau tidur megang HP, bangun tidur HP, sebelum tidur simpan HP-nya di balik kasur, kolong tempat tidur, ya nggak akan dilihat. Saya kalau buka alarm suka dimatiin lagi alarmnya, simpan alarmnya di dapur, dapurnya di sebelah kamar memang. Bunyi susah matiin, bangun nanti kesana. Harus tidak terlihat, harus ada jarak, harus ada tidak menarik, baru kita bisa berubah. Kalau lengket terus di sini, udah maksiat teruslah. Harus kuat disiplin, karena menarik dan membuat kita kalah. Waktunya habis untuk scrolling, susahlah. Kalau jadi penceramah, ustadz, imam, muazin, guru, hobinya scrolling yang tidak manfaat, udah gak ada ruhiyahnya. cuman ngomong aja. Harus terjaga ini, terutama ini hati. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ada 9 menit. Teman-teman yang mau datang ke Istiqlal, insya Allah hari Ahad akan ada kajian bulanan di Masjid Istiqlal Jakarta, ya. Mim, boleh?
1: Cek, bismillah.
2: Terima kasih.
1: Izin ada pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum, mau tanya soal kepatuhan kita sebagai rakyat kepada pemerintah yang jelas-jelas korup dan zalim, termasuk membayar pajak yang dalam syariat Islam hukumnya haram, itu bagaimana?
0: Apa?
1: Mau bertanya tentang kepatuhan kita sebagai rakyat kepada pemerintah.
0: Ya, kita dengar bahwa banyak kejadian dan juga kita rasakan, ya. Satu, kalau melihat kemungkaran, kita harus berusaha mengubahnya dengan tangan. Tapi siapa saya, betul ya? Tiap kita kan beda-beda kemampuannya. Dua, dengan lisan. Siapa juga kita, misal, kalau saya lagi dengan lisan nih, tapi dengan cara begini. Dulu ya lisan, ya ikut demo. Sekarang sudah aki-aki dan nanti kalau demo pulangnya capek aki, ya. Mungkin ada yang bagian demo, tapi saya milihnya sekarang bagian dengan lisan. Minimal di hati. Ini tidak benar. Apa dong yang dilakukan? Qadarullah, takdirnya ya. Seperti ini sekarang, selain ceramah, ngurus pesantren, maka mendidik murid, santri sekuat tenaga, sebisanya sebagus mungkin, supaya mereka kalau nanti jadi pemimpin di negeri ini, mudah-mudahan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, yang tidak korup. Nah itu, tapi kan tiap kita beda-beda amanah kapling untuk berbuatnya, ya. Gimana kalau tidak bayar zakat? Tidak mana? Tadi bilangnya apa? Zakat, pajak. Kalau tidak bayar pajak, nanti ditagih. Ya kan? Kalau ama bayar aja. Karena dari pajak ini ada manfaatnya bagi negeri ini, tempat saya tinggal. Bagaimana kalau pajaknya nanti dikorup, maka yang korup itu akan dapat azab yang berat karena mencuri, gitu. Kalau saya begitu, saya tetap bayar pajak semampunya. Kenapa jadi pada melawan begini? Karena kalau gak bayar ditagih. Dulu Agim pernah dikasih penghargaan pembayar pajak yang baik. Jadi wes susah. Sekarang harus baik terus. Bukan susah, udahlah. Kita tahu banyak pegawai negeri yang harus digaji, banyak urusan yang hanya dibiayai diantarnya dengan pajak. Perkara diselewengkan, ya itu urusan yang menyelewengkan dengan Allah. Perkara kita, ya tunaikanlah kewajiban sebagai warga negara. Tapi kalau ada punya pendapat berbeda, ya silakan saja. Lanjut.
1: Cek, bismillah. Izin selanjutnya dari TikTok. Izin bertanya, saya dipercaya warga jadi ketua RT. Apa tips untuk menjaga kerukunan dalam Islam,
0: Pip, biasa lebih tenang bicaranya.
1: Iya, baik.
0: Apa?
1: Iya.
0: Ma, maksudnya baca lagi, Pip.
1: Oh iya. Izin bertanya, saya dipercaya warga jadi ketua RT. Lalu apa tips untuk menjaga kerukunan dalam Islam, A?
0: Tips?
1: Tips, ya.
0: Tips, ya. Bapak harus soleh. Ini ya. Walaupun ketua RT, tetap itu takdir Allah yang menentukan. Karena tidak ada satupun jabatan kulillahu mamalikal mulk tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang ngasih jabatan, nanti Allah yang nurundin juga. Cara yang paling bagus jadi seorang pemimpin yang pertama adalah harus jadi tauladan. Jadi kalau ingin lingkungannya baik, nah ketua RT adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik ibadahnya, paling rajin. Itu kunci pertama seorang pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri, memimpin matanya, memimpin lisannya, memimpin nafsunya, memimpin amarahnya, memimpin hatinya. Kalau sudah bisa memimpin diri atau berusaha memimpin diri dengan baik, lebih mudah memimpin yang lain. Karena kegagalan seorang pemimpin adalah dia tidak bisa memimpin dirinya. Akibatnya boro-boro yang lain, dirinya aja kacau. Halo? Kenapa jadi pada emosi begini? Ini ceramah apaan dari tadi nyindir terus katanya. Bukan nyindir, fakta. Yang kedua, pemimpin di RT itu sesudah memimpin dirinya berusaha jadi contoh adalah namanya diklatnya harus membantu masyarakatnya jadi paham, kemudian dilatih jadi bisa dan dibina supaya konsisten, dan ini perlu kesabaran serta perlu waktu. Jadi tidak serta-merta kalau kita pemimpin ya berubah sekaligus, ya kita harus siap. Orang yang dipimpin itu beda-beda usianya, karakternya, latar belakang, keilmuannya, imannya, beragam. Makanya usahakan membantu orang jadi paham, bantu orang jadi bisa, dan bantu orang jadi istiqomah. Ingat, sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sana itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana link itu, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh panyawat naon, Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocok nya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngaleut harita?
2: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina kumaha?
2: Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
2: Kana salira upami geus nyeri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
1: Leres.
2: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
2: majeng we Pak Ina
1: gitu. Kasehatna.
2: Alhamdulillah.
1: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folkloris.
1: Nah teu nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapajaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu

0: kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis ieu robihan anu nu ibu raoskeun.
1: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah tos teu karaos naon-naon teu eungap teu leuleus parak rapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
0: Alhamdulillah.
1: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu teras jantung henteu ngageder kena lambung pokona mah raos ringan pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu bayang-bayang gitu.
0: Alhamdulillah berarti ibu
1: alhamdulillah
0: jodohnya.
1: Alhamdulillah mohon alhamdulillah.
0: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol Bu?
1: Nembe sabotol sareng ayeuna nembe 2.
0: Sa di dinten kumaha Bu konsumsina?
1: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
0: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes alfa propolis.
1: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
0: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa propolis abi oge tos damang. Anu ngadapanin Allah, tapi kan kita kada istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
0: Alhamdulillah hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
1: bunya. Amin ya
0: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali teu ibunya.
1: Sami-sami dek.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha karena salira tuh Bu.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta meuli disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: teh. Majeng kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter.
1: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Ti radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ihtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.